0: beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Pelajaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang ada erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi, Mas?
1: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api Karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman Karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
2: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran gak, gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
5: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Menjadi bencana alam, tahun ini penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 Batch 2 2026, di mana syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Di mana pendaftaran akan dimulai dari 3 sampai dengan 8 September, hari ini terakhir ya. Kemudian dilanjutkan seleksi administrasi dari 9 sampai dengan 10 September, dan tahap wawancara pada 11 sampai dengan 12 September 2026. Nah, untuk mendaftar, kunjungi magang hub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan juga pengumuman resminya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai program ini. Jadi ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan juga mengembangkan kompetensi.
7: Kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
8: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
9: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang.
5: Wawancara Pro 3.
6: Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat tahun 2026. Namun Purabaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, seperti apa sebenarnya Badan Pusat Statistik BPS juga memiliki metode terstruktur untuk mengukur dampak ekonomi akibat bencana. Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto, SSI MEng. Pak Widiarso, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
6: Pagi, Pak Widiarso. Jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
10: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya,
6: yeah,
10: yang bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tepatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi. Kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9%
6: gitu. Yeah.
10: Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan perekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Yeah. Misalkan pertanian gitu. Irigasinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam, kemudian logistik ya, jalan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari per sektornya maupun dari konsumsi rumah tangga misalkan.
6: Yeah.
10: Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, menjadi tidak membeli karena tinggal di daerah pengungsian, kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena ada di daerah pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukurannya sebenarnya Pak Zaini.
6: Ya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu Pak di daerah itu.
10: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya.
6: Yeah.
10: Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat dari sektor-sektornya begitu. Sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya. Seperti logistik itu kan dampak ikutannya.
6: Yeah.
10: Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan cepat.
6: Nah, ini dampak ya, ikutannya Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini Pak Widarsa ya, dimana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah, itu bagaimana itu gambarannya Pak Ponco?
10: Ya, betul sekali. Jadi bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang terkena bencana itu, kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya.
6: Yeah.
10: Kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksi ke daerah konsumennya berkurang karena

0: bekerja juga tertutup karena terkena dampak. Nah, maka secara makro nanti kami bisa BPS bisa mengukur kira-kira apa terjadi peningkatan pengangguran atau tidak gitu. Jadi itu tergantung dari wilayah masing-masing.
1: Ya, nah kalau tidak salah kan BPS juga ada beberapa ukuran lain seperti temporary loss, pulih sementara, kemudian juga permanent loss, kehilangan permanen, dan juga bangkit melalui konstruksi kreatif. Nah itu mungkin tiga poin itu seperti apa sebenarnya gambarannya Pak untuk mengukur dampak bencana Pak?
0: Ya, pertama temporary loss itu ya, bisa kita ukur lewat ODRB-nya ya. Jadi tadi perlambatan sektor ekonomi akibat dari tidak berjalannya secara normal faktor-faktor produksi itu bisa diukur dari bagaimana perekonomian di wilayah tersebut yang dihitung lewat aktivitas ekonomi atau terbaca di PDRB-nya begitu itu berkurang atau melambat. Kemudian yang jangka panjang itu kita bisa lihat nilai aset ya, jadi nilai asetnya itu berkurang seberapa banyak gitu ya. Jadi misalkan tadinya punya rumah jadi hilang rumahnya gitu ya, atau tadinya ada pabrik, pabriknya rusak. Nah, dan itu kan berkurang nilai asetnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ada dua neraca yang bisa diukur, baik neraca arus seperti PDRB atau neraca aset seperti tadi yang saya sampaikan.
1: Ya, nah biasanya BPS mengukur dampak ekonomi bencana di suatu daerah itu melalui survei langsung atau bagaimana mekanismenya, Pak Bonjo, biasanya Pak?
0: Baik. Ya, saya ambil contoh misalkan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya.
1: Ya.
0: Ya, kami juga melakukan survei atau in-depth study gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan ekonomi terjadi di sana, sektor-sektor mana yang terkena dampak. Jadi tidak saja dari survei-survei rutin, tetapi juga survei-survei khusus dan in-depth study untuk mengukur berapa besar dampak nyata dari daerah yang terkena bencana. Salah satunya yang pernah kami lakukan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
1: Ya. Nah, biasanya hasil dari kajian BPS soal ini ya Pak, soal daerah terdampak bencana begitu, digunakan untuk apa saja itu Pak Ponjo?
0: Ya, tentu bagi pengambil kebijakan ya, bagaimana memitigasi bencana, dampak ekonominya seberapa besar begitu.
1: Ya.
0: Jadi setidaknya kan pemerintah bisa memiliki data mengenai anggaran penanganan bencana gitu ya, untuk tanggap darurat dan lain-lain, karena resiko dari bencana tentu berbeda-beda.
1: Ya.
0: Bencana hidrometeorologi tentu besarannya berbeda dengan bencana gempa misalkan yang barusan terjadi di NTT atau likuifaksi dulu di Sulawesi Selatan, dan bahkan karhutla juga mungkin bisa terukur gitu.
1: Ya, jadi data-data itu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memilah mana yang memang harus dipercepat penanganannya begitu Pak, untuk memulihkan ekonomi. Pak Bonjo, bisa seperti itu?
0: Betul sekali. Ya, sebenarnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memiliki ukuran ya,
1: ya,
0: tentang indeks keparahan bencana begitu. Nah, nanti mungkin bisa di dicek gitu ya konsistensinya. Tingkat keparahan bencana berdasarkan ukuran BNPB tadi dengan tingkat perlambatan perekonomian ya, yang lewat PDRB begitu ya, sehingga bisa terlihat ya daerah mana yang paling besar terdampak bencana akibat dari jenis bencananya begitu.
1: Ya. Nah, setelah survei awal dilakukan, apakah kemudian ada ulangan survei lagi Pak, atau setelah mungkin ada proses rekonstruksi, rehabilitasi begitu Pak Bonjo?
0: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami kontraksi pasca bencana ya. Sektor-sektor yang terkena langsung, yang terdampak langsung mungkin iya, tetapi yang justru ada sektor yang mungkin tumbuh ya. Salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Ketika masuk ke tahap rekonstruksi begitu, pembangunan setelah bencana, sektor-sektor konstruksi ini kan justru meningkat ya pertumbuhannya di daerah bencana tersebut. Jadi kita bisa lihat gitu di dua periode yang berbeda antara pasca bencana dengan beberapa waktu setelah bencana, bagaimana sektor-sektor tumbuh ya, begitu Pak.
1: Oh begitu. Jadi pernyataan dari Pak Purbaya yang menyebut bahwa meskipun ada kontraksi di berbagai daerah dari sisi ekonomi akibat bencana, namun secara nasional ini memang tidak terlalu memperlambat ekonomi begitu Pak Ponco. Itu bisa dijadikan patokan juga begitu Pak, pernyataan Pak Purbaya.
0: Ya, sekali lagi tergantung wilayah mana.
1: Oh, tergantung wilayahnya.
0: Ya, bagaimana kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional.
1: Ya.
0: Jadi kalau Bapak Menteri Keuangan mengatakan itu, mungkin konteksnya adalah di daerah mana

0: bencana itu terjadi.
1: Misalnya kalau Aceh tadi kalau, 4% begitu ya, tidak terlalu besar ya, dampaknya.
0: Kontribusinya ya tidak begitu besar. Berbeda mungkin bisa bencana terjadi di wilayah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sangat besar ya kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Jadi itu tadi, jadi sangat tergantung
1: dari, daerahnya begitu ya.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu. Pak Ponco, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Ya, sama-sama. Ya,
1: selamat pagi banyak. Pak Ponco.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto. Jadi nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini pasca bencana. Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah memang kalau kita lihat ya dampak dari bencana yang terjadi di berbagai daerah secara ekonomi memang terasa dan terlihat seperti kehilangan aset dan modal. Ada kerusakan rumah, lahan pertanian, toko, pabrik, infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan yang putus. Ini juga memutus rantai pasok sehingga menyulitkan bagi usaha yang masih berdiri untuk berproduksi, bahkan bisa memicu lonjakan harga dan ini juga bisa memicu inflasi dan mengganggu daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi di daerah. Jadi memang seperti dikatakan Pak Purba ya, bahwa dampaknya lebih terasa kepada daerah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya dengan narasumber terkait. Seperti apa dampak di daerah dan juga bagaimana pemerintah melakukan antisipasi ataupun juga penanganan terhadap dampak ekonomi baik jangka pendek, jangka menengah maupun juga jangka panjang.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Kesehatan memberangkatkan 160 tenaga cadangan kesehatan atau TCK tahap 2 ke wilayah Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tenaga kesehatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan layanan medis tetap terpenuhi sekaligus mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, hari ini kita memperingatnya sebagai Hari Literasi Internasional ya, yang tentunya juga bukan hanya sebagai ajang baca ataupun juga tulis, tapi literasi ini adalah bagaimana kita memproduksi sebuah informasi, kemudian kita delivery pemikiran-pemikiran yang baik, ide-ide ataupun juga gagasan, dengan tentunya mengambil sebuah keputusan yang bijak sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita ya. Tentunya kalau sekarang ini kita hidup berdampingan dengan teknologi, dengan digitalisasi, berliterasi tentunya sangat beda dengan beberapa tahun yang lalu sebelum teknologi menjadi tumpuan masyarakat untuk berkarya begitu ya. Jadi karena setiap hari kita juga membaca berita, kemudian kita juga disuguhkan dengan berbagai konten di media sosial, yang pasti apakah kita saat ini betul-betul memahami informasi yang kita terima dengan derasnya digitalisasi sekarang ini, yang juga kalau misalnya dikata cepat, sangat cepat sekali ya informasi itu. Nanti pukul 8 kita hadirkan dialog Era yang menyapa dengan topik era digital. Pentingkah membaca dalam rangka Hari Literasi Internasional, pendengar semuanya. Nanti bersama rekan saya Eka Wulan ya.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Kami hadirkan info terkini pendengar. Kemampuan talenta digital di daerah dapat menjadi solusi digitalisasi pelayanan publik pemerintahan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria ketika mengunjungi Gampong Mulia Kota Banda Aceh. Kemampuan talenta digital daerah dicontohkan Nezar dengan hadirnya sistem informasi pemerintahan Gampong Mulia atau SIPGAM di Kota Banda Aceh. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa solusi digital untuk layanan pemerintahan dapat lahir dari talenta lokal. Sehingga dengan demikian layanan digital pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Terlebih lagi dijelaskan Wamenkom Digi, pengembangan talenta digital lokal ini juga memberikan kontribusi nyata bagi daerahnya masing-masing. Kehadiran SIPGAM dinilai Wamenkom Digi sangat bermanfaat karena menghimpun berbagai jenis informasi warga Gampong Mulia. Informasi tersebut dikatakannya dimasukkan ke dalam satu sistem informasi yang terpadu untuk membantu layanan pemerintahan. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan dialog Aira yang menyapa bersama rekan saya Kawulan dalam rangka memperingati Hari Literasi Internasional.

0: hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir menyapa Anda semuanya pada program Dialog ARM Menyapa di edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya pendengar, semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini belum banyak yang mengetahui bahwasanya 8 September itu diperingati sebagai Hari Literasi Internasional. Dan sejalan dengan hal tersebut pendengar, topik kita pagi hari ini adalah era digital, pentingkah membaca gitu ya. Akan kami perbincangkan bersama dengan komunitas Read Aloud Ponorogo. Dan pagi hari ini sepertinya narasumber kami sudah terhubung ya melalui aplikasi Zoom. Kami sapa, ada Ketua Komunitas Read Aloud Ponorogo, ada Ibu Maria Kuryawati. Selamat pagi, Bu Maria.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Iya, bagaimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Baik, selain Bu Maria, ada anggota Read Aloud Ponorogo, ada Ibu Alfiana Fitri. Selamat pagi, Bu Fitri.
2: Ya, selamat pagi, Kak.
0: Iya, sehat juga nggih?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Maria dan juga Bu Fitri yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya ya bersama RRI di tengah kesibukan masing-masing begitu ya. Karena kita akan berbincang berkaitan dengan literasi begitu selama 1 jam ke depan hingga nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya di RRI Digital. Di Android Anda juga bisa Anda saksikan ya. Anda tonton tayangan ini di kanal YouTube RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nantinya kami juga membuka kesempatan bagi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366997. Baik, langsung saja ya saya ke Bu Maria terlebih dulu berkaitan dengan topik kita hari ini, Bu Maria, Hari Literasi Internasional begitu ya. Topik kita adalah era digital, pentingkah membaca begitu. Lalu pertanyaannya Bu Maria, apakah sejauh ini membaca itu sudah ditinggalkan begitu oleh masyarakat kita karena eranya juga sudah berbeda begitu. Monggo Bu Maria.
1: Oke, kalau ditinggalkan itu bentar, ditinggalkan yang gimana dulu gitu ya. Mm-hmm. Karena toh kita di era digital kalau aku bilang sih berganti ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dulu itu kita bacanya koran, majalah, tabloid, apalagi ya, yang cetak-cetak gitu ya, buku cetak gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke yang digital nih.
0: Yeah.
1: Tapi ada yang sesuatu yang mengganggu ya, kalau dibilang mengganggu. Jadi kita itu lebih suka untuk membaca yang instan, ya. Entah itu dari aplikasi apapun yang memang sedikit-sedikit sekali memberikan informasi gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Barang yang membuka e-book katakanlah.
0: Oke.
1: Apakah menjawab?
0: Gih, Bu Maria. Tapi sebelum lebih jauh ya berkaitan dengan membaca, Bu Maria, sebenarnya kita samakan dulu persepsinya. Apa sih sebenarnya literasi itu dan seberapa penting literasi bagi masyarakat, Bu Maria?
1: Oke, dari pemahamanku ya, kalau literasi itu tidak hanya sekedar bisa baca, tetapi lebih dalam lagi gitu. Semisal nih, kita membaca tentang sebuah berita, katakanlah berita tentang gempa gitu ya. Terus kan banyak sekali informasi-informasi ya. Nah, di situ kita sebagai orang yang bisa membaca otomatis harus bisa tahu, oh ini berita ini memang benar nih, gitu. Terus kemudian kita tarik lagi, kalau semisal ini kejadian nyata dan kita tidak bisa menolak dan tidak bisa menghentikan dalam saat itu juga gitu, berarti kan kita harus mundur ke belakang bagaimana cara kita memitigasi gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini yang kehilangan dari step dari membaca ini, memahami apa sih isi bacaan.
0: Oke. tidak hanya sekadar membaca, tetapi juga memahami, kemudian berpikir kritis ya, Bu Maria.
1: Betul, betul, betul sekali. Karena dari situ baru nanti kita bertindak. Nah, ya, bertindaknya ini yang membedakan antara orang yang kita sebut punya literasi tinggi dan belum, gitu.
0: Oke. Lalu apa hubungannya dengan adanya komunitas, sebuah komunitas Read Aloud Ponorogo, Bu Maria? Apakah ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian dari teman-teman yang ada di Ponorogo untuk meningkatkan minat baca masyarakat, atau seperti apa?
1: Oke, sebenarnya komunitas Read Aloud Ponorogo itu berangkatnya dari keresahan sih.
0: Oke.
1: Aku panggilnya Mbak Wulan aja ya.
0: Anggi. Monggo.
1: Saya tuh seorang guru.
0: Okay.
1: Guru di ya. Terus suatu saat kita ikut-ikutan gitu ya, bahwa anak usia TK itu kalau bisa nih sudah bisa baca. Gitu. Nah, ada rasa kebanggaan ketika anak TKB itu bisa baca lancar gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi satu titik itu ada satu kejadian ketika saya ingin memperdalam, yaitu paham dari cerita ini apa gitu ya. Itu dia nggak bisa jawab. Jadi katakanlah ceritanya yang gampang-gampang aja, katakanlah Timun Mas,
0: yeah,
1: ya,
0: yeah,
1: cerita itu dia bisa baca itu. Tapi ketika saya tanya Timun Mas itu tadi ada di mana ya, terus ketemunya siapa, terus kenapa dia dikejar, terus apa yang dilakukan Timun Mas ketika dikejar? Nah, itu dia nggak bisa jawab. Dia langsung membaca lagi.
0: Okay.
1: Nah, itu kemudian rasa, kenapa kok anak yang bisa baca tidak langsung paham gitu ya? Nah, itulah ketika saya ketemu sama komunitas ini, ke Read Aloud ini, ada satu titik di mana saya sebagai guru itu belum memberikan. Bertanya, jadi saya kurang menggali pemahaman murid saya itu bagaimana sih. Nah, setelah gabung ke Read Aloud itu, saya coba tekniknya Read Aloud. Oh, ternyata anak itu walaupun bisa baca, tapi belum memahami.
0: Yeah.
1: Ada beberapa kosakata itu yang mereka belum asing dan belum bisa membayangkan. Itu sih.
0: Oke, artinya mereka bisa mengucap, tetapi belum bisa memahami apa yang tadi
1: betul
0: dibaca, begitu ya, Bu Maria ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan itu menyebabkan mereka tidak ingat.
0: Oke, gitu. Baik, baik. Oke, saya bergeser ke Bu Alfiana Fitri kalau begitu ya, berkaitan dengan literasi yang kita bahas hari ini, Bu Fitri. Apa sih yang menjadi tantangan dari teman-teman komunitas Read Aloud ini terkait dengan membaca, begitu ya? Apalagi eranya ini sudah digital, semuanya serba digital, begitu.
2: Baik, tantangannya itu adalah kehadiran dari orang tua ataupun guru ya Mbak ya. Yang ingin bisa hadir langsung itu. Kadang mereka itu sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing ya. Karena kita memang hustle in this economy gitu kan ya Mbak. Padahal sebenarnya kalau di teknik Read Aloud, untuk mengajak anak suka membaca, senang membaca itu tidak perlu waktu yang 30 menit, 1 jam, itu nggak perlu. Itu kalau di teknik Read Aloud itu cukup 10 menit untuk mendampingi anak hadir. Jadi nggak perlu waktu yang lama sebenarnya Mbak. Jadi menurut saya tantangan terbesarnya itu adalah waktu. Waktu untuk menemani si buah hati itu sendiri. Dan yang kedua memang tantangan keduanya adalah digitalisasi itu tadi.
0: Yeah.
2: Padahal jika kita bisa manfaatkan, digitalisasi itu justru bisa menjadi mata pisau yang baik kan. Kalau ada dua mata pisau kan Mbak, kita gunakan baik ataupun buruk. Padahal sudah banyak aplikasi-aplikasi digital, buku-buku online itu yang bisa kita akses untuk mendukung anak-anak kita paham tentang literasi itu sendiri. Lagi-lagi tergantung dari orang tua ataupun guru bagaimana dia memanfaatkan dari digitalisasi itu sendiri.
0: Oke. Tadi di awal juga sudah disampaikan Bu Maria ya, bahwasanya TK itu diharapkan sekarang ini malah sudah bisa membaca begitu ya. Kemudian TKB itu diharapkan juga sudah lancar membaca begitu. Lalu apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para guru, Bu Fitri?
2: Nah, Tentu saja itu menjadi tantangan ya, Mbak, kalau tidak dipersiapkan sedari dini. Karena persiapan terbesar itu justru sebenarnya dimulai dari rumah, sehingga ketika anak itu sudah memasuki lingkungan yang lebih sekunder, yaitu sekolah, anak itu sudah siap dengan dunia yang baru, gitu, Mbak. Karena dunia yang baru itu kan penuh banyak tantangan ya. Nah, jadi ketika banyak guru yang mengeluh ini anaknya belum bisa ini, belum bisa itu. Sedangkan orang tua itu harapannya kalau dimasukkan ke TK itu bisa jadi apa-apa gitu. Padahal menurut saya tidak, di rumah juga harus dipersiapkan, kemudian didukung dengan lingkungan sekolah yang memang mendukung visinya di rumah itu apa gitu, Mbak. Jadi guru juga nggak yang ibaratnya jadi tempat mesin cucinya si orang tua untuk bisa mendidik anaknya gitu. Padahal banyak hal yang harus dipersiapkan, dan itu bisa dimulai dengan orang tua yang membacakan buku untuk anak-anaknya di rumah hanya 10-15 menit setiap hari. Itu saja, Mbak. Saya pikir tidak lama jika 10 menit ataupun 15 menit setiap hari.
0: Artinya literasi ini ataupun anak bisa membaca ini bukan hanya tugas ataupun dibebankan kepada guru saja, tetapi juga justru pendidikan terbaik adalah di orang tua ya. Pendidikan pertama ada di orang tua ataupun di keluarga, begitu ya, Mbak Fitri ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Baik, tadi disampaikan juga bahwasanya untuk membaca itu tidak harus lama, tidak harus 30 menit, tetapi 10-15 menit asalkan berkualitas, begitu ya. Itu seperti apa tekniknya?
2: Jadi kalau teknik membacakan nyaring itu, ini kebetulan saya tuh sudah bawa buku ya, karena kebetulan salah satu mainan anak saya itu ya buku gitu, jadi bukan mainan pada umumnya, tapi memang saya hadirkan buku-buku di rumah saya yang berkualitas ya tentunya, karena buku itu juga banyak yang harus sesuai jenjang seperti itu ya, Mbak. Itu bahasan tersendiri. Nah, contohnya kita bacakan buku itu sambil bukunya tentu saja diperlihatkan ke anak, terus kemudian kita sebutkan ini judulnya apa ya, terus ada gambarnya apa aja, jadi interaktif. Nah, interaktif. Kemudian, wah ini ya, misalnya yang kelihatan. Nah, ini ada ulat kecil menjadi kupu-kupu dengan sayapnya yang indah. Nah, di sini kan ada kata kupu-kupu ya, Mbak. Nah, kalau buku untuk anak-anak itu memang kata-katanya tidak banyak, Mbak. Tapi dia ada gambarnya. Wah, ini ada kupu-kupu. Lalu bisa kita pancing lagi, kupu-kupunya sayapnya warnanya apa, terbangnya gimana, pertanyaan. Nah, yang tadi disebutkan Bu Maria, ada diskusinya, Mbak, pemancingnya. Oh, ayo kita terbang seperti kupu-kupu. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ada buku yang memang dibaca, karena memang kosakata buku itu berbeda dengan kosakata kita berbicara sehari-hari. Nah, gitu, Mbak. Itu contoh sederhananya seperti itu.
0: Artinya tidak hanya sekadar membaca nyaring, tetapi juga bagaimana anak itu bisa tertarik dengan buku-buku tadi ya, Bu Fitri ya. Baik berupa gambar-gambar pendukungnya ataupun juga teknik lah ya, seperti apa orang tua itu agar mau mengajak putra-putrinya itu membaca buku begitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di YouTube-nya RRI Madiun. Saya bergeser ke Bu Maria kembali kalau begitu. Ada pertanyaan dari akun Arsyad, Bu Maria. Mengapa sih, mengapa banyak orang tua gitu ya, yang mengapa mendongeng sebelum tidur itu sekarang jarang dilakukan oleh orang tua, Bu Maria? Mungkin apa penyebabnya?
1: Itu kayaknya pertanyaan ke orang tua deh. Karena banyak sebab sih. Kalau tadi Bu Fitri bilang waktu, saya pernah mendiskusikan ini dengan teman-teman di komunitas guru maupun di komunitas orang tua. Jawaban mereka adalah tidak ada waktu atau waktunya itu sangat terbatas. Sudah capek gitu ya. Terus satu orang tuh bilang, kalau kita menuntut orang tua untuk membacakan buku tuh berarti kan Bu Maria sebagai guru itu membeli waktu mereka. Sudah siapkah untuk membayar gitu ya, dalam tanda petik ya. Membayar waktu orang tua. Itu satu. Terus kemudian yang dua, hal kedua yang saya temui itu adalah prioritas,
0: yeah.
1: Mbak Ula.
0: Yeah.
1: Jadi ada prioritas-prioritas dari orang tua itu yang tidak bisa kita serta-merta, oh membaca kamu harus nomor satu, dinomorsatukan.
0: Mm-hmm.
1: Tidak bisa. Itu tergantung kembali lagi ke apa namanya, nilai dari keluarga itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya kembali, boleh cerita lagi nih ya, kalau
0: yeah,
1: kembali ke masa kecil saya itu, kalau tadi Bu Fitri bilang memberi mainan buku, mm-hmm. itu benar dan itu terjadi ke saya.
0: Okay.
1: Jadi di usia TK, seingat saya ya, itu 4 tahun itu saya sudah pegang tuh buku.
0: Mm-hmm.
1: Majalah pertama adalah Bubo dan itu edisi pertama dan itu masih ada sampai saya.
0: Okay, luar biasa. Kalau sekarang pegangnya gawai ya Bu Maria?
1: Ya betul. Tapi buku fisik tetap saya punya buku fisik.
0: Okay.
1: Saya punya perpustakaan kecil, banyak buku-buku yang saya beli. Hmm. Saya tidak bisa menghentikan itu. Kalau orang lain mungkin maaf ya beli barang-barang lain kayak kosmetik terus baju gitu ya.
0: Hmm.
1: Kalau saya enggak, buku.
0: Oke.
1: Okay. Itu terus kemudian kalau digital. Memang benar katanya Bu Fitri tadi, banyak sekali platform-platform digital yang bisa kita lakukan gitu ya, kita buka. Nah, kalau mendongeng itu dengan read aloud sebenarnya tidak sama sih.
0: Mm-hmm.
1: Kalau mendongeng itu kita butuh properti, kita butuh latihan untuk mengubah suara, jadi anaknya malah nggak tidur nanti.
0: Saking gitu ya. Nyaringnya ya.
1: Ya, kalau yeah. membacakan nyaring itu berarti senjata kita itu adalah buku.
0: Mm-hmm.
1: Di anak itu fokusnya ke buku. Gitu. Mungkin kalau yang di mendongeng itu adalah bercerita sebelum tidur, mungkin itu masih bisa ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kalau bercerita sebelum tidur itu sebenarnya bisa sih pakai sehari-hari ya. Katakanlah tadi pagi ibu ketemu orang ini kayak gini, itu sebenarnya sudah cerita sih.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Nah, kalau misalnya diganti dengan buku, jadi si anak juga mendengar, juga melihat huruf nih.
0: Mm-hmm.
1: Dan nanti lama-kelamaan dia bisa baca tanpa kita suruh latihan baca.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari akun Herni ya, Bu Maria. Tipsnya agar anak mau membaca itu bagaimana sih Bu Maria? Gitu.
1: Sediakan waktu di mana anak itu tidak, tidak pola. Jadi dia ada waktu nyaman untuk anak itu sehingga mm-hmm. kita bisa mendekati, ayo kita baca buku yuk. Dan itu adalah membutuhkan satu trik lagi sih,
0: yeah.
1: Konsisten.
0: Oke, okay, konsisten ya.
1: Ya.
0: Yeah. Gak perlu lama, asalkan konsisten gitu ya Bu Maria ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Bisa 10 menit ataupun 15 menit asalkan konsisten begitu. Itu pun juga harus diberikan contoh dulu ya Bu Maria oleh orang tuanya masing-masing ya. Enggak asal menyuruh anak untuk membaca, tetapi juga ada semacam apa ya, contoh lah ya bagi anak-anak kita agar mereka ini juga mau membaca gitu.
1: Gini, banyak yang salah mengartikan bahwa read aloud itu adalah membaca meminta anaknya untuk membaca, bukan.
0: Mm-hmm.
1: Read aloud itu yang pertama adalah kita sebagai orang dewasa membacakan cerita.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi entah berapapun usia anak itu, kalau orang tua membacakan cerita, itu berarti dia melakukan praktek read aloud gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau nanti anaknya sudah bisa baca sendiri, itu beda lagi.
0: Yeah.
1: Mungkin prakteknya bisa dengan saling membacakan cerita.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya sebagai orang tua membacakan cerita ke anak, terus anak membacakan cerita ke orang tua.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Baik. Tapi Bu Maria, kita selaku orang tua itu sebenarnya perlu mengajarkan ke anak itu cara membacanya atau cara memilih apa yang harus dibaca, Bu Maria?
1: Cara memilih untuk dibaca, berarti memilih bacaan.
0: Mm-hmm.
1: Usia berapa dulu nih?
0: Mungkin masih usia-usia SD begitu ya? Yang lebih sekarang ini intens untuk membaca begitu.
1: Oke, berarti ini kondisi anaknya sudah seneng baca, mm-hmm. tapi kemudian ada kebimbangan dari orang tua, apa sih yang boleh dibaca gitu kan ya? Mm-hmm. Oke, di buku itu sebenarnya kalau buku cetak itu sebenarnya ada kayak film tuh kayak ada 13 plus, apa plus gitu loh.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Itu aja. Nah, kalau mau aman, cari yang ada tulisannya A, B, C. Mm-hmm. Gitu. Kalau A itu jenjang bacanya awal. Jadi nanti yang kayak dilihatkan sama Bu Fitri tadi itu adalah jenjang A.
0: Yeah.
1: Terus nanti kalau cakatannya lebih banyak meningkat. Terus C itu sudah cerpen.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau misalnya takut nih anakku ini nantinya bacanya yang aneh-aneh nih.
0: Mm-hmm.
1: Kembali lagi ke diskusi dengan orang tua. Jadi batasan itu sebenarnya bisa kok dirundingkan dengan anak.
0: Yeah.
1: Jadi bukan orang tua. Kamu tidak bisa, tidak boleh membaca buku yang mengandung 1, 2, 3, 4 gitu ya.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tanpa anak itu paham, kenapa kok aku nggak boleh.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Oke, artinya disesuaikan dengan usianya masing-masing ya, Bu Maria ya?
1: Betul, betul, betul. Mm-hmm.
0: Oke, kalau boleh tahu Bu Maria, Read Aloud Ponorogo ini sudah berdiri berapa lama?
1: Saya gabung di Read Aloud di tahun 2022.
0: Okay.
1: Kalau Bu Fitri lebih lama dari aku, tapi tidak di Ponorogo, di Klaten.
0: Oke, 4 tahun ya, artinya Bu Maria 4 tahun bergabung di Read Aloud Ponorogo. Dan seperti apa kondisi dari masyarakat Ponorogo sendiri, Bu Maria, berkaitan dengan literasi ini?
1: Read Aloud itu bentuknya gini, satu kabupaten itu hanya ada satu yang di bawahnya Read Aloud Indonesia gitu.
0: Okay.
1: Memang baru dibukanya di 2022.
0: Mm-mm.
1: Nah, terus kalau sampai ke sini ya, kita masih kekurangan orang untuk merutinkan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada saya masih butuh beberapa mitra atau banyak mitra yang bisa mensounding ini dan agar saya bisa berinteraksi gitu loh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Pak Ulan.
0: Oke. Okay. Karena Nyon Sewu masih banyak sekali warga Ponorogo yang kami baca dari informasi yang kami terima ya dari akun ponorogo.go.id milik pemerintah kabupaten, bahwasanya minat baca di Ponorogo ini masuk kategori sedang begitu. Tetapi sebelum kita lanjutkan Bu Maria berkaitan dengan hal tersebut, kemudian apa yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman Read Aloud Ponorogo untuk mendukung kaitannya dengan hal itu, kita jeda sejenak ya Bu Maria ya. Kita dengarkan yang satu ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Read Aloud Ponorogo, ada Ibu Maria Kuryawati, dan juga anggota Read Aloud Ponorogo, ada Ibu Alfiana Fitri. Tapi kita hari ini adalah era digital, pentingkah membaca gitu ya, dalam rangka Hari Literasi Internasional 8 September. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351459198, WA-nya di 0811366 9907. Hari Literasi Internasional diperingati setiap tanggal 8 September, tentunya untuk meningkatkan kesadaran global ya tentang pentingnya literasi bagi individu dan juga masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk memberantas buta huruf dan juga memperluas akses pendidikan. Pagi hari ini sepertinya ada yang ingin bergabung ya bersama kita. Kami sapa terlebih dulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Nggih.
1: Bulan ya.
0: Iya, dengan Pak siapa, Pak?
1: Dengan Pak Umboro.
0: Pak Umboro nggih?
1: Iya.
0: Iya.
1: Masih ingat Bulan dengan Pak saya.
0: Nggih, Pak Umboro lama ya enggak bergabung ya?
1: Ya, sejak Covid itu ya.
0: Nggih.
1: Covid yang menyala.
0: Baik.
1: Nah, ini Hari Literasi Internasional.
0: Nggih, Pak Umboro.
1: Oh, ini kalau kita ingin maju, ingin perbaikan, kan ada memo-memo, beri info-info untuk apa itu namanya, introspeksi. Jadi sekarang kalau kita mulai ingin perbaikan dalam kehidupan bangsa kita, kita ya harus lakukan introspeksi. Yang Maha Kuasa sendiri menganjurkan agar umat manusia ini menjadi mengerti, menghayati, dan semua itu harus dilakukan dengan menghayati, termasuk membaca, menulis, dan segala pengetahuan yang ada itu dilakukan untuk bisa memahami, mengerti apa yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita ingin menjadi baik, ya harus mengetahui segala sesuatunya yang telah dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa. Di samping mengetahui itu, melakukan introspeksi, perbaikan-perbaikan. Kalau kita belajar dari sejarah dulu, sejarah bangsa kita itu dulu dinyatakan, kalau belajar dari buku sejarah lama loh ya, Bulan ya. Halo.
0: Nggih. Pertanyaannya Pak Umboro,
1: yaitu agar kita apakah sudah, kalau kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan ini, apakah kita tidak perlu menghayati yang lain-lain dengan termasuk membaca dan sebagainya. Sejarah kuno itu bangsa kita itu katanya bangsa yang animisme dan dinamisme, artinya semua makhluk itu bernyawa dan mengalami perubahan. Dan di samping itu kita mengetahui bernyawa dan berpengetahuan, berdinamika, itu harus dihayati. Jadi kalau sampai sekarang ingin maju, ya semua itu harus dihayati, termasuk mendongeng dan sebagainya, menjadi orang tua yang bisa mengajarkan kepada anak-anak, termasuk itu kan juga harus diajarkan kembali.
0: Kami sudah menangkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Umboro ya. Terima kasih.

0: Ya, Pak Umbarong ya. Baik, pendengar. Itu tadi Pak Umbaro ya yang menyatakan bahwasanya penting sekali membaca dan juga menulis, karena dengan membaca kita akan mengetahui sejarah-sejarah masa lalu begitu ya. Bu Maria dan juga Bu Fitri masih bersama kami ya pagi hari ini.
1: Oke, masih.
0: Nggih, baik. Tadi di awal kami menyampaikan Bu Maria dan juga Bu Fitri bahwasanya minat baca di Ponorogo ini masuk kategori sedang begitu ya. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Read Aloud Ponorogo untuk mendukung agar minat baca di Ponorogo ini bisa meningkat begitu. Saya ke Bu Fitri terlebih dulu nggih.
1: Oh ya. Baik, untuk mendukung minat baca di Ponorogo, tentunya kami bergabung juga dengan kolaborasi dengan beberapa komunitas lain untuk mengadakan kegiatan read aloud pada anak-anak ya. Target audiens kami memang banyak di anak-anak, karena memang metode read aloud ini cocok banget gitu untuk digunakan anak-anak. Jadi kami membuka lapak bergabung dengan komunitas-komunitas itu membacakan buku read aloud, kemudian disambung dengan bookies play. Bookies play itu ini Mbak Wulan, kita berkegiatan tapi idenya kegiatan itu diambil dari buku seperti itu.
0: Oke, itu biasanya dilakukan kapan dan di mana, Bu Fitri?
1: Biasanya kita di hari Minggu. Nah, untuk tempatnya itu kami belum ada tempat yang tetap ya. Kita menyesuaikan dari audiensnya, dari gabungan dari komunitas itu, Bu Mulan.
0: Oke, antusias dari masyarakat Ponorogo sendiri berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Read Aloud Ponorogo seperti apa sejauh ini?
1: Alhamdulillah, anak-anak itu antusias ya Bu ya, apalagi ketika kita dari baca buku ditambah dengan bookies play itu tadi. Jadi anak-anak itu ngerti apa yang dibacakan. Nah, jadi anak-anak itu nanti bisa ikut maju ke depan, membacakan bukunya, ikut bersama kita membaca buku, terus kita berikan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang dibacakan itu, anak-anak itu memahami. Jadi kan itu tandanya anak-anak itu mengerti apa yang dibaca, tidak hanya sekedar bisa baca ya, karena tujuan dari literasi itu bukan hanya sekedar bisa membaca tapi memahami bacaan. Kemudian antusiasme yang lainnya itu mereka juga antusias mengikuti kegiatan bookies play itu. Kemudian orang tua itu juga ikut juga antusias dengan kegiatan read aloud itu. Orang tua jadi punya gambaran, oh ternyata membacakan buku itu tidak sesulit itu ya. Ada metode yang gampang, mudah, murah yang bisa dilakukan ke anak-anak. Karena bayangannya gimana ya bacain buku ke anak-anak. Anak-anak itu kan gak bisa anteng duduk diem ya, paling pol 1 menit 2 menit udah lari ke sana kayak gitu. Nah ternyata dengan metode read aloud itu gak apa-apa banget anak-anak itu lari ke sana, atau bahkan memang itu yang kita harapkan, mereka antusias dengan apa yang kita baca. Jadi ketika kita bawa buku nih Mbak Ulan, anak-anak itu nanti ikut maju ke depan. Itu menurut saya sudah menunjukkan antusiasme yang dimaksud dari Mbak Wulan itu.
0: Oke, artinya tidak sesulit yang dibayangkan ya sebenarnya ya Bu Fitri ya. Cuman ada niat nggak, ada keinginan nggak dari para orang tua itu untuk membacakan nyaring begitu ya kepada anak-anaknya begitu.
1: Iya, betul sekali Mbak Wulan.
0: Oke, ini ada pendengar setia RRI yang juga menyampaikan apa ya pengalamannya begitu ya. Ada Bu Sugiyarti, sebelum tidur dibacakan buku, tidak harus mendongeng. Kemudian orang tua itu harusnya juga diberikan edukasi ya, agar pemahaman orang tua itu juga menjadi meningkat. Kemudian bahwa yang dikerjakan itu juga untuk perkembangan anak sejak dini, dari usia TK meski anak itu belum bisa membaca begitu. Pengalaman beliau ini sejak kecil anaknya itu kalau misalkan diajak keluar jalan-jalan itu bukan meminta jajan ya seperti anak-anak pada umumnya begitu, tetapi justru membuka-buka buku dan akhirnya minta untuk dibelikan buku yang diinginkan begitu. Nah ini juga menjadi salah satu pengalaman juga agar orang tua ya bisa lebih aware ya, peduli kepada anak-anaknya terkait dengan membaca ini. Karena tadi juga sudah disampaikan juga bahwasanya untuk membaca itu bukan hanya tugas guru ya. Tetapi juga orang tua yang ada di rumah ini juga memiliki peran yang krusial begitu dalam membentuk minat baca begitu. Bergeser ke Bu Maria ya, kalau begitu berkaitan dengan literasi, Bu Maria, di tengah kemudahan kita mendapatkan informasi melalui internet begitu ya, apakah membaca buku fisik itu ya masih relevan di era sekarang, Bu Maria?
2: Itu bedanya beda dirasa ya. Kalau pakai e-book kita memang bisa kemana-mana dan bisa dapat apapun.
0: Lebih simpel ya.
2: Tetapi ya lebih simpel. Tapi kalau buku fisik itu kan kita bisa meraba ya, kita bisa meresek-reseknya, baunya, itu beda, itu sensasi yang lain tuh.
0: Oke.
2: Nah, nyambung dengan pertanyaan tadi ya, sebenarnya ada platform yang kalau memang diperlukan itu bisa nanti di apa namanya? Dicari sih, ada Lesrit, ada Sibi, ada Pibo. Nah, satu yang dengar dari Pibo dengan kaitannya dengan pekerjaan saya jadi guru. Jadi Pibo itu mengajarkan ke saya bagaimana menarik atau membuat sebuah rencana pembelajaran dari buku cerita.
0: Ya.
2: Gitu. Dan itu yang saya bagikan kemarin ketika di temu pendidik Nusantara di Ponorogo. Dan guru-guru di sana akhirnya, oh ternyata buku novel itu bisa ya, kalau saya bedah seperti ini, untuk menjadi sebuah rencana pembelajaran. Itu yang saya lakukan untuk meneruskan apa yang dilakukan dan dimulai oleh Bu Fitri di keluarga gitu.
0: Ya.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tumbuh di keluarga yang juga suka dengan buku ya.
0: Buku fisik ya.
2: Kalau adik saya lebih suka, ya. Kalau saya adik saya itu lebih suka di e-book.
0: Ya.
2: Gitu. Kalau saya lebih suka di fisik nih. Karena radiasi. juga harus saya perhatikan itu.
0: Iya betul. Ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh akun Ahmad di YouTube-nya RRI Madiun, Bu Maria. Perlunya edukasi membaca konvensional dibanding secara digital, terutama efek samping kesehatan mata terhadap gawai maupun PC gitu ya. Kemudian dari akun Kamandanu, Bu Maria, apakah ada platform bacaan digital yang bisa diakses secara mudah dan juga gratis bagi anak muda begitu? Tadi sudah disampaikan Bu Maria ya, ada banyak yang bisa diakses oleh masyarakat berkaitan dengan e-book begitu. Kalau memang tidak ingin repot begitu ya membawa buku, tetapi bisa membaca, bisa berliterasi menggunakan digital. Kemudian dari akun Katarina, kalau dibandingkan nonton video edukasi sama dibacain buku, sebenarnya apa yang lebih banyak manfaatnya buat perkembangan anak, Bu Maria?
2: Oh, ini menarik ini. Oke. Kalau kita nonton video, berarti hanya ada layar dengan kita ya. Kalau kita memposisikan sebagai anak nih.
0: Iya, iya.
2: Jadi aku fokusnya ke video. Ya. Sudah, selesai. Tapi kalau dengan buku itu diceritakan, pasti anak itu kalau misalnya nggak tahu, maksudnya apa? Kosakata ini artinya apa?
0: Oke, bisa tanya ya.
2: Betul. Dan dengan berkomunikasi, ada interaksi, itu yang menyebabkan anak itu berpikir kritis.
0: Oke.
2: Baik. Kecuali video disetel, kemudian ada diskusi yang mengikuti.
0: Oke. Lain lagi ya kalau ini ya. Oke. Kemudian dari akun Bianca ya, dulu waktu saya kecil bacaan fisik itu ada banyak, dari majalah, komik, kemudian koran gitu ya. Kalau sekarang bacaan fisik ini sudah mulai berkurang, mau baca di HP matanya malah sakit. Apakah ada solusi, Bu Maria?
2: Buku fisik itu masih ada. Yang nggak ada itu, yang diberantas itu adalah buku fisik bacakan ya. Banyak sekali yang buku fisik bacakan itu. Dan memang kalau buku fisik itu kita harus pintar-pintar mengalokasikan dana ya. Ya kita bisa milih genre apa yang kita suka. Terus kemudian kalau memang mau koleksi, ya itu tadi. Harus memprioritaskan pembelian buku.
0: Ya.
2: Gak ada cara lain sih. Bisa sih ke perpus.
0: Ya.
2: Kita bisa memanfaatkan itu. Perpustakaan itu yang Perpusnas itu kan juga bisa di apa akses, namanya ya? Dipinjam. Ya, diakses. Kalau untuk buku anak yang seperti itu ada aplikasi Pibo itu. Kalau misalnya bayarnya berapa bulan sekaligus itu lebih murah dan itu bisa akses 800 lebih judul.
0: Oke.
2: Itu mudah sekali.
0: Baik. Kemudian dari akun Imam Gaspada ya, banyak cerita bergambar ini paling disukai oleh anak-anak. Cuma kadang anak-anak kalau sudah pegang HP ini lupa sama yang lain ya gitu ya. Gimana nih Bu solusinya? Nah ini juga harus ya ada pendampingan dari orang tua ya Bu Maria ya. Jadi jangan sampai gawai ini justru menjadi prioritas bagi anak-anak kita sehingga mengesampingkan buku ataupun bacaan-bacaan begitu ya. Bu Maria dan juga Bu Fitri, waktu kita terbatas ya berkaitan dengan topik kita hari ini adalah dalam rangka Hari Literasi Internasional. Sebelum kami akhiri, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? Saya ke Bu Maria dulu ya, tipsnya mungkin ya agar budaya membaca kita ini tetap dapat berkembang tanpa harus mengesampingkan perkembangan teknologi, Bu Maria.
2: Membaca itu asik, karena itu membuka dunia. Itu aja sih.
0: Cukup, Bu Maria?
2: Cukup.
0: Baik. Bu Fitri, monggo.
1: Dari saya, kita harus jadi orang tua yang melek. Kita harus jadi orang tua yang mempersiapkan diri kita untuk mendidik generasi. Karena generasi kita itu kan anak-anak yang lahir secara fitrah. Dan fitrah manusia itu adalah belajar. Dan salah satu bentuk paling mudah untuk belajar itu dengan membaca. Dan itu literasi dasar itu membaca. Jadi saya pikir setiap anak akan suka belajar, setiap anak akan suka membaca karena memang dia diciptakannya suka belajar, suka membaca. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Bu Maria Kurniawati, Ketua Komunitas Read Aloud Ponorogo, dan juga Ibu Alfiana Fitri, anggota Read Aloud Ponorogo, yang pagi hari ini sudah berbagi ilmunya, sudah berbagi pengalamannya, sudah memberikan edukasinya kepada kita semuanya berkaitan dengan Hari Literasi Internasional begitu ya. Membaca mungkin hanya membutuhkan beberapa menit, tetapi tentunya ilmu yang kita dapatkan memberikan manfaat sepanjang hayat. Mari kita jadikan membaca ini sebagai kebiasaan, belajar sebagai kebutuhan, dan juga berbagi ilmu sebagai kebaikan begitu ya. Akhirnya dari Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Kaulan bersama seluruh tim kerabat kerja bertugas pagi hari ini berterima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi, pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pagi ini kita juga akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak Jatim hari ini. Bagaimana informasi dari rekan-rekan reporter RRI seluruh Jawa Timur yang juga tentunya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Belum punya? Segera download saja ya.

0: radio di genggaman anda.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan beragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh reporter. Anda bisa simak bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Setelah itu baru kita akan ke reporter untuk menghadirkan satu persatu kabar yang mereka punya untuk Anda.

0: Pendengar program Jatim hari ini masih hadir menemani Anda. Kali ini kita akan hadirkan kabar bersama dengan reporter Emil Akbar bahwa ada layanan Simamah di Spenduk Capil Kabupaten Pasuruan. Jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah warga. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Emil Akbar, silahkan laporan Anda.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan terus berinovasi untuk bisa memudahkan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang ingin melaksanakan perekaman EKTP tapi tidak bisa datang ke kantor ataupun juga mal pelayanan publik atau di kantor di Spenduk Capil, jangan khawatir. Sebab petugas dari di Spenduk Capil yang jemput bola langsung ke rumah warga melalui inovasi Simamah melayani di rumah. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Bapak Tektona Jati. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Pak, sejauh ini untuk Simamah ini sendiri teknisnya bagaimana, Pak?
2: Jadi saya memang buat suatu proposal itu siap melayani di rumah. Ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang tidak bisa pergi kemana-mana. Ya. Jadi yang mungkin karena sakit, karena apa ya, disabilitas atau fisik, ya, kemudian juga dia kesulitan untuk ke titik layanan yang ada di kecamatan maupun di kabupaten, maka saya membentuk tim Simamah ini, kalau nggak salah sekitar tahun 2022-2023 itu. Kita terakhir di sana dan alhamdulillah responnya positif karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah-rumah. Bagi masyarakat yang memang karena lumpuh, sakit, disabilitas lainnya itu yang kita bantu. Termasuk juga kita melayani disabilitas yang non fisik yaitu DGJ. Iya, itu kan termasuk disabilitas. Nah, kita layani juga. Dan itu
1: kita. Ya. Pak, jadi petugas dan alatnya juga.
2: Iya, jadi alat portable yang ada itu kita bawa sama petugas, jadi minimal 2 orang ya. Kita akan datang ke rumah-rumah penduduk apabila ada permintaan atau surat permohonan yang dikirimkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan.
1: Jadi memang istilahnya berdasarkan usulan dulu dari warga.
2: Ya, jadi selama ada permohonan, jadi kan kita tahu. Ya. Itu bisa nanti langsung kita respon, kita jadwalkan dan kita turun ke lokasi langsung.
1: Jadi ya. Ini banyak apa istilahnya permohonan warga untuk mereka bisa dilayani semua.
2: Lumayan antusias karena memang butuh perekaman yang harus dilaksanakan di rumah ya. Jadi satu minggu itu hampir mungkin 2-3 kali gitu. Jadi dan kebetulan untuk hari ini ya, pada bulan September ini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097, kita jadwal rutin satu minggu 2 kali yaitu Selasa sama Kamis.
1: Dan sekarang tempatnya di desa
2: Kejabanan, Kecamatan Gembol.
1: Ya, ingin sampaikan kepada masyarakat.
2: Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, apabila punya saudara, tetangga atau juga mungkin teman ya, dan sebagainya yang mungkin belum perekaman, terutama yang usia 16-17 ataupun yang usia sudah lewat 17 tapi belum punya KTP, maka silakan menghubungi kami dengan mengirim surat ke Dinas Dukcapil Kabupaten Pasuruan atau ke hotline servis kami ya. Itu ada nanti bisa disampaikan di sana. Sehingga dari situ nanti akan kita jadwalkan untuk turun ke lokasi untuk memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan.
1: Jadi kita langsung dari beliau terkait dengan layanan inovasi Simamah jemput bola lakukan perekaman EKTP di rumah-rumah warga. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh reporter Emil Akbar, kita akan bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Witra Adila bahwa Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Kabar selengkapnya Witra, silakan laporan Anda. Oke, baik. Sambungan kami terputus dengan Witra Adila. Kita akan coba kembali untuk menghadirkan kabar lainnya. Kita akan coba untuk menghubungi reporter Witra Adila di kesempatan kali ini untuk bisa berbagi informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutla. Saya tidak sendiri, pendengar, masih bersama dengan rekan-rekan yang sudah baik. Kami akan hadirkan sesaat lagi ya bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Fahri dan juga Atit Sasono yang menemani untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan Damkar Kabupaten Tuban yang mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Anda masih bersama kami pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Tidak hanya informasi dari reporter Emil Akbar, kemudian reporter Witra Adila, tapi juga nanti ada reporter Rizky Darmawan yang juga sudah siap untuk berbagi kabar soal APBD 2027 Kota Batu yang perkuat sektor pertanian dan juga lingkungan. Tapi nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, kita bergeser terlebih dahulu ke reporter Witra Adila. Damkar Kabupaten Tuban imbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar untuk menghindari terjadinya karhutlah. Kabar selengkapnya Witra, silahkan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan potensi atau hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tuban, terkait dengan informasi yang saya dapatkan langsung dari Kabid Damkar, bahwasanya di per bulan Juli kemarin itu merupakan angka yang cukup tinggi begitu. Namun memang di bulan Agustus mengalami sedikit penurunan, hingga bulan ini juga sudah ada beberapa kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten Tuban. Sementara memang karhutla ini terjadi dikarenakan faktor cuaca yang cukup kering, di mana masih memasuki musim kemarau, sehingga ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya karhutla. Selain itu juga cukup sering disebabkan karena sebagian masyarakat ini membakar lahan, membakar sampah yang itu tidak dipastikan apinya padam dan harus ditinggal. Ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya karhutla. Dan selain karhutla, tadi juga dari pihak Damkar juga cukup memberikan poin bahwasanya penggunaan apar bagi pelaku usaha ini juga cukup penting, karena di Tuban ini memang kebakaran tidak hanya lahan dan hutan saja, tetapi juga bangunan-bangunan juga menjadi salah satu fokus dari Damkar Kabupaten Tuban. Dan pendengar, saya saat ini juga sudah bersama dengan Kabid Damkar Kabupaten Tuban, ada Bapak Sutaji, yang mungkin bisa menyampaikan secara langsung begitu ya, terkait dengan himbauan maupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kabupaten Tuban. Selamat pagi Bapak, bisa disampaikan terkait dengan himbauan atau hal-hal yang mengenai terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Tuban.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Jawa Timur. Yang pertama, salam sehat, salam Yuda Brahmajaya. Kita pantang pulang sebelum padam. Lewat kesempatan yang baik ini, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tentunya terutama untuk masyarakat Kabupaten Tuban, karena di musim kemarau, musim panas yang panjang ini, angka kebakaran meningkat. Hingga di kesempatan yang baik ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Termasuk tadi disebutkan Mbak Witra, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar, karena itu sangat berbahaya. Sekarang musim kemarau berpotensi angin kencang. Makin kalau kita membakar, perambatan untuk api itu cepat meluas. Hingga sekali lagi kami mengimbau jangan bakar sampah sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Seperti itu.
3: Terkait data yang dihimpun oleh Damkar sejauh ini, bagaimana Pak Taji?
4: Ya, ini di 3 bulan terakhir, Juli, Agustus, September ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, di 5 tahun terakhir. Itu setelah kita analisa dugaan penyebabnya, kemarin didominasi oleh pembakaran sampah sembarangan. Itu saya bersama Forkopimka dengan pengampu wilayah, termasuk pemilik lahan yang notabene kategori luas, seperti teman-teman perhutani, kami bareng-bareng sosialisasikan agar kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha. Karena tidak hanya lahan kosong, tidak hanya di kawasan hutan yang terbakar, pelaku usaha, bangunan gedung juga beberapa bulan terakhir ini kebakaran meningkat. Kami sarankan untuk segera mengurus perizinan SLF yang di dalamnya ada persyaratan damkar untuk sistem proteksi kebakarannya. Itu salah satu cara untuk memanage agar angka kebakaran bisa menurun, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Sutaji. Demikian mendengar informasi seputar kebakaran lahan dan hutan maupun bangunan di Kabupaten Tuban. Memang dari Damkar ini selalu memberikan imbauan positif begitu ya kepada masyarakat agar kejadian-kejadian serupa ini tidak berangsur-angsur dilakukan seperti itu dan bisa melakukan pencegahan apabila terjadinya kebakaran. Dan tentu dihimbau juga masyarakat agar segera memanggil Damkar apabila melihat ada kobaran api yang tidak dapat dikendalikan. Demikian informasi dari Tuban pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Rizky Darmawan. APBD 2027 Kota Batu perkuat sektor pertanian dan lingkungan. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati nota kesepakatan KUA dan BPAS tahun anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, modernisasi pertanian dan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan, arah kebijakan makroekonomi tahun 2027 diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Dalam struktur belanja daerah, Pemkot Batu memproyeksikan anggaran mencapai sekitar 1,07 triliun rupiah. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Smart Integrated Farming yang dipusatkan di Desa Giripurno Kota Batu. Program ini mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem pertanian lokal untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah hasil pertanian. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di Kota Batu. Terlebih pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat di daerah ini. Selain pertanian, sektor lingkungan juga menjadi perhatian melalui pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Penanganan sampah diarahkan dilakukan secara sistematis dari hulu hingga hilir sebagai tindak lanjut Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Dari sisi pendapatan, APBD 2027 Kota Batu memproyeksikan pendapatan daerah sebesar 990,2 miliar rupiah. Angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 365 miliar rupiah, pendapatan transfer 614,2 miliar rupiah, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11 miliar rupiah. Sementara itu terdapat defisit anggaran sekitar 80,08 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa sisa dari perhitungan anggaran atau SILPA. Nur Rahman memastikan peningkatan target PAD dilakukan secara terukur dan memiliki kepastian hukum sehingga tidak membebani masyarakat. Di sisi lain, anggaran 2027 juga tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi Stadion Gelora Berantas, serta belanja tidak terduga. Dengan proyeksi belanja daerah sebesar 1,07 triliun rupiah dan pendapatan 990,2 miliar rupiah, rancangan APBD 2027 Kota Batu memadukan penguatan sektor unggulan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanian melalui Smart Integrated Farming dan pengelolaan lingkungan melalui sistem persampahan terpadu menjadi dua program yang menonjol dalam arah kebijakan anggaran Kota Batu tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Rizky Darmawan, kita akan bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Karyantoni. Adanya titik api baru di lereng Semeru Lumajang. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Dengar, petugas kembali menemukan indikasi titik api baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS pada Senin malam 7 September 2026. Dan titik api terpantau muncul di area lereng Gunung Semeru setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam oleh para petugas gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia juga mengatakan titik api terdeteksi melalui pemantauan CCTV oleh petugas di lapangan. Menurut Isnugroho, munculnya titik api ini terjadi beberapa hari setelah tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah yang sama. Saat ini BPBD Lumajang juga bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan intensif untuk memastikan perkembangan situasi dan mencegah meluasnya api di kawasan konservasi tersebut. Pihak BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan TNBTS, terutama pada musim kemarau dengan kondisi angin kencang seperti saat ini. Hingga berita ini diturunkan pendengar, para petugas belum merinci luas area yang terdampak maupun penyebab pasti munculnya titik api baru tersebut. Tim masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen lebih lanjut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan kami akan hadirkan kabar untuk Anda bersama reporter Angela Reska bahwa Bulog Cabang Ponorogo saat ini tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, saat ini Bulog Cabang Ponorogo tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 92.256 keluarga penerima manfaat KPM di Pacitan. Setiap KPM menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan, yakni terhitung dari bulan Juli, Agustus hingga September. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak awal September kemarin dan ditargetkan rampung pada 18 September 2026 mendatang. Pimpinan Cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Susanto, mengatakan dibandingkan tahun lalu penerima bantuan pangan di Kabupaten Pacitan tahun ini meningkat sekitar 70%. Data penerima manfaat didasarkan pada Bapanas yang disesuaikan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang berhak menerima bantuan berasal dari desil 1 hingga desil 4. Budiwan berharap bantuan pangan dari pemerintah ini dapat mengurangi beban masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu sekaligus menstabilkan harga pangan. Budiwan mengatakan, pekan kemarin penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Pacitan telah terrealisasi sekitar 50%. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Kita akan bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah. Pendengar, bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ima Fadilah? Iya. Rekan Ima Fadilah bersama kami di kesempatan kali ini. Kita akan coba hubungi kembali rekan Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah untuk bisa menghadirkan kabar tersebut selengkapnya untuk Anda? Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Ima Fadilah yang akan menghadirkan kabar untuk Anda bahwa Sampang intensifkan penelusuran terduga tuberkulosis. Sekitar 300 warga Kecamatan Torjun berisiko tertular TB mengikuti screening TB terintegrasi cek kesehatan gratis. Kabar selengkapnya, Ima Fadilah, silakan laporan Anda.
2: Baik. Terima kasih, Nita. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menggelar program tracing dan screening penyakit tuberkulosis TBC yang terintegrasi dan didanai melalui APBN. Di Kabupaten Sampang, program ini menyasar 66 lokasi atau 66 lokus pemeriksaan yang tersebar di 22 wilayah kerja puskesmas. Program ini sejatinya telah berlangsung sejak tanggal 1 Agustus dan dijadwalkan hingga akhir November. Setiap puskesmas memfasilitasi 3 lokus pemeriksaan dengan target kuota 100 orang per titik per hari. Saat ini, Puskesmas Torjun Kabupaten Sampang menggelar tracing TB yang terintegrasi dengan CKG menyasar sebanyak sekitar 300 warga yang beresiko tertular TB. Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Puskesmas Torjun, Dr. Budi Setio Wahyudi, yang juga sedang bertugas di lokasi. Mohon izin, dokter, seperti apa pemeriksaan TB terintegrasi ini, dokter, dan siapa saja yang menjadi target pemeriksaan?
3: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Budi dari Jun. Kegiatan ini hari ketiga atau hari terakhir. Hari Kamis, kemudian hari Sabtu, dan terakhir hari ini tanggal 8 hari Selasa. Untuk sasaran perharinya itu 100 Ya, tapi karena undangan ada berbagai kegiatan dan kendala masyarakat, tapi sudah terlaksana. Jadi hari pertama sekitar 76 yang hadir, kemudian hari keduanya ada 99. Hari ini masih running berjalan, pasien hadir, kita layani. Untuk Torjun sendiri, mohon izin sebagai ekon, kita dari pemeriksaan sekitaran 520-an sekian, capaian kita di 231, dan dari situ terdapat 12 yang positif atau 12 kasus TB. Yang lanjut dan yang diobati dari 12 itu kita temukan 12-12-nya alhamdulillah mau mengikuti pengobatan. Jadi semua pasien yang terjaring atau TB positif kita obati. Untuk ya untuk yang tadi SSTB ini memang kita integrasi dengan CKG karena memang program prioritas nasional untuk apa namanya penurunan kasus TB. Jadi kolaborasi dengan CKG dan juga kita lakukan pemeriksaan dan ronsen. Jadi kita ada pemeriksaan ronsen dari rumah sakit Ketapang ya, dan juga dari tenaga ahli yang membaca dokter ahlinya yang kita konsultasikan itu dokter spesialis paru, dokter Najih. Jadi pasien diperiksa CKG, lab, tensi dan lain sebagainya, kita anamnesa beberapa, apakah ada kontak termasuk kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC, kemudian apakah ada faktor risiko lain seperti merokok, kemudian

0: bisa kita lanjutkan ke TCM. Sejauh ini kita kemarin ada dua yang hasil TCM-nya positif. Ya.
1: Baik, berdasarkan temuan dari tracing TB, integrasi program cek kesehatan gratis, ditemukan ada dua pasien positif TB yang untuk kemudian segera dirujuk untuk mendapatkan pengobatan secara menyeluruh sehingga dapat sembuh tuntas. Dan diharapkan dengan kegiatan tracing TB secara menyeluruh di Kabupaten Sampang nantinya dapat membantu pemerintah untuk mempercepat kegiatan atau program eliminasi TB dari Kabupaten Sampang. Mbak Fadila melaporkan.

0: bersama dengan reporter Khoirul Umam yang akan mengabarkan berkaitan dengan musim kemarau membuat puluhan desa di Kabupaten Sampang masih mengalami kesulitan air bersih. BPBD pun mulai melakukan dropping air secara bertahap ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya, Khoirul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau masih menjadi persoalan bagi sejumlah masyarakat di Kabupaten Sampang. Dan kekeringan menyebabkan warga di sejumlah desa kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sampang, sebanyak 78 desa terdampak kekeringan yang tersebar di 12 kecamatan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat, terutama di wilayah yang masuk kategori kering kritis. Untuk membantu masyarakat, BPBD Sampang mulai melakukan dropping air bersih secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak. Dan penyaluran diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan. Serta keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam distribusi. Yaitu BPBD memiliki dua armada tangki, sementara satu armada berasal dari PDAM. Sehingga penyaluran harus dilakukan secara bergilir ke desa-desa yang membutuhkan. Sedangkan saat ini penyaluran dilakukan kepada 78 desa dan secara bertahap setiap desa mendapatkan dua tangki air dengan berakhir di akhir September ini. Setiap desa dirasa kurang diprioritaskan karena sepianya setiap desa itu mendapatkan 6 tangki air. Hal ini karena keterbatasan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sampang sehingga setiap desa mendapatkan 2 tangki. Dan dari lapangan kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian masyarakat dan warga berharap distribusi air dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh wilayah yang mengalami kesulitan air terutama desa yang masuk kategori kering kritis. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Livia bahwa Pemkot Blitar tunggu Musor Kotlub Koni terkait pencairan dana hibah. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Ninda Livia, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Kotlub sebelum proses pencairan dana hibah dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemerintah Blitar menilai kepastian kepengurusan KONI menjadi salah satu hal penting dalam proses administrasi pemberian hibah, terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. PJ Sekda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan pemerintah kota pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga. Namun proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan ataupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musor Kotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musor Kotlub. Karena itu ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI menjadi atau memiliki dasar legalitas yang jelas. Tri Iman menegaskan pemerintah Kota Blitar tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI ataupun pembinaan atlet di daerah. Menurutnya kelengkapan administrasi dan legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang, karena itu pemerintah kota harus memastikan setiap proses pencairan ataupun penggunaan anggaran memiliki dasar yang sesuai aturan. Selain dana hibah, Kepastian kepengurusan juga berkaitan dengan pemanfaatan aset milik daerah yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi. Pemerintah Kota Blitar berharap persoalan kepengurusan KODI dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan terbentuknya kepengurusan definitif, proses administrasi terkait dukungan pemerintah termasuk dana hibah dan fasilitas sekretariat diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Dan pemerintah kota juga memastikan dukungan terhadap pembinaan olahraga tetap menjadi perhatian, namun dukungan tersebut harus diberikan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke kabar lainnya bersama reporter Ayu Citra yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Pahing, Kota Kediri merasa kecewa dengan aturan baru yang diterapkan Perumda Jayabaya. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini kekecewaan pedagang terhadap aturan tata kelola tarif di Pasar Pahing, Kota Kediri dituangkan melalui pemasangan sedikitnya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah sudut pasar. Dan hal itu, pendengar, diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing, Kota Kediri pada hari ini, Pujiono. Ia mengatakan, pendengar, bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang, di mana hal terutama ini terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa serta penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
4: Sebenarnya tidak ada kesepakatan, artinya terjadi perubahan apapun tarif dan sebagainya, itu harus ada kewajiban bersama-sama baik dari Perumda dengan masyarakat pedagang pasar ini adanya rusak. Tapi tahun 23 itu adanya kedatangan Pak Rudi itu dengan keputusan yang baru, harga itu naik dan akhirnya biaya administrasi.
3: Ya, pendengar, sementara itu Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri, Jauhari Rosi, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dan juga sebelumnya itu telah meminta para pedagang untuk menyampaikan aspirasinya secara tertulis sebagai dasar kajian dan juga laporan kepada Wali Kota Kediri. Dan depan pendengar, para pedagang juga berharap agar evaluasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan juga kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha bagi pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, masih ada satu informasi kembali yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan reporter William Nathan, bahwa waspada karhutlah kepolisian dan petugas kehutanan sebar imbauan larangan kegiatan bakar-bakar di hutan Bantur, Malang Selatan. William Nathan, silakan laporan Anda.
5: Baik, memasuki musim kering yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, Kepolisian Resor Malang makin gencar mengantisipasi potensi bencana tersebut. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengandalkan sinergi bersama petugas kehutanan serta warga melalui pemasangan spanduk imbauan di kawasan bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Sengguruh, Kecamatan Bantur, Malang Selatan. Kepala Seksi Humas Polres Malang, AKPM Budiono, menegaskan langkah preventif berupa pemasangan media imbauan di jalur-jalur rawan itu bertujuan menggugah kesadaran masyarakat yang kerap melintas atau mungkin beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, kondisi tumbuhan dan lahan yang mengering sangat rentan memicu kobaran api meluas dengan cepat. Oleh karena itu, kepolisian meminta warga tidak sekali-kali mencoba menyalakan api atau membakar vegetasi dengan alasan untuk pembersihan lahan. Dia menambahkan perlindungan ekosistem hutan membutuhkan partisipasi aktif warga setempat sebagai pihak terdekat dari lokasi rawan kebakaran tersebut. Masyarakat diimbau segera melapor ke pihak berwajib apabila menemukan kepulan asap atau mungkin tindakan pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hebat. Demi memastikan pesan tersampaikan dengan optimal, aparat kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait tidak hanya memajang spanduk larangan, tetapi juga menggelar edukasi tatap muka secara langsung kepada warga sekitar hutan. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak fatal karhutlah seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga ancaman terhadap kawasan pemukiman warga. William Nathan melaporkan.
0: Dengan informasi yang disampaikan oleh reporter William Nathan tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi hari Kamis ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Jatim hari ini.

0: Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sanggahan masyarakat terhadap data bantuan sosial meningkat tahun ini. Jumlah sanggahan tersebut dinilai lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan pemerintah. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur akses data tunggal sosial ekonomi nasional. Sanggahan juga dapat disampaikan melalui call center Kementerian Sosial di 021-171-171. Masyarakat dapat menggunakan layanan WhatsApp Kemensos di 088-771-71171. Mensos mengatakan pemerintah menyiapkan kanal digital baru untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Kanal tersebut dapat diakses melalui laman perlinsos.kemensos.go.id mulai tahun depan. Menurut Mensos, Badan Pusat Statistik juga menyediakan saluran khusus untuk melihat data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, dan masyarakat diminta aktif mengoreksi data apabila menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak layak. Selengkapnya informasi ini juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News untuk informasi lain selengkapnya. Demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Info stok darah hari ini.
1: Hari ini kami juga menginformasikan kaitannya dengan ketersediaan darah ya, untuk unit donor darah dari PMI Kota Madiun. Pagi ini golongan darah A untuk paket darah lengkap tersedia sebanyak 64 kantong, kemudian trombosit pekat 11 kantong, dan plasma darah segar yang dibekukan sebanyak 17 kantong. Kemudian golongan darah B untuk paket darah lengkap tersedia 146 kantong, trombosit pekat 4 kantong, golongan darah B, kemudian plasma darah segar yang dibekukan sebanyak 11 kantong. Kemudian untuk golongan darah O, paket darah lengkap 127 kantong, trombosit pekat 9 kantong, dan plasma darah segar yang dibekukan 16 kantong. Terakhir, golongan darah AB, paket darah lengkap tersedia 27 kantong, trombosit pekat 7 kantong, dan plasma darah segar yang dibekukan tersedia sebanyak 7 kantong. Hari ini agenda donor darah berada di Universitas Merdeka Madiun ya. Oh, besok Rabu deng, 9 September ya pendengar ya, di Universitas Merdeka Madiun mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Atau kalau misalnya Anda ketinggalan dengan agenda besok, Anda bisa datang di kantor PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun, Jawa Timur dengan nomor telepon 081-330-665589. Sementara itu untuk daerah Kabupaten Magetan, untuk Anda yang membutuhkan informasi stok darah, hari ini untuk paket darah lengkap golongan darah A tersedia 11 kantong, kemudian untuk trombosit pekat 3 kantong, plasma darah segar yang dibekukan 8 kantong. Kemudian untuk golongan darah B, paket darah lengkap 39 kantong, kemudian trombosit pekat 1 kantong, dan plasma darah segar yang dibekukan 12 kantong. Sementara itu untuk golongan darah O dan AB, untuk paket darah lengkap saat ini masih belum tersedia ya. Namun untuk trombosit pekat golongan darah O tersedia 5 kantong, golongan darah AB 1 kantong, dan plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah O 8 kantong. Kemudian untuk golongan darah AB sebanyak 3 kantong pendengar ya. Jadi untuk wilayah Kabupaten Magetan, Anda juga bisa datang di unit donor darah. Di bulan September ini agenda yang terdekat masih lumayan jauh ya, di tanggal 13 September 2026 di Tanjung Sepreh Mauspati mulai pukul 8 pagi. Atau untuk unit donor darah PMI Kabupaten Magetan, Anda bisa datang di Jalan MT Haryono nomor 14 Magetan dengan nomor WA 0857-3375-8393.
0: Demikian info stok darah hari ini.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, beberapa hari ini mungkin kita juga disibukkan dengan berita-berita yang membuat kita juga sedikit overthinking ya, dengan adanya banyak gunung api di Indonesia yang kabarnya juga siaga, yang tentunya yang jadi perhatian paling terkini adalah bagaimana erupsi Gunung Anak Krakatau yang menghasilkan kolom abu dengan ketinggian mencapai 6 sampai 15 km dan akhirnya abu vulkanik ini menyebar puluhan hingga ratusan kilometer. Jadi pendengar, kalau dari ahli vulkanologi, geomorfologi dan mitigasi bencana gunung api, Danang Sri Hatmoko juga menyampaikan bahwa sebaran abu vulkanik ini dipengaruhi kekuatan erupsi. Tapi selain itu juga ada pengaruh mekanisme arah angin. Oleh karena itu pendengar, ada beberapa faktor memang. Yang pertama, magnitudo dari erupsi tersebut, kemudian kekuatan erupsinya. Jadi secara simpelnya kekuatan erupsi lah, seperti itu ya, yang tentu saja menentukan volume abu yang dikeluarkan dan juga ketinggian. Kemudian karena ketinggiannya itu sendiri yang menjadi abu vulkanik ini bisa menyebar kemana-mana. Dan sedangkan arah angin yang berpengaruh terhadap pergerakan abu vulkanik ini pendengar, hingga mencapai ratusan kilometer, bisa dipantau melalui citra satelit secara multitemporal sehingga arah sebarannya dapat diketahui. Sri Hatmoko juga menyampaikan bahwa arah angin sangat berpengaruh terhadap pergerakan abu vulkanik yang mencapai ratusan kilometer ya, apalagi bisa mengarah ke beberapa daerah karena pergerakan anginnya radial yang menyebar secara tegak ataupun juga melingkar. Itulah kenapa bisa ke segala arah atau bisa saja ke arah tertentu. Jadi faktor angin juga mempengaruhi ketika erupsi tersebut terjadi, kemudian pergerakannya cukup radial ya, jadi ke segala arah, hanya presentase ke timur, ke barat, utara, ke selatan, dan seterusnya yang menjadi landasan berbeda-bedanya bagaimana abu vulkanik ini menyebar begitu ya. Untuk saat ini memang yang jadi perhatian di daerah Jawa Barat pendengar, sebaran abu setinggi 6,9 km itu bergerak ke arah timur sampai dengan selatan, mencapai DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, serta perairan yang lainnya. Sementara itu, untuk sebaran abu setinggi 15 kilo yang bergerak ke arah barat daya sampai barat laut, itu sudah sampai ke sejumlah wilayah, yaitu Banten, Lampung, Bengkulu, kemudian Selat Sunda bagian selatan, dan Samudra Hindia. Sementara itu, studi dampak letusan Gunung Kelut di Jawa Timur di 2014 itu menemukan bahwa dampak abu bertahan selama berbulan-bulan ya. Jadi memang bisa dikatakan letusan dari gunung yaitu berupa abu vulkanik biasanya bertahan dalam waktu yang lama. Jadi kita melihat beberapa partikel besar yang melayang di atmosfer sebulan setelah letusan itu baru tampak seperti abu ya. Yang paling penting adalah kita bisa berharap tidak terlalu terdampak banyak ya pada kehidupan masyarakat, utamanya di daerah yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Kemarin memang sempat beredar video-video di media sosial ya, bagaimana getaran-getaran ledakan gunung yang diduga ledakan gunung itu menyebabkan kaca dari rumah warga ikutan bergetar karena dentuman dari gunung, diduganya seperti itu. Namun hal tersebut masih belum bisa dikonfirmasi oleh pusat BMKG. Sehingga dalam hal ini, kalau misalnya beredar
video-video yang ada di media sosial, baik Instagram ataupun juga TikTok, kita sebagai netizen juga wajib ya untuk cek kebenarannya supaya tidak terlalu panik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, erupsi Gunung Anak Krakatau memang menghasilkan kolom abu dengan ketinggian mencapai 6 sampai 15 km ya. Jadi bisa dikatakan bahwa abu vulkanik ini menyebar puluhan sampai ratusan kilometer. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ahli vulkanologi, geomorfologi dan mitigasi bencana gunung api Danang Sri Hatmoko, dikatakan bahwa sebaran abu vulkanik itu dipengaruhi kekuatan erupsi, dan selain itu juga ada mekanisme arah angin ya, yang tentunya jadi faktor pendukung juga kenapa volume abu yang dikeluarkan dan juga ketinggian itu bisa berbeda-beda. Jadi arah angin tentunya juga mempengaruhi pergerakan abu vulkanik mencapai ratusan kilometer. Sementara pergerakan abu tersebut itu bisa dipantau melalui citra satelit secara multitemporal, sehingga arah sebarannya bisa diketahui. Jadi sebaran abu ini pendengar bisa ke beberapa arah ya, karena pergerakan angin radial yang menyebar secara tegak atau melingkar. Jadi hal ini tentunya bisa menyebabkan angin tersebut ke segala arah atau bisa juga ke arah tertentu. Dan kalau dari data BMKG, sebaran abu setinggi 6,09 km yang bergerak ke arah timur laut sampai dengan selatan itu sudah mencapai DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Kemudian sebaran abu setinggi 15 km yang bergerak ke arah barat daya hingga barat laut sudah sampai ke sejumlah wilayah seperti Banten, Lampung, Bengkulu, kemudian Selat Sunda bagian selatan, dan juga Samudra Hindia. Sementara itu, studi dampak letusan Gunung Kelud di Jawa Timur di 2014 menemukan bahwa dampak abu itu bisa bertahan selama berbulan-bulan

dengan adanya letusan ataupun juga informasi kaitannya dengan anak Gunung Krakatau, memang banyak beredar informasi-informasi yang cukup mengganggu ya bagi masyarakat, sehingga tentunya pentingnya bagi masyarakat untuk memilah dan juga memilih informasi yang benar seperti apa. Tentunya kita bisa mendapatkan rujukan dari dinas ataupun juga badan yang berkompeten, misalnya saja seperti BMKG ya.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Mendingan program satu Radio Republik Indonesia Madiun. Tuntas sudah saya Madaristu menemani Anda ya dari subuh tadi sampai hari ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana. Pukul 11 nanti hingga pukul 18 rekan saya Prita Audia akan memandu Anda di rangkaian dinamika siang hingga jelang di Madiun sore ini ya. Dan yang pasti juga Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kalau belum punya, sebelumnya Anda bisa download dulu di App Store ataupun juga di Play Store. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi nanti pukul 11 kami antarkan Anda menuju ke program 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demikian Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Games Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi, dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu. 8 September. Setiap tanggal 8 September seluruh negara memperingati Hari Melek Huruf Internasional, biasa disebut Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Hari Aksara Internasional diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
1: Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali di hari Selasa siang ini ya. 8 Agustus 2026 saya beritahu dia kembali hadir menemani aktivitas siang Anda dan juga menemani waktu rehat Anda pastinya ya dari serangkaian kegiatan selama seharian. Dan tentunya di RRI Madiun hari ini sangat ramai karena ada kegiatan wisata radio yang mana juga bisa melihat ya perjalanan kami tentunya dari awal hingga hari ini pendengar. Dan kita juga menantikan hari ini untuk kumandan azan Zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali perjumpaan kita siang hari ini pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda semuanya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

Ada Lungiting Asmoro dari Didi Kempot pendengar ya, mengantarkan kita ke menit 42 lepas dari jam 11 siang. Dan tentunya sembari Anda makan siang ya, atau membawa bekal ke kantor, atau Anda masih hektik dengan berbagai macam deadline yang harus Anda selesaikan di awal bulan ini ya, saya temani pastinya pendengar. Dan juga saya ingin menghadirkan informasi untuk Anda. Kalau Anda mungkin termasuk yang sering mengonsumsi air lemon dan mungkin rutin ya, ini katanya ada yang bilang bahwa air lemon itu dapat meluruhkan lemak perut. Apakah ini efektif atau hanya sekedar mitos pendengar? Karena memang sebagian orang mungkin ya tadi terbiasa atau mungkin sudah rutin ya memulai pagi dengan segelas air hangat dengan perasan lemon, dan tentunya hal ini bahkan dianggap sebagai langkah praktis untuk hidup sehat. Namun memang belakangan ada juga yang menganggap kalau minuman air lemon itu tadi punya kesaktian ya, yang bahkan mampu meluruhkan lemak di area perut. Jadi ini banyak menjadi pilihan beberapa atau sebagian orang untuk diet. Nah, klaim tersebut tentu sangat menggiurkan ya, dan membuat kita semakin, oh ini apakah benar dan patut untuk dicoba. Karena mengingat lemak perut ini seringkali menjadi bagian paling sulit dihempas saat program penurunan berat badan. Tapi pendengar, benarkah air lemon efektif dalam mengatasi terkait dengan penurunan berat badan atau mungkin membantu meluruhkan lemak perut? Jawabannya akan saya hadirkan ya, untuk informasi lebih lengkap nanti ada dari penjelasan beberapa pakar juga pendengar, setelah beberapa sejarah lagu yang juga ingin saya hadirkan di ruang dengar Anda siang hari ini pendengar.

0: SD. Ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Ya udah minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Nah kan libur.

Kami hadirkan informasi terkini, pendengar. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak penutupan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Minggu 6 September 2026. Pantauan di area keberangkatan Terminal 1 menunjukkan aktivitas counter check-in masih terpantau relatif lengang pada hari ini. Namun sejumlah penumpang mulai melakukan proses keberangkatan setelah penerbangan kembali berjalan sesuai jadwal masing-masing. Informasi berikutnya, nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah melemah tipis 1 poin saat pembukaan perdagangan, namun setengah jam kemudian berbalik menguat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat naik 0,15% ke posisi Rp17.614 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis 0,01% ke posisi Rp17.640 per dolar Amerika Serikat. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Ya, ada banyak anggapan ketika rutin mengonsumsi air hangat dengan tambahan perasan lemon ya, ini mampu menurunkan berat badan atau meluruhkan lemak-lemak yang ada di perut. Namun tadi, apakah hal tersebut benar-benar terbukti secara medis? Ada ahli endokrinologi dan diabetologi ya dari Aster Whitefield Hospitals India, Dr. Narendra BS yang menegaskan kalau tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim air lemon ini mampu membakar lemak perut. Jadi menurut Dr. Narendra bahwa tubuh kita ini pada dasarnya tidak bisa memilih untuk membakar lemak di satu titik tertentu saja atau biasanya disebut yang namanya spot reduction pendengar. Nah, penurunan lemak perut ini biasanya berbanding lurus dengan pemangkasan lemak tubuh secara keseluruhan. Jadi mana melalui pola makan, kemudian aktivitas fisik dan juga gaya hidup yang sehat. Nah, lalu kenapa ada orang yang merasa berat badannya turun secara berangsur-angsur begitu ya setelah rutin minum air lemon? Rahasianya ternyata bukan terletak pada zat yang ada di dalam lemon pendengar, melainkan pada perubahan kebiasaan harian. Jika biasanya mungkin Anda mengawali hari dengan kopi manis atau jus kemasan, bahkan minuman yang memiliki kalori yang tinggi ya, kemudian menggantinya dengan air lemon yang hampir 0 kalori, ini otomatis asupan kalori harian Anda akan berkurang sangat signifikan. Efek penurunan dari berat badan itu murni terjadi karena adanya defisit kalori, bukan karena lemon yang memiliki zat khusus pembakar lemak. Selain mitos pembakar lemak ya, Dr. Narendra juga meluruskan anggapan lain seputar air lemon pendengar. Mitos terkait detoksifikasi, di mana anggapan kalau air lemon bisa membilas racun dalam tubuh, sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat begitu. Kemudian air lemon tidak harus diseduh hangat atau diminum tepat saat bangun tidur. Anda bisa menikmatinya secara bebas dalam kondisi dingin ataupun hangat, baik itu di pagi, siang maupun malam hari pendengar. Meskipun kita tahu kalau lemon itu sangat kaya dengan kandungan vitamin C, kemudian juga sangat menyegarkan, Anda harus ingat karena nutrisinya ini tetap tidak bisa menggantikan kebaikan dari buah dan juga sayur utuh. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ada sifat asam pada lemon yang kalau dikonsumsi terlalu sering, ini akan berisiko dapat mengikis enamel gigi Anda dan bahkan berpotensi memicu timbulnya atau naiknya asam lambung, apalagi untuk Anda yang memiliki riwayat masalah pencernaan pendengar. Pada dasarnya sah-sah saja kok untuk menikmati segelas air lemon di pagi hari begitu ya, karena ini juga merupakan minuman sehat yang rendah kalori. Namun jangan jadikan air lemon sebagai tulang punggung ya untuk Anda mungkin yang sedang menjalankan program diet, karena kunci utama dalam penurunan berat badan ini yang efektif dan juga berkelanjutan tetap pada konsistensi Anda untuk menjaga pola makan ya yang seimbang, kemudian rutin berolahraga, istirahat yang cukup, dan pastinya pandai mengelola stres pendengar.

Iya, untuk Anda yang mungkin memiliki apa ya, kesukaan ya pada tape singkong. Tahukah Anda kalau tape singkong ini juga menjadi nutrisi alami penguat imun, pendengar? Kita tahu tape singkong ini menjadi salah satu kudapan tradisional Indonesia yang sangat populer ya, apalagi di tanah Jawa begitu. Jadi rasanya manis, ada sedikit asam dan aromanya yang khas karena ada kandungan alkohol organiknya. Jadi tape singkong ini sebenarnya bukan sekedar camilan biasa. Di balik proses pembuatannya yang melibatkan fermentasi begitu ya, terdapat kekayaan nutrisi yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Jadi proses fermentasi ini mengubah yang namanya profil nutrisi singkong mentah menjadi makanan yang jauh lebih kompleks, dan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Pentingnya memahami kandungan gizi dalam tape singkong karena berkaitan erat dengan tren kesehatan modern yang mulai melirik makanan fermentasi sebagai sumber probiotik alami, pendengar. Nah, masyarakat Indonesia secara turun-temurun ya sudah mengonsumsi tape untuk membantu melancarkan pencernaan, bahkan memberikan energi tambahan. Namun, seperti halnya makanan hasil fermentasi lainnya, jadi untuk pemahaman terkait dengan dosis konsumsi dan juga efek samping potensial, ya ini sangat penting agar manfaat yang didapatkan bisa optimal tanpa mengganggu kondisi medis tertentu seperti diabetes atau masalah lambung yang kronis. Pendengar, jangan lewatkan ya, nanti di dinamika siang kami akan hadirkan ada pembaca berita tamu kami. Nanti ada Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI yang akan bersama dengan kita dalam dinamika siang. Edisi kali ini, pendengar, Selasa 8 September 2026.

pe kemripe nancang kiri, tegese indah, enak dan renyah, akan tetapi jahat seperti anjing liar yang perlu diikat. Pitutur iki nyindir marang wong kang pacap lan patrape geseh banget. Ing ngarep sopan lan santun duwe daya pikat marang wong kang liya, nanging jebul kabeh mau mung kanggo nutupi jerohane kang jahat kaliwat-liwat. Solah bawane kang elok mau mung gawe nglabuhi wong liya. Kapan leno dheweke itu

0: Pendengar pastikan tetap bersama kami pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan dinamika siang RRI Madiun spesial ya untuk memperingati HUT ke-81 RRI bersama pembaca berita. Tamu kami ada Bupati Magetan periode 2018-2023 Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Ada apa, Nak?
2: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
1: Kok bisa?
2: Karena di tahun ajaran baru, ayah nggak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
1: Oh, nggak usah repot. Memangnya ada apa?
2: Karena aku nggak naik kelas ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 RRI. Bersama pembaca berita tamu kami, Bupati Magetan periode 2018-2023, Dr. Dr. Andes Haji Suprawoto, SH, MSI.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang saudara. Dinamika Siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Puluhan ribu warga Magetan menerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional. BPD Kabupaten Ngawi telah mengirimkan 110 tangki air kepada warga terdampak kekeringan. Dinas Kesehatan Kota Madiun mengintensifkan pendampingan terhadap ibu hamil karena masih ada kasus kematian pada bayi dan ibu pasca melahirkan. Selain tiga topik tersebut, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya edisi Selasa, 8 September 2026, bersama saya, Suprawoto. Dinamika siang. Lebih 81.000 keluarga menerima manfaat di Magetan menerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Yusron Al-Fatah.
1: Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan tercatat sebagai penerima bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat KPM setiap bulan. Dengan alokasi selama 3 bulan, masing-masing KPM memperoleh total 30 kg beras. Penyaluran bantuan untuk periode tersebut dilakukan pada Agustus hingga September 2026. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifaini Rudin mengatakan, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan 2 yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah menurutnya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan ataupun mengubah data tersebut. Jumlah penerima yang mencapai 81.254 keluarga membuat kebutuhan beras untuk program tersebut cukup besar. Jika dihitung berdasarkan jatah 10 kg per keluarga setiap bulan, kebutuhan selama 3 bulan mencapai sekitar 2,7 juta kg atau 2.700 ton beras. Awang menjelaskan, Pemkab Magetan tidak terlibat dalam penetapan daftar penerima. Peran pemerintah daerah lebih pada pengawasan pelaksanaan distribusi serta memastikan bantuan yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas.
2: Jadi untuk Magetan, Bapang disalurkan pada bulan Agustus. Nah ini yang menerima manfaat itu adalah masyarakat yang masuk di data desil 1, 2. Data desil itu kabupaten itu tidak punya kewenangan.
1: Meski daftar penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data pemerintah pusat, terdapat ruang bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penggantian penerima. Langkah itu dapat dilakukan apabila kondisi warga di lapangan sudah berbeda dengan data yang menjadi dasar penerima bantuan. Abang mengatakan penerima yang tercatat dalam desa 1 dan 2 dapat diganti apabila berdasarkan kondisi terkini sudah tergolong mampu secara ekonomi. Sebaliknya, warga yang dinilai lebih membutuhkan juga dapat diusulkan sebagai pengganti meski sebelumnya tidak tercantum dalam daftar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Realisasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Madiun mencapai 44,91%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Larasati.
3: Realisasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Madiun telah mencapai 44,91% hingga Senin 7 September 2026. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Madiun Agung Sarianto menyebut, penyaluran bantuan beras telah tuntas di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Di antaranya Balai Rejo, Dagangan, Telopo, Kebonsari, Madiun, Saradan, dan Wonoasri. Terbaru, penyaluran beras bantuan pangan dilakukan secara serentak di seluruh desa sekecamatan Geger. Agung mencatat ada 8.104 penerima bantuan pangan atau PBP di wilayah tersebut.
4: Alhamdulillah, untuk penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Juli, Agustus, September tahun 2026 di Kabupaten Madiun itu sudah mencapai 44,91%. Untuk Geger sendiri, di Kecamatan Geger, itu jumlah penerima bantuan pangannya adalah 8.104 penerima bantuan pangan. Jadi kalau nanti masing-masing penerima bantuan itu akan mendapatkan 10 kilo per alokasinya, berarti dikalikan 3 alokasi, insya Allah beras yang akan tersalurkan di Kecamatan Geger adalah sejumlah 243 ton 120 kg beras.
3: Agung menyampaikan penyaluran beras di kecamatan-kecamatan sebelumnya tuntas 100% karena penerima yang berhalangan hadir atau lansia dapat diwakilkan oleh pihak keluarga dengan membawa KK dan KTP penerima. Selain itu, bagi penerima yang telah meninggal dunia, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai layak berdasarkan hasil musyawarah desa. Usai penuntasan pendistribusian di Kecamatan Geger, penyaluran bantuan pangan beras dijadwalkan dilakukan di wilayah Kecamatan Wungu pada Selasa 8 September 2026. Agung merinci, jumlah total penerima bantuan pangan di Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 107.231 penerima. Dengan alokasi 10 kg per bulan selama 3 bulan, total beras yang disalurkan untuk Kabupaten Madiun mencapai 3.216.930 kg atau sekitar 3.200 ton. Sementara itu, target penyelesaian pendistribusian untuk seluruh wilayah Kabupaten Madiun disepakati bergeser menjadi 16 September 2026. Agung menyebut kesepakatan tersebut berdasarkan hasil koordinasi terbaru bersama pihak desa dan kecamatan di lapangan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan. Dinamika siang.
0: Warga di Desa Ngatirojo, Kecamatan Suko Ponorogo, memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
5: Surutnya air waduk Bendo di Desa Ngatirojo, Kecamatan Suko Ponorogo, telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat, Tulus, mengatakan warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut.
6: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong, tanah itu kosong harus di tanami supaya ada penghasilannya. Yes, ada jagung, ada kacang sino.
5: Surutnya air waduk juga berdampak pada mata pencaharian warga. Aktivitas warga seperti penyewaan perahu dan jasa wisata memancing ikut berkurang. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan sektor wisata kini beralih menjadi petani. Salah satu yang terdampak adalah Agung Margo.
7: Yang jelas dampaknya itu dari yang kemarin tuh ada kegiatan nelayan perahu, itu kan akhirnya terganggu, tidak bisa berjalan sekarang.
5: Meski menjadi sumber penghasilan baru, lahan tersebut bukanlah lahan pertanian permanen. Jika debit waduk Bendo kembali meningkat, lahan yang kini ditanami berpotensi kembali terendam. Warga juga harus menggunakan pompa untuk mengambil air dari sungai guna mengairi tanaman. Bagi warga, lahan surut menjadi pilihan sementara untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah berkurangnya aktivitas wisata di waduk Bendo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Ngawi mencatat, hingga minggu kedua September 2026, telah mengirimkan 110 tangki air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Malik.
8: Sebanyak 19 dusun yang tersebar di 7 kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga September 2026. Wilayah yang teridentifikasi mengalami krisis air bersih meliputi kecamatan Karanganyar, Pitu, Kaserman, Ngawi, Beringin, Karangjati, dan Kedunggaler. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyampaikan dampak kekeringan di wilayah ini mengerucut di area permukiman tertentu. Berdasarkan pendataan di lapangan, krisis air bersih umumnya berfokus pada titik permukiman tertentu, mulai dari 1 hingga 3 RT di tiap dusun terdampak. BPBD Kabupaten Ngawi bersama BBWS, PMI, dan berbagai komunitas masyarakat telah memobilisasi bantuan air bersih. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 110 tangki air bersih telah disalurkan ke titik-titik yang membutuhkan.
9: Sementara ini total dropping BBBD bersama BWS dan PMI itu sekitar 110 tangki dengan kapasitas yang PMI itu ada 5.000 liter, tapi yang di BBD itu kapasitas 6.000 liter.
8: Herlambang melanjutkan, puncak musim kemarau di wilayah Ngawi diperkirakan berlangsung hingga September, sementara potensi hujan diperkirakan baru mulai terjadi pada awal Oktober. BPBD juga menghimbau perangkat desa untuk aktif berkoordinasi agar proses pendistribusian air bersih berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan bantuan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Madiun melakukan penanaman kembali di lahan seluas 381 hektar untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Aris Deka.
1: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun terus melakukan pemulihan kawasan hutan. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 381 hektar lahan bekas tebangan telah masuk program penanaman kembali. Penanaman tersebut dilakukan pada kawasan bekas tebangan rutin maupun tebangan perbaikan. Langkah itu menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Administrator Perum Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, pengelolaan hutan yang dilakukan Perhutani berorientasi pada tiga aspek utama, yakni people, planet, dan profit. Dari sisi people, Perhutani telah menjalankan program Kemitraan Kehutanan Perhutani atau KKP dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif atau KKPP bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Sementara itu, dari sisi profit, pengelolaan hutan dilakukan dengan mengacu pada Standar Forest Stewardship Council atau FSC. Pada standar tersebut, terdapat 10 prinsip yang harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan hutan tetap berjalan secara lestari. Adapun dari aspek lingkungan atau planet, Perhutani secara rutin melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada kawasan bekas tebangan. Rusdi menjelaskan setiap kegiatan penanaman telah melalui perencanaan.
10: Jadi bekas-bekas tebangan A2 itu biasanya tebangan rutin ya, itu saat ini ditebang, kemudian akan dilakukan penanaman pada tahun berikutnya. Kemudian pada lokasi-lokasi tebangan B, di mana tebangan B itu bertujuan untuk melakukan perbaikan, itu biasanya kita melakukan tebangan tahun ini dan akan ditanam tahun ini juga. Untuk keluasan tanaman pada tahun 2026, rencana kita akan menanam sekitar 381 hektar.
1: Menurut Rusdi, seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan di KPH Madiun telah mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan atau RPKH. Karena itu, kegiatan penebangan tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap pohon yang dipanen telah masuk dalam perencanaan berdasarkan daur tanaman yang telah ditetapkan. Dengan sistem tersebut, Perhutani memastikan pohon tidak ditebang sebelum mencapai umur panen. Umur pada masa panen tanaman telah ditentukan dalam dokumen RPKH untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hutan dan kelestarian kawasan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo melakukan pemangkasan pohon mati yang diduga karena olah oknum tidak bertanggung jawab. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
5: Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Ponorogo pada Selasa 8 September 2026 melakukan pemangkasan sejumlah pohon di beberapa titik yang terindikasi mati. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi pohon tumbang maupun ranting lapuk yang berpotensi roboh dan membahayakan pengguna jalan. Pengawas lapangan di LH Ponorogo Heru Santoso mengatakan, pohon yang dipangkas sebagian diketahui mati bukan karena faktor usia, melainkan diduga akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab. Adapun titiknya seperti di Jalan Maijen Sutoyo, Jalan Raya Ponorogo Pacitan, dan lainnya.
11: Untuk pemangkasan kali ini, karena pohon saat ini keadaan sudah mati, kan? Dan matinya ini karena kesengajaan dari ulah masyarakat atau siapa, akibat pembakaran, terus adanya paku, adanya yang dibur seperti itu. Bukan mati karena tua, karena indikasinya sudah jelas, sudah terlihat. Kemarin kita survei, sudah terlihat jelas ada pembakaran di bawahnya.
5: Menurutnya, indikasi kerusakan pada sejumlah pohon terlihat cukup jelas. Salah satunya ditemukan bekas pembakaran pada bagian bawah pohon. Di Taman Wonopringgo, terdapat 3 pohon yang terindikasi mati, sementara 1 pohon berada di timur terminal Selo Aji. Selain itu, DLH juga menemukan 3 pohon di kawasan Jenes yang mengalami kerusakan dengan indikasi dibor, kemudian dimasukkan cairan. Heru menjelaskan, pemangkasan juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi pohon roboh dan ranting patah yang dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan yang melintas. DLH Ponorogo menghimbau masyarakat turut memperhatikan kondisi pohon di lingkungan sekitar. Jika menemukan pohon yang dinilai sudah tua, mati, atau berpotensi membahayakan, masyarakat diminta segera melaporkan ke DLH Ponorogo agar dapat ditindaklanjuti. Heru memperkirakan kegiatan pemangkasan tersebut akan selesai dalam waktu 1 minggu dengan prioritas utama pada pohon-pohon yang mati. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun mengintensifkan pendampingan terhadap ibu hamil karena masih ada kasus kematian pada bayi dan ibu pasca melahirkan. Aris Dika selengkapnya melaporkan.
1: Kasus kematian bayi dan ibu pasca melahirkan masih menjadi perhatian serius di Kota Madiun. Sepanjang 2026 tercatat 5 bayi dan ibu meninggal dunia. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, angka kematian bayi, khususnya neonatal atau bayi berusia kurang dari 28 hari, masih belum dapat ditekan hingga nol. Dia menjelaskan masih ada sekitar 5 bayi meninggal pada 2026 ini.
13: Karena kita memang belum bisa zero ya untuk bayi neonat kurang dari 28 hari itu kita belum bisa zero. Kalau saya tidak salah ada 5, 2 meninggal di dalam kandungan, yang 3 meninggal setelah lahir.
1: Heti belum merinci penyebab pasti kematian 5 bayi tersebut, namun pihaknya terus melakukan berbagai langkah pencegahan sejak masa kehamilan untuk menekan resiko kematian ibu dan bayi. Selain kematian bayi, pada 2026 juga tercatat 2 kasus kematian ibu pasca melahirkan. 2 kasus tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan ibu yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
13: Sayangnya di tahun 2026 ini ada sudah 2 orang. Karena memang kondisi ibunya yang memiliki kelainan jantung dan pembuluh darah. Itu sudah kami rujuk sampai ke Solo, ya ternyata memang tidak tertolong. Itu tadi, terutama melalui posyandu ILP itu sih. Melalui posyandu ILP juga kalau bicara kematian itu kita juga harus bicara sejak ibu hamilnya ya. Jadi memang termasuk tadi ya konsultasi dengan dokter spesialis, program cemplungan istilahnya dengan dokter spesialis itu salah satu upayanya. Selain juga kelas-kelas ibu hamil itu di setiap puskesmas ada.
1: Untuk mencegah bertambahnya kasus, Dinkes PP dan KB Kota Madiun memperkuat pengawasan kesehatan ibu sejak masa kehamilan, salah satunya melalui posyandu integrasi layanan primer atau ILP. Menurut Heti, upaya menekan angka kematian ibu tidak hanya dilakukan ketika persalinan berlangsung, pemantauan harus dilakukan sejak seorang perempuan diketahui hamil. Selain itu, setiap puskesmas juga memiliki kelas ibu hamil. Program tersebut menjadi salah satu sarana edukasi bagi calon ibu untuk menjaga kesehatan selama masa kehamilan hingga persalinan. Dinkes Kota Madiun juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap hasil pemeriksaan ibu hamil, termasuk hasil ultrasonografi atau USG. Data pemeriksaan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau OBGYN. Selain pengawasan selama kehamilan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi oleh kader kesehatan di masyarakat. Program pemberian makan tambahan atau PMT turut dijalankan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar lomba senam jurus kampung peslihat untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Larasati.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Madiun menggelar lomba senam jurus kampung pesilat di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diselenggarakan dengan menggandeng Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Kabupaten Madiun. Lomba senam ini diikuti sebanyak 85 peserta yang merupakan perwakilan dari 15 kecamatan, Dharma Wanita Persatuan atau DWP, serta Bayangkari Kabupaten Madiun. Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati menyampaikan, ajang ini diselenggarakan sebagai sarana memperkuat identitas daerah sekaligus untuk memasyarakatkan olahraga.
14: Maksud dan tujuan diadakannya lomba senam kampung pesilat ini adalah yang pertama, memperkenalkan dan memasyarakatkan gerakan senam kampung pesilat. Yang kedua adalah memperkuat identitas Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat Indonesia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga yang diharapkan akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3: Dalam lomba ini, para peserta memperebutkan piala penghargaan untuk kategori juara 1, 2, 3, serta juara harapan 1. Puji berharap, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih mengenal dan mencintai senam jurus Kampung Pesilat sebagai identitas khas daerah. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi hadir dan secara resmi membuka lomba tersebut. Dalam sambutannya, Purnomo menekankan bahwa kompetisi ini bukan semata-mata mengejar kemenangan, melainkan wujud cinta pada daerah. Purnomo menjelaskan, penetapan Kabupaten Madiun sebagai Kampung Pesilat memiliki landasan historis yang kuat.
15: Jadi memang ini prinsipnya tidak mencari pemenang, tetapi bagaimana sebenarnya ini bukti kecintaan kita kepada Kabupaten Madiun. Kebetulan Kabupaten Madiun ini adalah sebuah daerah yang sangat spesial. Karena perguruan pesilat di Indonesia itu ada 70 perguruan. 8 perguruan, pusat perguruan itu ada di Madiun. Dengan inilah bahwa Kabupaten Madiun menjadi budaya. Pesilat ini menjadi budaya, menjadi kearifan, sehingga Kabupaten Madiun juga dengan perbuknya mengatakan bahwa, dan diurus sampai di kementeriannya, bahwa Kabupaten Madiun adalah Kampung Pesilat Indonesia. Jadi melabeli Kampung Pesilat ini bukan sekedar saja, tapi memang ada historinya yang luar biasa.
3: Melalui keterlibatan organisasi wanita dalam kegiatan ini, Purnomo berharap para peserta dapat menjadi agen pendorong kemajuan di Kabupaten Madiun. Selain itu, peserta diharapkan menjadi duta senam jurus Kampung Pesilat, termasuk mengenalkan senam tersebut kepada putra-putri mereka demi melestarikan identitas daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
12: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memberikan informasi yang masif kepada masyarakat desil 1 dan 2 terkait program Sekolah Rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Angela Reska.
16: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memberikan informasi secara masif untuk menjaring anak-anak putus sekolah yang berada di desil 1 dan 2 untuk bersekolah di sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Setiono, menerangkan sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry, multi-exit, sehingga setiap siswa susulan dapat mengejar ketertinggalan materi pembelajaran.
17: SR ini mengenal sistem multi entry dan multi exit. Jadi kapanpun ketika anak-anak yang memang membutuhkan, orang dari keluarga yang sangat miskin dan miskin siap, maka kita juga akan siap menerima selama kuotanya masih terpenuhi.
16: Heri mengatakan peran orang tua cukup krusial untuk mendukung putra dan putri mereka bersekolah di sekolah rakyat. Terutama untuk para siswa jenjang SD, beberapa orang tua merasa belum siap untuk berpisah dengan anak mereka mengingat sekolah rakyat menggunakan sistem asrama. Di sisi lain, Dinas Sosial juga terus berupaya memberikan motivasi kepada anak-anak yang putus sekolah dan juga orang tua untuk bergabung di sekolah rakyat demi mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Komunitas Pacitan Cerdas konsisten menggelar berbagai program untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Pacitan. Kembali, Angela Reska melaporkan.
16: Komunitas Pacitan Cerdas Pace, konsisten program untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Pacitan. Salah satunya adalah pagelaran Pace Kelas yang tidak hanya menyasar sekolah di wilayah perkotaan. Salah satu anggota komunitas Pace yang juga merupakan seorang guru di sekolah luar biasa SLB, Dimi Mulyana, mengaku bahwa kemampuannya dapat terasah saat bergabung dengan komunitas Pace yang konsisten berkegiatan di jalur pendidikan.
18: Karena memang latar belakang saya itu memang sudah dari dunia pendidikan, saya sebagai pengajar di salah satu sekolah luar biasa di Kabupaten Pacitan, memang saya ingin tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan yang konsisten dalam memajukan pendidikan di Pacitan, kemudian terkait pendidikan inklusif, kegiatan penanaman karakter,
16: Selain itu, menurut Dimi, komunitas Pace juga mempertemukan dirinya dengan berbagai mitra dan relawan yang peduli terhadap pendidikan. Ia menilai hal ini dapat menambah wawasannya sebagai seorang guru. Dimi berharap komunitas Pace bisa terus berkarya dan memberikan dampak nyata di bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dispar Porangawi akan mengevaluasi penataan personil pasca insiden anak tenggelam di Taman Wisata Tawun. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Malik.
8: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispar Pora Kabupaten Ngawi mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Diketahui bertepatan dengan acara pasar jadul, seorang anak berinisial RDA warga desa Tempuran Kecamatan Paron ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam baru-baru ini di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Kepala Dispar Pora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengkonfirmasi pihak keamanan tidak menutup objek wisata Tawun secara keseluruhan. Penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadi musibah untuk kepentingan olah TKP. Sementara area kolam lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Wiwin melanjutkan, Dispar Pora Ngawi menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total. Selain aspek keselamatan pengunjung, evaluasi juga mencakup penataan personil dan perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kenyamanan serta jaminan keamanan yang optimal.
19: Ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Dispar Pora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
8: Wiwin melanjutkan, guna memperkuat perlindungan bagi para wisatawan, Dispar Pora Ngawi juga merencanakan penerapan asuransi pengunjung yang disisipkan dalam tiket masuk. Rencana ini masih akan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan serta penyusunan kerjasama lebih lanjut. Imam Malik, RRI Madiun.
0: RRI Madiun menggelar wisata radio selama 2 hari yang dibuka untuk masyarakat umum dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Laporannya disampaikan Sabrina.
20: RRI Madiun menggelar program wisata radio memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI. Berbeda dari kegiatan kunjungan edukasi biasa, program kali ini dibuka untuk masyarakat umum agar dapat melihat langsung proses penyiaran dan operasional studio. Ketua Panitia HUT ke-81 LPP RRI, Ananda Krishna Paramita, menjelaskan bahwa ide wisata radio ini lahir dari tingginya permintaan edukasi dari lembaga pendidikan yang kemudian diperluas untuk umum dalam momen spesial ulang tahun RRI.
21: Sebenarnya kegiatan wisata radio ini terinspirasi dari kegiatan kami sehari-hari justru. Karena kami setiap harinya itu melayani permintaan kunjungan belajar atau outdoor learning dari sekolah ataupun juga dari kampus dari HJI RRI ke-81 yang berbeda adalah ini kita open house atau RRI Madiun dibuka untuk umum. Orang umum kan juga ingin ya gimana sih dalamnya RRI, gimana sih siaran itu seperti apa dan sebagainya.
20: Program ini menyedot perhatian berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa yang ingin menjajaki peluang magang hingga pelajar sekolah. Bakit Jauharul, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, mengaku memanfaatkan momen wisata radio ini untuk mengenal lingkungan kerja RRI Madiun lebih dekat.
22: Sebenarnya kan saya sebagai mahasiswa ya semester 5, kebetulan untuk semester ini kita akan ada magang. Kita dari mahasiswa mencari instansi atau lembaga sesuai dengan minat dan bakat kita. Akhirnya kita memilih ke RRI Madiun. Nah, kebetulan juga di sini ada wisata radio dan juga lain-lain juga. Akhirnya udah kita sekalian lihat dulu nih.
20: Antusiasme serupa juga datang dari kalangan pelajar. Safara Aulia Yuliananta, siswi SMA Negeri 1 Madiun yang juga aktif sebagai penyiar di ekstrakurikuler sekolahnya, merasa kegiatan ini sangat relevan untuk memperdalam wawasan seputar dunia penyiaran.
2: Pengen tahu sejarahnya radio itu gimana, habis itu kebetulan kan aku juga di SMA itu ikut ekskul ini ya, kayak apa, ekstrakurikuler radio ya sebagai penyiar. Jadi aku juga pengen menambah wawasan tentang apa sih radio itu.
20: Melalui wisata radio ini, RRI Madiun berharap dapat terus mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus mengedukasi generasi muda mengenai peran dan adaptasi media radio di era digital. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri dinamika siang RRI Madiun edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Simak dinamika siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suprawoto mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
12: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Iya, itu tadi dinamika siang spesial ya, tentunya untuk menyambut HUT ke-81 RRI. Ada Bupati Magetan periode 2018-2023, Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI. Selamat siang Pak Prawoto.
1: Selamat siang Mbak Prita.
0: Kabar sehat baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Senang sekali akhirnya bisa langsung mengudara bersama dengan Pak Prawoto ya. Bagaimana kesannya hari ini Pak Prawoto membacakan berita?
1: Apa ya? Surprise bagi saya pribadi ya.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena selama ini kan bagi saya ya, RRI itu sudah melekat sejak kecil.
0: Okay.
1: Jadi waktu saya kecil, setiap malam tertentu ya, saya lupa kalau tidak salah malam Rebo atau Selasa ya, dengarkan RRI Surabaya Ludru. Terus kemudian kadang-kadang malam Minggu gitu itu dulu ya. Itu beberapa kali sekali gitu, bulan sekali gitu, itu ada wayang kulit.
0: Okay.
1: Ya, kebetulan kakek nenek saya itu punya radio waktu saya kecil itu, ya radio listrik waktu itu.
0: Okay.
1: Sehingga alhamdulillah radio merupakan radio utamanya RRI karena waktu itu swasta belum boleh. Merupakan satu-satunya informasi referensi masyarakat. Apa yang dikatakan apa RRI itu menjadi apa referensi masyarakat. Oleh sebab itulah saya mengenal RRI ya sejak kecil
0: dan selalu di hati hingga hari ini ya.
1: Dan kebetulan saya kemudian bekerja dengan di lingkungan apa teman-teman RRI ya, jadi saya kenal ya, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Ya. Kemudian apa yang mungkin dirasa berbeda sekali RRI dulu dengan sekarang, Pak Prawoto, yang dirasakan?
1: Setiap rezim yang berkuasa itu tantangannya berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Ketika zaman Pak Karno dulu, ya itu Pak Karno itu kan newsmaker ya, pembuat berita, ya. RRI merupakan media yang luar biasa, sehingga waktu itu apa yang dikatakan Pak Karno menjadi apa pedoman masyarakat, karena apa hari ini dikatakan kemudian langsung didengar seluruh lapisan masyarakat. Keuntungan RRI, keuntungan radio itu kan bisa didengarkan sambil apa saja.
0: Betul.
1: Ya, kalau tani ada sambil mencangkul, ya. Kalau ibu-ibu bisa sambil masak, ya. Sambil istirahat dan seterusnya, itu adalah kelebihan yang tidak punya dipunyai oleh media lain. Dan itu betul-betul sekitar tahun 60-an sampai 70-an kalau dilakukan riset, itu masyarakat itu ditanya informasi yang pertama diperoleh oleh masyarakat itu selalu dari radio.
0: Utamanya
1: RRI. Iya. Itu antara tahun 60-an sampai 70-an 80-an awal gitu. Kemudian radio kemudian agak tergeser sedikit ketika TVRI mulai muncul,
0: televisi.
1: Ya, dan TV swasta mulai bermunculan. Itu sekitar tahun 80-an sekian. Terus kemudian juga semakin apa kompetitif dan kompetitornya banyak ketika media sosial kemudian berkembang pesat seperti ini.
0: Era digital sekarang ini. Pastinya dari zaman ke zaman, dan Pak Prawoto masih terus mengikuti.
1: Iya, alhamdulillah saya selalu mengikuti, karena saya kebetulan bekerja di bidang komunikasi dan mengajar, ya suka tidak suka kemudian selalu apa bergelut dan berinteraksi dengan dunia komunikasi.
0: Harapannya apa untuk RRI di ulang tahun yang ke-81 tahun ini? Seperti apa, Pak Prawoto?
1: Ya, saya ingat pendapatnya Charles Darwin ya, orang yang bisa eksis di mana kapanpun itu bukan yang paling kuat, ya tapi yang paling adaptif.
0: Okay.
1: Demikian juga RRI, zamannya tentu berbeda dan harus segera adaptasi terhadap segala perubahan.
0: Terima kasih sekali Pak Prawoto, kita berjumpa lagi, sehat selalu pokoknya ya, nanti di lain kesempatan. Iya, saya tuntaskan untuk kebersamaan kita dalam dinamika siang pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Rina.
1: Iya, Pak.
0: Kerjakan soal ini. 2 kali 3. 3 kali 4 dan 4 kali 6.
1: 2 kali 3 3.000. 3 kali 4 4.000. 4 kali 6 5.000, Pak.
0: Siapa yang ngajari kamu?
1: Ayah saya, Pak.
0: Emang ayahmu kerja apa?
1: Cetak foto, Pak.

Pro dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Pendengar ya, siang-siang ini yang panas di luar sana, ataupun juga mungkin Anda tetap di ruangan yang dingin ya, saya akan temani dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya bisa Anda request, baik itu di line WhatsApp di 0811 366 9907 dan juga di line telepon di

0: 0895-1498. 8 September diperingati sebagai hari aktor ya. Ini terutamanya sebenarnya di Amerika Serikat. Cuma saya ingin tahu mungkin aktor favorit Anda ya, pemain film favorit Anda di era dulu ya atau era sekarang yang paling-paling Anda suka nih, karena mungkin karakternya atau filmnya atau personalnya, itu siapa pendengar ya. Nah, saya juga akan angkat terlebih dahulu di line telepon. Sebelum nanti saya juga akan angkat di line WhatsApp pendengar ya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Oke, bisa diulang lagi ya di 459-198. Baik, di line WhatsApp sudah ada yang bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI, mantap.
0: Mantap, dengan Pak siapa ini?
1: Pak Heri Sulbar.
0: Pak Heri di Sulbar. Oke, kabar baik, sehat Pak Heri di sana, bagaimana cuaca?
1: Alhamdulillah. Di sini cuaca lagi ini apa? Panas ini.
0: Panas ya? Panasnya panas sekali atau panas aja?
1: Panas aja.
0: Panas aja ya. Oke. Iya.
1: Anehnya mendung juga ini.
0: Oh, ada mendung juga ya di sana ya?
1: Ada mendung juga.
0: Angin?
1: Kemarin malam sempat hujan.
0: Oke. Okay. Oh, sempat hujan juga. Oh. Oke. Okay. Nah, mungkin pemain film favorit ya dulu atau mungkin sekarang, aktor nih ya, entah itu cewek atau cowok, yang paling disukai siapa, Pak Eri?
1: Maksudnya film barat atau film?
0: Bebas, film barat boleh, Indonesia boleh, aktornya tapi ya, bukan judul filmnya. Tapi mungkin sukanya gara-gara filmnya atau apa gitu. Tapi aktor atau pemain filmnya yang paling disukai siapa?
1: Kayaknya kurang anu kalau.
0: Kalau di Indonesia mungkin?
1: Ya itu setiap jam 18 itu apa itu di radio di TV swasta itu siapa itulah?
0: Siapa?
1: Saya itu kan sama nonton sama anak ya. Cuma kecil saja begitu.
0: Oh, oke. Jadi tidak terlalu ini ya, Pak Heri ya, kalau masalah aktor ya. Baiklah kalau begitu, kalau lagu dangdut favoritnya yang mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Lagu dari anu, Saat Jumpa Pertama.
0: Saat Jumpa dari Pertama. Oke. Okay. Salam-salamnya silakan buat siapa saja siang hari ini.
1: Salam buat yang buat Bu Mari, ada Sekar Taji. Terus ada Mbak Wulan, ada Pak Rusdianto. Di Kalimantan sana ada Bu Susi. Terus ada Hari Kobios. Kalimantan juga ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Pak Dono di Ponorogo sana, gimana kabar? Ada juga Mbah Bari. Bari ya. Lemot. Ada juga Bu Suti. Terus ada Mbak Octavia. Bu Tika dan Bu Tur.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ada Mbak Galu dan Mbak Yara. Ucapannya bahwa yang belum sempat tersenggol namanya pada siang hari ini, ya lain kali aja ditenggol ya.
0: Oke, baik, siap, lagunya ditunggu Saat Jumpa Pertama ya.
1: Iya, oke, buat Mbak yang lagi tugas, siapa lagi nih?
0: Ada Prita.
1: Oh, Mbak Prita, iyalah, Leo.
0: Oke.
1: Ya, makasih banyak yo.
0: Sama-sama, sehat selalu, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 198, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun, mantap, Mbak Yu.
0: Mantap.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Pak Raden gimana?
2: Semoga sehat, lancar.
0: Amin, terima kasih.
2: Semoga semuanya. Saya pasti sehat, Mbak Yu.
0: Pasti sehat.
2: Yang penting olahraga.
0: Jangan lupa sepedaan. Kemarin jadi ngontel bareng nggak di RRI?
2: Iya, aku sebetulnya ya.
0: Apa?
2: Menunggu Mbak Yu nih, gimana diajak putu.
0: Oh.
2: Mbak Yu.
0: Oke, nggak bisa ikut ya kemarin berarti ya?
2: Nggak bisa ikut, ya kita maaf ya, lain hari besok.
0: Nggak apa-apa.
2: Ikut, ya.
0: Siap.
2: Nanti kalau ketemu kamu pasti aku persiapkan amplop loh.
0: Oke, ditunggu kalau gitu nggih. Baik. Pak Donoswaro, kalau aktor favoritnya siapa yang main film tuh? Siapa? Ada artis siapa dulu?
2: Oh, kalau sampai sekarang masih ingat, Bayu.
0: Siapa?
2: Masa dulu sampai masa lalu ini.
0: Hah?
2: Aku ingat grupnya Dimas Hendro sama Dimas Dono.
0: Oke.
2: Betul, itu favorit saya itu, Bayu, dulu.
0: Judul filmnya apa itu?
2: Judulnya kan Dono itu.
0: Oh, Dono Kasih.
2: Iya, Lutan-Lutan itu, dari
0: iya.
2: Indro Kasino.
0: Iya,
2: itu.
0: Iya, iya. Yang paling diingat ya, hampir semuanya ya lah ya. Judulnya semuanya suka ya.
2: Kamu dapat salam, Bayu?
0: Dari siapa?
2: Dari Bu Sekartaji, Bayu.
0: Atur nuwun, ditunggu gabungnya.
2: Sama Dimas Ebari.
0: Sebentar, lagunya mau diputar apa ini?
2: Itu tadi diminta adik saya tadi saat jumpa pertama ya.
0: Pak Raden meminta apa? Setelah?
2: Nanti.
0: Kok ketawa tuh?
2: Iya,
0: benar tau.
2: Oke. Okay. Tadi minta.
0: Iya, nanti saya putarkan. Salam-salamnya nanti, dulu, silakan.
2: Ya, salamnya nggak kebanit temku sekolah Bayu yang lulus. Bu Sekar tadi buat dari buat Bu Sekar tadi yang kalah dari satu resmanya.
0: Iya.
2: Busur sama dari ini dapat salam dari ini sebelum bubuk.
0: Waduh.
2: Selamat siang deh.
0: Oke.
2: Semoga lancar sehat. Semua itu.
0: Amin.
2: Kebetulan ya, Mbak Iya. Semoga lancar sehat. Busur Butika. Bu Erni gak kelupaan loh, Mbak Iya.
0: Iya.
2: Juga selamat siang sih cantik. Sama Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya, Dimas Yudianto, Dimas Mudiono, Dimas Yara Sumuk. Bukan sama dia. Pasti gokil saja itu kok.
0: Oke.
2: Selamat di masa itu juga sama dia. Mbak Iya. Salamnya sama saja ya Mbak Iya.
0: Siap, terima kasih.
2: Kamu semoga saya lancar, kalau pulang hati-hati, jangan kerupan beloknya Mbak Iya.
0: Iya, belok kanan, belok kiri, lurus terus. Ya, siap Pak Raden setelah sebuah pertama. Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang, Bayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di tahun 1979 itu ada Rana Karno ya, lewat Gita Cinta dari SMA. Kemudian salah satu serialnya juga yang meledak ya, bahkan saya juga sempat nonton zaman kecil adalah Sidul ya. Ini sejak remaja bahkan hingga era 80-an. Ada juga Roy Martin pendengar ya. Kemudian ada Matias Mucus juga. Ini saya pertama kali tahu juga ketika ada satu film di tahun 2000-an, judulnya adalah Petualangan Sherina. Oke, nanti Anda bisa berbagi ya. Mungkin Anda ada sosok aktor ataupun juga yang aktris juga yang mungkin menjadi favorit Anda. Anda sangat ingat dengan karakternya atau ketika dia memerankan sebuah karakter juga di sebuah film atau karena judul filmnya jadi Anda suka si aktor tersebut ya. Anda bisa bercerita pastinya di Pro Dangdut siang hari ini. Rasanya tidak lengkap kalau saya juga tidak segera menghadirkan lagu dangdut yang pertama saat jumpa pertama dulu. Setelah itu, setelah jumpa pertama, saya hadirkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi, pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Hingga pukul 00, yang mana mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 kaki dengan kecepatan 15 knot. Informasi berikutnya, Saudara, BPOM memperkuat layanan regulatori terpadu melalui kegiatan Sigma 2026 untuk mendukung ketahanan kefarmasian nasional. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menjamin akses obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat bagi masyarakat. Kegiatan Sigma 2026 digelar selama 5 hari melalui kolaborasi BPOM dengan gabungan perusahaan farmasi Indonesia. Forum tersebut menjadi bagian transformasi pelayanan BPOM menuju Integrated Regulatory Service yang mengintegrasikan berbagai fungsi strategis. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aktor favorit Anda siapa pendengar ya? Ataupun juga mungkin gara-gara film tersebut Anda jadi jatuh cinta ya sama para pemainnya. Saya nantikan ya di line telepon di 459198 ataupun juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Si cantik.
0: Siapa ini?
1: Bung Edo.
0: Oh, Bung Edo. Apa kabarnya?
1: Ya, super sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang ya?
1: Baru aja.
0: Baru aja. Lauknya pakai apa ini tadi?
1: Aduh, sederhana.
0: Apa itu?
1: Teri.
0: Wah, enak, mantap. Dikasih sambal teri berarti ya?
1: Sama opor.
0: Oke. Teri sama
1: gudeg
0: ya. Wah, mantap itu ya perpaduannya. Oke, okay, Bung Edo, kalau pemain film favorit nih ada siapakah aktornya? Wah, di zaman dulu
1: ya, bisa lagi ya.
0: Siapa kira-kira? Waduh, siapa itu? Sebutin dulu. Siapa namanya? Iya.
1: Itu kan ada gedung film MT.
0: Siapa?
1: Gedung film MT dekat perempatan itu. Selikul-ikul. Terus Arjuna dekat alun-alun. Terus gedung lalu. Sekarang udah ganti semua juga. Itu kesukaan saya si cantik Yati Octavia.
0: Gitu. Oh, Yati Octavia.
1: Kenapa enggak?
0: Yati Octavia, ini saya sambil cari. Yati Octavia.
1: Oke. Okay. Posturnya nggak tinggi, nggak pendek, Pak.
0: Yati Octavia, oh ya, saya tahu yeah. Ini beberapa kali di yeah. Sinetron juga sempat muncul ya namanya ya.
1: Ya, tapi sudah agak
0: sepul
1: ya.
0: Oke, okay. Okay, siap.
1: Makanya Oma Rama yang bintang film yang namanya Yati itu waktu Oma ya.
0: Oke, okay, siap. Ini mau diputarkan yeah. Apa kalau lagu dangdut favoritnya?
1: Ada rupanya, mudah-mudahan ada yang punya koleksinya ya.
0: Judulnya apa?
1: Masya Allah. Masya
0: Allah. Oh, Masya Allah. Saya ya, carikan dulu.
1: Masya Allah.
0: Saya carikan dulu judulnya tersebut. Siapa tadi penyanyi ya? Bung Edo?
1: Iya, Oma itu.
0: Siapa?
1: Oma.
0: Roma Irama?
1: Iya,
0: Roma.
1: Waktu mudanya dia.
0: Saya carikan dulu sambil ya, salam-salam dulu.
1: Belakangan tidak masalah. Ya, terutama Pak Gembang Jenderal yang imut-imut ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus adik kau mau mendengarkan ulang dari itu. Dan semuanya sampai lah ya.
0: Baik, terima kasih Bung Edo.
1: Iya, ini mati. Masya Allah.
0: Oke, okay, lagunya nanti saya putarkan ya. Terima kasih. Saya sapa yang bergabung di WhatsApp, ada Bu Ernik. Selamat siang Bu Ernik ya. Salamnya untuk Pak Donosworo, Pak Rus, Mas Muhammad, Mbak Wulan ya, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Neng Gayatri dan juga semuanya saja. Salam juga untuk Pak Haryo Gobos katanya ya, aktor yang disukai Desi Ratnasari, kemudian Anjasmara sama Basmalah Gralin kata ya. Oke, siap Bu Ernik. Minta diputarkan Nemu ya. Nanti saya hadirkan Bu Ernik. Terima kasih sekali sudah bergabung siang hari ini.

Suro di Kraman Ponorogo katanya yang diputarkan Gadis Kaliman ya. Salamnya buat Nasrullah Siget, Siti Makfiro, Vinka, Putri Syifa Romi, Bintang, Bilal, Pak Depaminto, kemudian Blenduk Bos Lele, Pak Panut di Ponorogo. Terima kasih banyak Mas Dimas Sunaji.

Tanpa berlama-lama pendengar ya, saya langsung putarkan terlebih dahulu untuk lagunya ada Masya Allah dari Rhoma Irama tadi yang di request oleh Bung Edo spesial untuk Anda semuanya siang hari ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

80-90-an. Ini mungkin Anda tidak asing dengan beberapa nama ya, mungkin ya. Salah satu diantaranya ada Roy Martin, pendengar. Kemudian ada juga Willy Dozan ya. Bahwasannya ini juga salah satu aktor yang membintangi film laga kebanyakan di tahun 80-an. Dan banyak juga membintangi film aksi di tanah air ya. Karena Willy Dozan sendiri memiliki kemampuan bela diri yang ini juga menjadi salah satu ciri khasnya begitu.

Ada juga pemeran Ratna di film Kita Cinta dari SMA ya, Yesi Guzman, kemudian juga Marissa Haque ya yang sudah berpulang juga. Kemudian ada Nurul Arifin yang saat ini juga lebih berkiprah di dunia politik ya sebagai anggota dewan. Ada juga Desi Ratnasari, pendengar ya, ini salah satu aktris yang juga saat ini terjun ke politik dan semakin anggun dengan balutan hijabnya. Ada juga Lydia Kandau, pendengar, dan juga ada Cintami Atma Negara. Kemudian tak kalah juga ada Yati Oktavia ya, tadi yang disebutkan juga sama Bung Edo. Kemudian ada Ira Wibowo, ini juga sampai hari ini masih terus eksis ya di beberapa film, bahkan memerankan beberapa peran yang krusial juga, pendengar. Ada juga yang tetap fit dan juga produktif di usia senja juga ya, dan bahkan kecantikannya juga tetap paripurna begitu. Kita tahu ada yang namanya Widiyawati, pendengar ya. Bahkan ini juga dulu bertemu dengan suaminya dalam sebuah film ya saat itu ya. Dan saat ini juga masih eksis beliaunya di sejumlah film juga di tanah air. Meriam Belina ya, ini juga dulu dengan rambut keribo, kacamata hitam yang nyentrik ya. Meriam Belina juga masih terus eksis hingga saat ini, pendengar. Beberapa perannya ya beragam juga, mulai dari peran antagonis, protagonis ya, dan banyak sekali karya-karyanya. Namun sayangnya kebersamaan kita juga harus saya tuntaskan sampai di sini, pendengar ya. Terima kasih sudah bergabung di Prodangdut, dan mohon maaf untuk yang belum bisa diputarkan ataupun juga belum terbaca untuk pesannya. Namun kami juga akan tetap hadir kembali di Prodangdut setiap hari pukul 1:30 hanya di Pro1 RRI Madiun. Karena Anda istimewa, saya hadirkan ya, ada Koyo Jogja istimewa dari Darboy Gang, pendengar, spesial untuk Anda semuanya.

Pukul 14.51 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya Edi S. Abdullah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Madiun sore ini, pendengar masih bersama saya Prita Audia yang menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ada satu lagu dari Afgan, Dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku, yang saya hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Dan informasi berikut ini, pendengar ya, kami akan ajak Anda ke Kabupaten Ponorogo, di mana Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ponorogo ini melakukan pemangkasan sejumlah pohon di beberapa titik yang terindikasi telah mati. Jadi langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi pohon tumbang atau ranting lapuk yang berpotensi dapat roboh dan membahayakan para pengguna jalan. Pengawas lapangan DLH Ponorogo, Heru Santoso, pendengar, ini mengatakan bahwa pohon yang dipangkas sebagian diketahui telah mati karena bukan karena faktor usia, melainkan juga diduga akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada beberapa titik ya, seperti di Jalan Mejen Sutoyo, kemudian Jalan Raya Ponorogo Pacitan, dan juga lainnya. Jadi memang indikasi kerusakan pada sejumlah pohon terlihat cukup jelas. Salah satunya ditemukan bekas pembakaran pada bagian bawah pohon, pendengar. Dan bahkan di Taman Wonopringo ini terdapat 3 pohon yang terindikasi mati. Sementara satu pohon ini berada di timur Terminal Seloaji, pendengar. Selain itu ada 3 pohon di kawasan Jenes yang mengalami kerusakan karena ada indikasi dibor lalu dimasukkan cairan ya. Dan juga pemangkasan dilakukan guna mengantisipasi potensi pohon roboh, bahkan ranting patah yang tadi membahayakan pengendara ataupun pengguna jalan. Selain itu DLH Ponorogo juga menghimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi pohon di lingkungan sekitar, dan apabila menemukan pohon yang dinilai sudah tua ataupun juga mati bahkan berpotensi membahayakan, masyarakat diminta untuk segera melaporkan ke DLH Ponorogo agar segera ditindaklanjuti, pendengar.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Pendengar, BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca ya, guna mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi operasi digelar bersama BNPB, Kementerian Perhubungan dan juga pihak terkait sejak kemarin, pendengar. Bahkan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Trihandoko Seto, mengatakan ada 5 sorti penerbangan yang telah dilaksanakan hingga hari ini. Setiap sorti menggunakan bahan semai dan metode berbeda, ini sesuai dengan kondisi atmosfer dan juga sebaran abu vulkanik. Kemudian satu sorti lainnya menggunakan liquid CaCl2, sedangkan 3 sorti memakai metode spraying atau water mist, yang mana pelaksanaan OMC tersebut disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan juga perkembangan sebaran abu vulkanik. Karena diharapkan juga ya, dengan operasi tersebut, ini juga bisa membuat konsentrasi abu di udara terus berkurang secara bertahap, dan kondisi atmosfer juga diharapkan berangsur lebih bersih seiring berjalannya operasi tersebut. Tapi yang penting memang adalah penggunaan masker, pendengar ya. Mungkin untuk Anda yang ingin berencana untuk bertolak ke area Jawa Baratan ya, Jakarta mungkin ya, ini pastikan juga untuk masker selalu digunakan. Dan sementara itu BMKG mencatat abu vulkanik masih berada di hingga ketinggian 7.000 kaki atau sekitar 2,13 km dan material bergerak ke arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 knot, pendengar. Bahkan sebaran abu ini mencakup sebagian Banten, bagian barat laut, kemudian Samudra Hindia, barat laut Banten. Dan bahkan pemantauan dilakukan itu di hari ini ya, sekitar pukul 9 pagi tadi. Kemudian kalau kondisi cuaca di sekitar Anak Krakatau cenderung cerah, dan ini juga kondisi sama terpantau di perairan Selat Sunda sejak pagi hingga malam hari, pendengar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar pastikan tetap bersama kami pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kembali ya siaran ulang untuk dialog mitigasi bencana Kentongan dengan topik waspada kekeringan dan karhutlah yang nantinya akan disampaikan oleh Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan, Eka Wahyudi Esos. Pendengar pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Ini beberapa waktu di Kabupaten Magetan juga terjadi kebakaran, begitu Pak Eka. Nah, kita nanti akan berdiskusi ya, hingga tentunya Anda juga bisa bergabung melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan di live chat tentunya, pendengar, di mana topik kita sore hari ini adalah waspada kekeringan dan karhutla. Baik, Pak Eka, saya membaca tadi baru saja juga ya sore hari ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Magetan juga, yang mana ini mungkin bisa dipaparkan juga kepada pendengar pemirsa ya, hingga di bulan Agustus atau pertengahan bulan Agustus ini seperti apa juga pemetaan terkait zona merah yang ada di Kabupaten Magetan yang paling rentan juga terhadap bencana kekeringan dan juga karhutlah ya di tahun ini, sekaligus yang sudah terjadi sepanjang tahun ini juga seperti apa. Monggo, silakan Pak Eka.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Vita atas waktu yang diberikan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini memang terutama di wilayah Kabupaten Magetan itu sedang memasuki dari puncak musim kemarau. Prediksinya memang di bulan ini, bulan Agustus dan juga nanti kemungkinan juga bulan September itu memasuki puncak dari musim kemarau. Jadi dampak yang ditimbulkan dari musim kemarau seperti ini memang berdasarkan data yang berhasil kami himpun dan juga kita koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran bahwa setidaknya sampai dengan bulan Agustus ini telah terjadi kurang lebih ada 50 kali kejadian kebakaran, terutama untuk kebakaran yang sifatnya kebakaran lahan ya Mbak ya, lahan baik itu lahan yang berupa lahan tebu, terus kemudian ada juga lahan pekarangan rumah, ada juga kebakaran kandang seperti itu, dan itu rata-rata memang sudah ditangani dan dilaksanakan pemadaman oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Sedangkan untuk kebakaran yang sifatnya hutan itu baru terjadi di tahun ini, itu baru terjadi satu kali. Kemarin tepatnya di wilayah Gunung Bungkuk, terus itu di Desa Mategal dan juga di Desa Bungkuk, itu di wilayah Kecamatan Parang, seperti itu. Okay. Jadi baru satu kali, alhamdulillah, untuk kebakaran hutan. Dan untuk ancaman daerah yang berpotensi terdampak kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Magetan ini memang ada beberapa kecamatan ya, Pak. Ada setidaknya itu ada 8 kecamatan yang terdiri dari 28 desa. Dan ini memang desa-desa tersebut itu berada di wilayah berhimpitan langsung dengan wilayah hutan. Seperti di wilayah Kecamatan Panean, Sidorejo, Plausan, Poncol, itu kan memang berhimpitan langsung dengan wilayah Gunung Lawu, sehingga sangat sekali rawan adanya ancaman kebakaran hutan. Kemudian di kecamatan yang lain itu ada dua gunung yang seringkali terbakar, yaitu di wilayah Parang, Lembian, Kawedaran, Ngariboyo, itu merupakan wilayah pegunungan Gunung Bancak, dan juga yang kemarin terjadi itu di Gunung Bungkuk, seperti itu. Jadi itu terkait dengan kerawanan kebakaran hutan.
1: Okay.
2: Kemudian terkait dengan potensi kekeringan, memang di wilayah Kabupaten Magetan, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini krisis air bersih ataupun kekeringan itu sudah relatif aman ya, Pak ya. Aman. Memang dua tahun terakhir itu ada satu desa yang masih terdampak, yaitu di Desa Kuwon, dan itu kurang lebih ada 6 RT yang terdampak. Nah, itu penyebabnya memang rata-rata masyarakat di situ itu masih mengandalkan sumur tradisional ataupun sumur dangkal, sehingga pada saat musim kemarau yang berkepanjangan biasanya sumur tradisional tersebut kalah dengan sumur-sumur dalam, sehingga berdampak kepada keringnya sumur, kemudian masyarakat yang di seputaran situ itu kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu Mbak gambarannya.
1: Okay. Baik, tadi kebakaran satu kali terjadi yang baru saja ini, ya, berarti ya Pak, betul ya, yang terjadi.
2: Ya, betul.
1: Semoga itu dan tidak terjadi yang lain-lainnya lagi gitu. Tapi kalau berarti dibandingkan dengan apa periode yang sama di tahun sebelumnya, ini perbandingannya juga seperti apa Pak, terkait dengan kekeringan ataupun juga karhutla itu sendiri di Magetan? Mungkin bisa dipaparkan juga secara singkat.
2: Ya, jadi kalau untuk tren kebakaran hutan memang sampai dengan saat ini itu cenderung menurun ya Mbak, memang.
1: Okay, alhamdulillah.
2: Jadi memang ya cenderung menurun. Yang sering terjadi memang di dua gunung itu, di Gunung Bancak dan di Gunung Bungkuk, dan itu memang vegetasinya berupa hutan rakyat ya, hutan rakyat, tanamannya itu memang tanaman jati.
1: Okay.
2: Pada saat musim kemarau seperti ini itu rata-rata memang daunnya berguguran.
1: Iya.
2: Dan memang ada beberapa indikasi memang masyarakat itu membersihkan ataupun membersihkan daun-daun kering itu dibakar. Nah, memang ada insiden seperti itu, namun apa ya istilahnya, untuk pengawasannya yang cenderung kurang, akhirnya pada saat angin kencang itu bisa merembet sampai kemana-mana seperti itu.
1: Okay. Kemudian sejauh ini langkah preventif yang terus dilakukan juga ya oleh BPBD juga begitu ya, ataupun juga berkoordinasi dengan sektor yang lain juga ya, ini seperti apa Pak Eka?
2: Ya, kalau langkah antisipasi memang beberapa bulan terakhir kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan. Yang pertama kita sudah melaksanakan koordinasi dengan kepala terkait, mulai dari Forkopimda, Kapolsek, kemudian yang terutama wilayah-wilayah yang terawan terhadap ancaman kebakaran hutan. Dan kemarin kita sudah melakukan koordinasi, kita juga melakukan penguatan koordinasi, kemudian sistem penanganan yang dibangun itu kita sudah berikan gambaran awal. Jadi nanti semisal ada laporan-laporan awal untuk pengerahan sumber daya ataupun peralatan itu bisa segera dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya kami juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat-masyarakat, terutama yang tinggal di yang berbatasan dengan kawasan hutan, untuk memberikan himbauan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kemudian semacam itu kita sudah lakukan. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan pengecekan sekat bakar, terutama yang ada di wilayah Gunung Lawu. Kemarin kita sudah cek sekat bakar pemisah antara hutan lindung dan juga hutan produksi dengan melibatkan baik itu aparat terkait dan juga masyarakat sekitar, mengecek terkait sekat bakar dan juga mengamankan jalur pipa air minum warga. Memang kebetulan yang dulu kebakaran hebat yang di tahun 2023 itu sempat pipa air minum itu sempat juga terbakar seperti itu. Jadi kita melakukan langkah antisipasi awal itu kemarin kita sudah lakukan seperti itu.
1: Oke. Kemudian itu tadi tentunya upaya terus mengedukasi warga ini juga semoga tentunya apa ya, bisa benar-benar menyadarkan bahwa betapa pentingnya sama-sama menjaga begitu ya Pak. Ini jadi terbukti tadi dari kondisinya apa, kejadian kebakaran pun juga satu kali di tahun ini dan semua tidak ada lagi begitu. Nah, kemudian kalau titik tadi disebutkan kan ada beberapa wilayah ya, ada 8 kecamatan dengan 28 desa. Tapi memang yang paling saat ini benar-benar selalu menjadi istilahnya titik yang diawasi benar-benar oleh teman-teman di BPBD sendiri gitu, karena mungkin dari sisi apa ancamannya begitu, ini mana Pak kalau dari yang tadi disebutkan 8 kecamatan dan 28 desa?
2: Ya, yang paling rawan dan memang hampir setiap tahun terjadi itu di kawasan Gunung Bancak ya,
1: Gunung Bancak tadi ya.
2: Ya betul, memang itu kan rata-rata merupakan lahan hutannya rakyat. Jadi memang kita lebih ekstra untuk pengawasannya di seputaran situ seperti itu. Kebetulan memang kami di desa-desa tersebut itu beberapa sudah kita bentuk desa tangguh bencana. Jadi harapannya itu masyarakat terutama kelompok di desa ini sudah bisa memiliki kemampuan untuk melakukan upaya-upaya pemadaman seperti itu. Meskipun kami juga ada beberapa anggota yang kebetulan memang di beberapa kecamatan, masing-masing kecamatan itu ada anggota kami yang juga siap untuk memantau dan juga melaksanakan penanganan apabila suatu waktu dibutuhkan seperti itu.
1: Oke. Kemudian tadi yang terjadi pada hutan rakyat ya Pak, kebakaran yang bahkan ini kalau saya baca di artikel mencapai 5 hektar. Ini penanganannya kemarin seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga.
2: Ya, jadi kalau memang untuk pemadaman yang kebakaran hutan dan juga lahan itu memang beda. Jadi memang kalau untuk kebakaran lahan ya rata-rata itu memang dilakukan pemadaman secara langsung menggunakan baik itu
1: agak terputus Pak Eka, mungkin bisa diulangi kembali, mohon maaf sedikit terputus tadi jaringannya mungkin
2: ya
1: mungkin bisa diulangi dengan penanganan antara lahan dan juga di hutan ya tadi seperti apa, silakan.
2: Ya betul. Jadi kalau memang itu ada dua sifatnya, ada dua beda. Jadi kalau untuk kebakaran lahan itu biasanya memang dari personil damkar yang langsung turun menggunakan truk pemadam kebakaran seperti itu. Karena memang itu masih di dalam jangkauan peralatan ataupun kendaraan taktis. Kalau memang itu kebakaran yang sifatnya hutan itu memang agak sulit dijangkau oleh kendaraannya damkar. Jadi kita menggunakan strategi menggunakan pemadaman secara langsung seperti itu. Kita mencoba untuk mengakses menuju titik lokasi menggunakan alat seadanya, baik itu mulai menggunakan jet shooter ataupun menggunakan gebiok manual, kemudian ada juga beberapa ranting-ranting basah yang bisa kita manfaatkan untuk memadamkan api terutama yang berada di kawasan hutan seperti itu.
1: Oke. Kemudian kalau terkait dengan apa namanya sarana dan prasarana ya dari teman-teman di BBBD Magetan ini sejauh ini seperti apa Pak? Terkait untuk ketersediaannya dalam menghadapi termasuk juga untuk peralatan pemadaman darurat ya, ini seperti apa? Silakan.
2: Iya betul. Jadi di kami memang ada beberapa peralatan ya, terutama untuk APD bagi personil kami ada beberapa set APD terutama untuk penanganan karhutla kebakaran hutan. Kemudian kami juga ada peralatan pemadaman manual seperti ada gebyok itu, kemudian ada juga pompa punggung yang nanti bisa kita isi air, kita bawa naik ke atas, kemudian bisa kita semprotkan untuk kepada titik-titik api yang bisa kita jangkau seperti itu. Kemudian kita juga siapkan ada tandon yang apabila nanti dibutuhkan bisa kita taruh di tempat-tempat yang strategis yang ada ketersediaan sumber airnya. Kita juga punya alkon selangnya yang jangkauannya bisa ratusan meter. Insya Allah nanti kalau memang itu dibutuhkan bisa kita manfaatkan untuk mempercepat pemadaman seperti itu.
1: Oke, ini ada pertanyaan di WhatsApp ya. Seperti apa Pak kendala atau tantangan yang sering kali dihadapi oleh petugas ya dari BPBD apalagi di lapangan?

0: ketersediaan air itu juga sangat terbatas seperti itu. Jadi memang upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh personil itu memang cukup terbatas. Jadi biasanya kita juga sering buatnya sekat bakar ataupun ilaran agar api tidak merembet semakin jauh seperti itu. Kemudian kalau yang paling memungkinkan, nanti kita bisa juga minta bantuan kepada provinsi ataupun BNPB, bisa kita minta bantuan upaya pemadaman via udara seperti waterbombing seperti itu. Jadi kalau memang diperlukan.
1: Baik. Kemudian seringkali memang sebagian besar kasus-kasus kebakaran hutan atau lahan ini kan memang dipicu oleh faktor manusia ya. Tadi di awal juga Bapak menyebutkan ada lahan tebu, kemudian pekarangan rumah juga ini terjadi. Tadi di Magetan sendiri 50 kejadian kebakaran lahan ya, Pak. Betul ya. Nah, ini imbauan seperti apa yang mungkin juga terus digencarkan oleh teman-teman BPBD begitu ya. Khususnya untuk kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga kondisi ini gitu. Ini apa saja, apalagi juga mungkin ini momen-momen juga banyak kalau di gunung mungkin ada yang melakukan pendakian juga begitu ya Pak. Nah, ini juga apa yang ingin disampaikan juga, silakan.
0: Ya, kalau imbauan dari kami sih sebenarnya kita juga melakukan koordinasi dengan pihak perhutani, karena kalau di wilayah pendakian ataupun gunung itu memang biasanya ada cek poin tersendiri dari pihak petani, dan kemudian juga ada beberapa himbauan dari petugas untuk tidak melakukan ataupun membuat api ya di wilayah atas, karena pada saat kondisi seperti ini itu sangat sangat rawan itu. Kemudian kalau untuk yang terkait himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran lahan, memang sudah terdata 50 kali ya. Jadi memang dampak dari kebakaran itu memang bisa sangat luar biasa apabila itu tidak terkendali. Itu bisa mengakibatkan semacam kalau asap tebal itu kan bisa menyebabkan gangguan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan seperti bayi, lansia, seperti itu. Dan dampak dari kebakaran itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti itu. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat apabila membakar sampah terutama di pekarangan seperti itu harap untuk ditunggu apinya sampai benar-benar api itu padam seperti itu. Jadi dipastikan kalau api yang dibakar itu, sampah yang dibakar itu benar-benar padam. Kemudian kalau untuk yang di berbatasan dengan hutan, kami juga mengimbau untuk tidak membakar daun-daun yang kering seperti itu, karena kalau sudah tertiup angin itu biasanya pengendaliannya sangat susah seperti itu. Kemudian yang terakhir, apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau kebakaran, itu kami mohon segera melaporkan kepada pemerintah desa setempat atau bisa juga melaporkan kepada BPBD Kabupaten Magetan untuk bisa segera mendapatkan penanganan seperti itu, Mbak.
1: Baik, ini lagi-lagi butuh kesadaran semua pihak ya Pak ya, tidak hanya 1-2 pihak saja begitu. Dan tadi dengan terus adanya edukasi, sosialisasi gitu, dan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat. Tadi penting juga memastikan ketika memang kalau lagi bersih-bersih, apalagi di pekarangan rumah ya, untuk dipastikan lagi apakah sebelum ditinggal itu benar-benar api sudah benar-benar mati begitu ya, agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Baik, Pak Eka, mungkin terakhir ya sebelum kita akhiri di dialog kentongan kali ini, mungkin yang ingin disampaikan juga terkait dengan topik kita adalah waspada kekeringan dan karhutlah. Silakan Pak Eka.
0: Terima kasih Mbak. Jadi memang saat ini kita belajar dari kasus yang sedang terjadi, masyarakat juga tahu kebakaran yang terjadi di Bromo, Gunung Bromo saat ini memang sangat luas ya, dampaknya sangat luas. Medannya juga sangat terjal, sangat susah dijangkau oleh petugas. Kami juga, kita harus belajar, kita harus sama-sama belajar, kita harus sama-sama mengendalikan diri untuk mencegah kejadian tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Magetan. Karena kalau kebakaran itu sudah terjadi, apalagi terjadi di wilayah pegunungan, itu sangat-sangat susah untuk dilakukan pemadaman. Kita sebagai personil memang berusaha maksimal untuk

0: melakukan upaya-upaya penanganan. Tapi kalau memang itu medannya sulit terjangkau, itu jadi memang sangat-sangat tantangannya sangat banyak bagi kita. Oleh sebab itu kami tidak pesan-pesan mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan, karena kalau kita jaga lingkungan pasti nanti lingkungan juga akan menjaga kita, seperti itu Mbak, kurang lebihnya
1: Pak. Baik, terima kasih Pak Eka Wahyudi Esos ya untuk pemaparannya di sore hari ini. Tentunya salam juga untuk teman-teman ya, sehat selalu, jaga kesehatan juga pastinya, dan kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore Pak Eka.
0: Ya, terima kasih Mbak, selamat sore.
1: Baik, saya tuntaskan kebersamaan kita pendengar dalam dialog mitigasi bencana Kentongan. Terkait dengan topik kita adalah waspada kekeringan dan karhutlah. Anda bisa menyimak kembali melalui YouTube RRI Madiun Pendengar. Pastikan tetap bersama kami pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak info prima jejaring Jawa Timur. Tetaplah bersama kami pendengar.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih di Kabupaten Pasuruan. Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya Celia Cahyani. Untuk berita dari RRI Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Pro 4 Bapak Joko Trisnanto.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pemprov Jatim menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa di Kabupaten Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun langsung memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan di 4 kecamatan. Khofifah mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten. Kehadiran Pemprov Jatim ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air dapat lebih mudah mendapatkan bantuan.
5: Ada 24 kabupaten kota yang sudah mengeluarkan SK kedaruratan karena masa kemarau yang panjang dan kekeringan yang dialami sebagai daerah. Dari 24 itu, sebetulnya kehadiran kami, Pemprov itu mensubstitusi apa yang sudah dilakukan Pak Bupati. Nah, kita makin meluaskan sapaannya supaya pemenuhan kebutuhan itu relatif bisa lebih dijangkau.
4: Bantuan air bersih tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti Fitria, warga Kecamatan Lumbang. Ia mengatakan ketika tidak mendapatkan kiriman air, warga terpaksa membeli air bersih dengan harga sekitar Rp150.000 yang menjadi beban tambahan bagi keluarga.
6: Nyuci baju aja nggak bisa, Pak, kalau nggak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau nggak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak, buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
4: Di Kabupaten Pasuruan, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan berupa 45 unit tandon dan 500 jerigen. Bantuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 19.000 lebih jiwa atau 6.556 keluarga di 4 kecamatan terdampak. Ani Hasana melaporkan.
3: Satgas Pangan Kabupaten Tuban melakukan sidak di Pasar Baru Tuban untuk memastikan pasokan maupun harga beras tetap stabil. Berikut laporan Witra Adila.
7: Satgas Pangan Kabupaten Tuban menggelar sidak di Pasar Baru Tuban dan Pasar Modern untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan beras tetap terjaga bagi masyarakat. Operasi pasar ini melibatkan sinergi lintas instansi yang terdiri dari unsur Polresta Tuban, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, serta Dinas Perizinan Kabupaten Tuban. Koordinator Satgas Pangan Tuban, Ibda Febri Bakhtiar Irawan mengungkapkan bahwa hasil peninjauan langsung di lapangan ini menunjukkan harga beras masih berada di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah dengan ketersediaan stok yang masih terpantau aman.
8: Kami melakukan pemantauan beras terkait dengan kualitas beras termasuk ketersediaan jumlah termasuk dengan harga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bahwa kita tetap menjamin bahwa stok beras di Kabupaten Tuban ini cukup. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menstabilkan harga. Harga beras bagaimana harga itu bisa terjangkau, tidak melebihi HET yang telah ditentukan.
7: Di sisi lain, salah satu pedagang beras di Pasar Baru Tuban, Tuti, mengaku bahwa pasokan beras ini sebenarnya mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan oleh berkurangnya pasokan gabah kering dari petani.
9: Tapi cuma sedikit, jarang yang nyelep. Kalau untuk permintaan sendiri, Bu?
10: Permintaan, permintaan tetap aja. Balikan bahan pokok.
7: Menanggapi dinamika tersebut, Ibda Febri menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah antisipatif dengan berkoordinasi dengan dinas terkait serta kelompok tani. Langkah ini digunakan untuk mendorong percepatan masa tanam agar ketersediaan padi dan pasokan beras di Tuban tetap terjaga dengan baik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Info Prima. Kita ngobrol sedikit dengan Pak Joko ya, setelah tadi membacakan dua berita di Info Prima. Bagaimana rasanya Pak Joko?
3: Rasanya seperti bernostalgia.
0: Wah, luar biasa.
3: Ya, tetap seperti dulu. Masih ada perasaan deg-degan.
0: Apalagi saya Pak Joko.
3: Tapi itu dulu, okay. Sekarang tambah nemen ya, kata orang Jawa bilang. Karena memang usia ya, okay. Usia memang tidak bisa dibohongi. Jadi itu sudah hukum alam yang tidak bisa kita tolak. Walaupun kita masih semangat,
0: yeah.
3: Tapi mata terutama, mata ini yang kadangkala itu terlewat gitu loh.
0: Yeah.
3: Ya, itu aja. Senang bernostalgia seperti mengingat masa-masa lalu.
0: Oke, okay. Apa ya. Pesannya buat RRI yang sudah di umur ke-81?
3: Ya, kalau sekarang melihat anak-anak muda, itu saya senang, semangatnya luar biasa. Tapi yang penting jangan lupa belajar terus ya.
0: Okay.
3: Terus belajar, jangan sampai putus asa, jangan sampai bosan. Tetap semangat, tetap belajar agar tidak ketinggalan berita gitu.
0: Oke. Ya. Harapan kedepannya buat RRI Pak Joko?
3: Kalau harapannya ke depan seperti sekarang ini sudah bagus ya, ya. Cuma frekuensinya sama pemancar kalau tidak salah ya. Pemancarnya itu yang diperkuat lah.
0: Ya.
3: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Joko sudah hadir di program Info Prima.
3: Ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Ruli Suprayugo. Silakan, Ruli.
11: Baik, terima kasih Celia. Untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Reni Faturahman. Silakan.
12: Balai Diklat Keuangan BDK Malang perkuat pelatihan keuangan daerah dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Awang Sukmawan melaporkan.
13: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BDK Malang menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat kualitas program pelatihan bagi aparatur pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Malang Iqbal Sunardi mengatakan forum tersebut merupakan agenda rutin yang digelar secara periodik sedikitnya sekali dalam setahun. Kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi, pemerintah daerah hingga instansi vertikal. Menurut Iqbal, forum menjadi ruang untuk mengkomunikasikan program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan rencana program berikutnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengelolaan keuangan daerah.
14: Intinya kita mengkomunikasikan apa yang sudah program diklat, apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan khususnya yang terkait dengan aparatur pengelola keuangan daerah. Karena di semester 2 ini kami punya 4 program 6 kegiatan yang akan kita selenggarakan dan itu melibatkan peserta yang berasal dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.
13: Ia menjelaskan, pada semester kedua tahun ini BDK Malang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan pelatihan yang melibatkan peserta dari pemerintah kabupaten maupun kota. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan agar materi dan pelaksanaan pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu, BDK Malang juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelatihan. Ibar menegaskan, selama ini tidak terdapat persoalan berarti dalam pelaksanaan kolaborasi dengan para stakeholder. Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk menjaga komunikasi sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan. Berikut laporan Hanum Octavia.
15: RRI Fest 2026 menjadi upaya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI untuk memperkuat keterlibatan publik melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, lingkungan, olahraga, seni budaya hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Puncak kegiatan RRI Fest digelar di halaman RRI Jalan Candi Panggung 58. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, RRI Fest merupakan inisiatif untuk mengaktifkan peran RRI di tengah masyarakat, sehingga tidak hanya hadir sebagai pusat informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas publik. Menurutnya, keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. RRI Fest juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI dengan pemerintah daerah, pemangku kebijakan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung pada 2 dan 5 September. Sejumlah kegiatan yang dihadirkan meliputi donor darah, penanaman pohon, senam bersama, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM. Yonas menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan RRI Fest menunjukkan bahwa RRI memiliki ruang untuk menjadi media pemersatu. Menurut Yonas, berbagai kegiatan tersebut menjadi bukti RRI tidak hanya diukur dari aktivitas siaran, tetapi juga dari sejauh mana lembaga penyiaran publik mampu membangun interaksi dan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai keterlibatan pemangku kebijakan daerah dan publik dalam RRI Fest turut memperkuat kredibilitas RRI sebagai media publik.
16: RRI Fest adalah sebuah inisiasi kegiatan untuk mendorong aktivasi RRI kepada publik ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, tapi juga olahraga, hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang paling utama juga adalah bagaimana mendorong melalui RRI Fest, kita dorong pertumbuhan ekonomi melalui pameran pasar UMKM.
15: Yonas mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026 di Malang yang dinilai mampu menghadirkan kolaborasi lintas sektor sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung. Melalui RRI Fest, RRI diharapkan semakin dekat dengan publik dan mampu memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membangun kepedulian dan gotong royong. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pendengar pemirsa, itulah tadi penyiar senior kita, Ibu Reni. Apa kabarnya, Bu Reni?
17: Alhamdulillah, baik-baik.
11: Alhamdulillah, baik. Bagaimana rasanya bisa kembali duduk di sini dan bersiaran setelah sekian tahun purna, Bu Reni?
17: Menjelang 7 tahun ini ya. Alhamdulillah, perhatian adik-adik semuanya. Saya juga mewakili pensiunan-pensiunan angkasawan-angkasawati RRI Malang khususnya bisa duduk di sini kembali. Walaupun mungkin tadi agak nervous ya, apa yang akan dibaca. Ini terutama pertanyaan apa yang akan disampaikan. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Harapannya RRI semakin hebat. Jangan lupakan RRI. Masyarakat tentunya jangan lupakan RRI. Bagaimana caranya RRI untuk apa lebih mempromosikan diri? Okay. RRI Malang khususnya.
11: Selalu doakan kami agar amin. Bisa mengemban tugas itu.
17: Amin.
11: Dan demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
18: Terima kasih Ruli. Untuk berita dari Madiun selengkapnya dibacakan penyiar senior kami Bapak Suryadi. Silakan Pak Suryadi.
19: Musim kebutuhan air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Imam Malik melaporkan.
20: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga.
21: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
20: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, ke depannya, dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Imam Malik, RRI Madiun.
19: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, mengatakan kenaikan harga terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun. Dari yang biasanya mampu menjual 20 kg cabai sehari, kini menjadi 10 kg per hari.
5: Harga cabai naik banyak, kan? Biasanya 35-40, hari ini 70. Pengroto gagal panen, banyak yang busuk, banyak yang rontok. Terus ini dari
1: pulungan. Kenaikannya sudah terjadi berapa lama, Bu?
5: Mulai 2008.
1: Senada disampaikan pedagang lainnya, Iin Puspitasari, harga cabai rawit yang kelewat mahal membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian.
22: Cabai rawit dulu.
1: Sebelumnya berapa, Bu, untuk?
22: Sebelumnya cabai 60-55 gitu. Terus ini naik.
1: Kenaikannya karena apa?
22: Mungkin ya stoknya itu kurang. Pembelinya ya agak berkurang. Mungkin karena harganya mungkin biasanya itu 1 kilo jadi 1/4.
1: Cabai rawit yang ia jual didatangkan dari sentra penghasil wilayah Kediri. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena khawatir banyak yang busuk. Sementara itu, sejumlah komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih kini Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
18: Sekali di udara, tetap di udara, dan Pak Suryadi, penyiar senior kami, kembali mengudara sore hari ini. Pak Suryadi, apa kabar?
19: Kabar baik, Mbak Berita.
18: Oke, okay. Kesannya sore hari ini, Pak, untuk kembali membacakan berita atau informasi kepada pendengar.
19: Alhamdulillah, ini merupakan sebuah penghargaan ya, bagi kami yang sudah pensiun dari RRI. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami karena mengingatkan kembali pada saat kami masih muda, gitu ya. Jadi ini suatu penghargaan, tapi biar bagaimanapun membangkitkan semangat kami yang tua ini.
18: Okay.
19: Terus kalau melihat suasana studio pun saat ini juga sudah jauh lebih bagus. Jadi di era saya dulu masih menggunakan piringan hitam, tape reel. Sekarang sudah semua digital, pakai AI. Baik. Ini pasti mempermudah pekerjaan dari angkasawan-angkasawati RRI saat ini.
18: Harapan gitu. Pak, untuk RRI seperti apa?
19: Ya, harapan saya terus belajar, terus berjuang, karena RRI ini usianya hampir sama dengan Indonesia Merdeka. Jadi dengan usia yang semakin tua, otomatis kita jangan sampai ketinggalan, bahkan kita terus mengimbangi dengan kemajuan teknologi. Dan sekarang pun RRI sudah mudah diakses, tidak hanya secara terestrial, tapi melalui HP pun masyarakat juga sudah bisa mengakses. Dan itu merupakan kebanggaan bagi kami.
18: Baik. Ya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan.
19: Terima kasih.
18: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
23: Baik, terima kasih Berita. Untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Ibu Marta Tinarsi. Silakan.
4: Pendengar, kunjungan Kementerian Pertanian ke Sumenep memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
6: Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja pejabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal ke Kabupaten. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep Dauringgi mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menghadiri gerakan tanam ketiga padi dengan metode PMAAS di Desa Metelen, Kecamatan Lenteng. Dalam kunjungan tersebut, Andi Faisal juga menyempatkan diri mengunjungi stan pameran penyuluh pertanian pada agenda tahunan Madura Next Vaganza. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap kerjasama dan sinergi para penyuluh dalam menjalankan program prioritas Kementerian Pertanian dan program pemerintah daerah. Dewa menyebut, Andi Faisal berharap kekompakan para penyuluh terus dijaga, sehingga sinergi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan Kementerian Pertanian semakin kuat. Setelah mengunjungi stan pameran, Andi Faisal melanjutkan monitoring dan evaluasi ke lokasi penangkaran bibit jambu mete di Kecamatan Sarongki.
8: Kami Kadin Kar Kabupaten Sumenep atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumenep. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
6: Dauringgi menjelaskan penangkaran tersebut merupakan mitra Kementerian Pertanian dalam menyediakan bibit untuk program hilirisasi perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumenep dengan luasan sekitar 1.600 hektar. Dalam monitoring tersebut, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas bibit yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sehingga bibit yang diberikan kepada petani benar-benar berkualitas. Dauringgi menilai, kunjungan tersebut memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penyuluh pertanian di Kabupaten Sumenep untuk terus mendukung program pemerintah di bidang pertanian. Imam Muhammad.
4: Pendengar, GW Sumenep mendorong sampah rumah tangga agar tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Berikut laporan Rukaya Zain.
9: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tema mengubah sampah menjadi peluang, mendaur ulang plastik, dan mengolah sampah rumah tangga. Ketua GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari dihadapi masyarakat. Setiap rumah tangga menghasilkan berbagai jenis sampah, mulai dari sisa makanan, plastik, kertas, hingga botol. Menurut Nia, apabila dikelola dengan baik, sampah dapat memberikan nilai tambah dan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah.
24: Saat ini, sampah merupakan persoalan yang hampir setiap hari kita jumpai. Setiap rumah tangga menghasilkan sampah baik berupa sisa makanan, plastik, kertas, botol, dan yang lainnya. Dan yang apabila dikelola dengan baik, sampah dapat menjadi penambahan ekonomi. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi bencana dan menjadi tercemarnya lingkungan yang ada di sekitar kita.
9: Istri Bupati Sumenep ini mengajak masyarakat, khususnya keluarga, untuk mulai memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna dan ekonomi. Pemateri kegiatan yaitu Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Andri Tias Nuri Kayanti memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
25: Oke, baik. Terima kasih Bu Marta Tinarsi dan pendengar serta pemirsa RRI. Ibu Marta Tinarsi ini adalah juara pembaca berita nasional tahun 95, betul ya?
26: 1995,
25: iya. Oke, dan purna tugas sudah 4 tahun. Gimana perasaannya?
26: Alhamdulillah.
25: Nervous juga atau bagaimana?
26: Kalau nervous sih enggak ya, saya rasa ya. Karena saya sudah 40 tahun di RRI. Alhamdulillah hingga saat ini saya dapat kesempatan bisa tampil kembali di RRI Sumenep sebagai pembaca berita ya. Ya agak ini juga sih ada nervousnya karena era kita beda. Kalau sekarang ini zaman digital, tapi kalau saya dulu kan masih zaman ada digital tapi masih belum full seperti sekarang kan.
11: Okay.
26: Iya, studionya juga okay banget sekarang. Jadi saya sarankan untuk adik-adik ya tetap berkarya dan berkarya, kreativitas diutamakan agar RRI senantiasa jaya.
23: Okay. Doa terbaik untuk ulang tahun RRI ke-81 apa nih Bu Marta?
26: Semoga saja RRI kedepannya senantiasa semakin okay dan angkasawan-angkasawatinya semakin kreativitas sukses untuk angkasawan-angkasawati RRI, sekali di udara, tetap di udara.
23: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI sore hari ini. Demikian kabar dari Sumenep, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
0: Terima kasih Gita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rini Idalina.
2: Terima kasih Sandy Wira. Pendengar, kedatangan sejumlah peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas tahun 2026 di Universitas Jember terkendala akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Gia Debora melaporkan.
3: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SH MH mengatakan persiapan pelaksanaan Peksiminas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026 sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
7: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, Anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa.
3: Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat Alamun Huda mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
10: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
3: Sementara itu salah satu peserta dari Papua Barat, Yusa Caroline Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksiminas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang. Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat, Nelson Mansuara, mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses Peksimida.
13: Ini 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti Peksimida 3 daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
3: Gia Debora, RN Jember melaporkan.
0: Terima kasih banyak untuk Bu Rini yang sudah membersamai di sore hari ini. Dari Bu Rini sendiri, bagaimana nih kesannya membaca berita setelah sekian lama ini, Bu?
2: Terima kasih, Mas Wira. Sebetulnya saya rindu sekali memang ya, setelah sekian lama, kira-kira 10 tahun tidak berhadapan dengan mikrofon live di RRI. Di RRI Jember maksud kami ya. Tapi saya sangat bangga sekali, bahagia sekali karena hari ini saya bisa duduk di sini untuk menyampaikan berita.
0: Oke, baik.
2: Walaupun mungkin ya agak nervous juga.
0: Agak nervous ya. Baik, ini untuk harapannya nih untuk RRI yang di usia 81 ini seperti apa?
2: Oke, harapan saya untuk RRI ya bisa menyampaikan informasi yang terbaik secara konsisten, secara aktual, menyampaikan informasi aktual dan RRI tetap jaya di udara.
0: Baik, pendengar sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyandi. Celia, silakan.
14: Baik, terima kasih rekan Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyandi.
27: Dan saya Joko Trisnanto.
5: mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sufrono Dipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Rono Dipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
0: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

Ada Samson dengan Akhir Rasa ini, pendengar, mengantarkan kita ke menit 41 lepas dari jam 16 sore. Masih saya temani pastinya hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi berikutnya terkait dengan anomali data desil, pendengar, yang ini sempat membuat posisi sosial ekonomi sejumlah warga di Kota Madiun berubah drastis dan diklaim telah diperbaiki. Jadi Pemkot sudah meminta lurah untuk turun langsung memastikan warga yang layak, tetapi belum tersentuh bantuan ini untuk dapat dipetakan. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntu, juga mengatakan jika pemutakhiran data melibatkan kelurahan dan juga Badan Pusat Statistik atau BPS. Dinas Sosial juga Kota Madiun disebut telah menerima informasi dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin bahwa data ini sudah kembali normal, pendengar. Karena sebelumnya anomali data desil ini membuat perubahan kelompok sejumlah warga terjadi secara drastis. Contohnya adalah terdapat warga yang awalnya masuk desil 1 tetapi kemudian bergeser hingga desil 10. Kemudian penghimpunan zakat dan infak ASN di lingkungan Pemkab Ponorogo mencapai 4,8 miliar rupiah selama 6 bulan pertama di tahun ini. Jadi Basnas Ponorogo membidik penerimaan untuk terus bertambah hingga 8 hingga 9 miliar pada akhir tahun, pendengar. Ketua Basnas Ponorogo Sukarni mengatakan jika capaian hingga Juni ini menunjukkan potensi penghimpunan dana yang cukup besar, apalagi penerimaan sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 8,6 miliar rupiah. Jika target 9 miliar rupiah tercapai, penghimpunan tahun ini akan melampaui realisasi 2025 sekitar 400 juta rupiah, pendengar.

0: 19.
1: RRI dengan esensi buku. Perjalanan untuk mulai berkecimpung dalam dunia jenama serta pengembangan produk membawa seorang praktisi periklanan Indonesia, Handoko Hendroyono, menggeluti bidang ekonomi kebudayaan. Salah satu karya yang ia bangun bersama sejumlah kerabat yakni Filosofi Kopi, di mana tidak hanya sekedar film, namun sebagai wadah bagi banyak ekosistem lainnya tumbuh dan berkembang dengan ragam kreativitasnya. Dalam buku bertajuk Kulturnomi dengan 200 halaman yang ditulis oleh Handoko Hendroyono dan Dani Kosasi ini, kita akan diajak memahami makna, mengeksplorasi seperti apa praktik dan pemikiran dari Kulturnomi. Kulturnomi atau kultur ekonomi merupakan sebuah konsep yang menjadikan satu kearifan budaya dan potensi ekonomi. Sehingga warisan budaya, praktik tradisional, serta nilai lokal menjadi poin penting dan sangat ditekankan sebagai dasar yang kokoh guna pengembangan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, menghidupkan kembali budaya menjadi kunci memperkuat peradaban kita. Pendekatan adaptive reuse juga dapat menjadi pilihan efektif untuk mengangkat kebudayaan lokal. Melalui buku ini pula, kita akan diajak untuk melihat dan memahami bagaimana perjalanan transformasi dari konsumerisme terhadap brand asing hingga ke kreativitas lokal. Lalu, bagaimana kreativitas menjadi cara untuk menghadapi berbagai tantangan, serta pentingnya berkolaborasi dan masih banyak lagi. Kulturnomi tidak hanya akan memberikan dampak secara ekonomi maupun personal branding, melainkan juga memberikan pengaruh pada pola pikir akan diri kita dan dunia yang mengelilingi kita. Buku Kulturnomi, karya Handoko Hendroyono dan Dani Kosasi, dari RRI untuk Indonesia.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi, pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.
1: Pendengar, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pada hari kiamat datang empat golongan orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan. Ini Rasulullah SAW menyampaikan yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Makanya yang pertama ini adalah kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, maka jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Orang alim ini adalah orang yang dipilih Allah untuk bisa menyampaikan ilmunya. Orang yang punya agama yang bagus tapi dia bisa menyampaikan hidupnya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Oleh karena itu, golongannya orang-orang alim ini adalah sebagai warasatul anbiya, yaitu para ulama. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi ini mereka adalah menyinari dunia, artinya apa? Menunjukkan jalan-jalan yang terang dari kegelapan-kegelapan yang ada. Makanya diibaratkan mautun alimun, mautun dunia. Matinya orang alim itu akan matinya dunia, karena tidak ada lagi yang akan menunjukkan mana baik, mana benar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa menuntut ilmu, kita senantiasa belajar. Kalau yang pertama adalah golongannya orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kita sebelum menjadi orang-orang alim, kita baru belajar. Oleh karena itu, bagaimana proses ini, apapun yang kita dapat kebaikan seberapapun, balighuni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat, menyampaikan kebenaran, meskipun itu nanti pahit akibatnya. Oleh karena itu, yang pertama ini adalah orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Memang yang namanya orang ibadah itu harus ada ilmunya. Orang mau melaksanakan kebaikan ada ilmunya. Orang menginginkan surga juga ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmu. Barang siapa yang pengen bahagia di dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu. Man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmu. Barang siapa yang pengen bahagia dunia, pengen bahagia di akhirat, maka hendaklah juga dengan ilmu. Oleh karena itu, yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Saat ini Indonesia bukan negara perang. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita bisa mendoakan. Kita tidak mungkin kita berangkat ke sana tanpa ada ilmu perang. Makanya memang dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tadi disampaikan, Rasulullah SAW, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mati syahid di Palestina, di Gaza, dalam rangka untuk menegakkan Masjidil Aqsa, kemudian juga bagaimana mereka agamanya juga biar tidak tertindas, mereka berjuang, mati-matian berjuang mempertahankan agamanya dalam rangka untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, golongan yang kedua orang yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah golongannya orang-orang syuhada. Orang-orang syuhada itu adalah orang-orang yang mati di medan perang. Makanya di sana banyak para syuhada-syuhada yang meninggal di medan perang. Memang pada saat orang meninggal di medan perang dalam rangka membela agamanya Allah, itu tidak harus dimandikan, tidak harus dikafani dan lain sebagainya. Darahnya, bajunya sebagai saksi nanti di akhirat untuk mendapatkan surganya Allah. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa mereka itu berkata keji ataupun berbuat kemaksiatan. Wala fusuko, wala rofasa, wala fusuko. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, setelah mereka melaksanakan ibadah haji, perilakunya akan menjadi lebih baik. Makanya yang dikatakan haji yang mabrur, Al-hajjul mabrur laisa jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah. Kemudian golongan yang keempat. Golongan yang keempat ini adalah golongan orang yang dermawan. Bukan golongan orang kaya, tapi golongan syakhriyun. Syakhriyun itu adalah orang yang luman, orang-orang yang dermawan.

hari ini tentunya, tapi saya akan kembali lagi besok menemani Anda, dan jangan kemana-mana karena Madiun Sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Miftah hingga Madiun Malam ini. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Mutiara Hikmah. Ibadah kurban hukumnya sunah muakkad atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu secara materi. Perintah melaksanakan ibadah kurban mempunyai beberapa makna penting. Pertama, ibadah kurban merupakan usaha muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mau dan dapat berkurban perlu melakukan mujahadah atau berjuang, terutama mengendalikan hawa nafsu dan egoisme diri. Kedua, melaksanakan kurban merupakan wujud syukur kepada Allah atas nikmat yang diterima selama ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 108 ayat 1 dan 2, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Ketiga, penyembelihan hewan kurban bertujuan membantu sesama, terutama yang kurang mampu melalui pendistribusian daging kurban kepada mereka. Keempat, kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan adalah simbol agar orang berkurban menanggalkan sifat-sifat binatang yang melekat pada dirinya, misalnya sifat bengis, licik, dan egois. Begitu pula melalui kurban, seorang muslim diminta menanggalkan penghambaan sesama makhluk karena Islam hanya membenarkan penghambaan kepada Allah. Nilai dan makna kurban tersebut perlu dimiliki setiap komponen bangsa untuk mengisi pembangunan dan menumbuhkan solidaritas antar sesama anak bangsa.

Kami hadirkan info terkini, Saudara Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ponorogo melakukan pemangkasan sejumlah pohon di beberapa titik yang terindikasi telah mati. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi pohon tumbang maupun ranting lapuk yang berpotensi roboh dan membahayakan pengguna jalan. Pengawas lapangan DLH Ponorogo Heru Santoso mengatakan, pohon yang dipangkas bagian diketahui mati bukan karena faktor usia, melainkan diduga akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab. Adapun titiknya seperti di Jalan Maijen Sutoyo, Jalan Raya Ponorogo Pacitan, dan juga lainnya. Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dan polusi udara. Badan PBB tersebut menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 8 September. Setiap tanggal 8 September seluruh negara memperingati Hari Melek Huruf Internasional, biasa disebut Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Hari Aksara Internasional diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

pendengar di zona 90-an. Ya, tapi sebelumnya apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Sehat dan bahagia selalu mudah-mudahan ya. Zona 90-an, tempat di mana kenangan kembali terdengar, tempat di mana setiap nada punya cerita, dan ya, Miftah Fikir, tempat di mana kita bisa bernostalgia begitu ya. Bersama lewat lagu-lagu terbaik era 90-an. Buat Anda yang pernah menikmati kaset pita, menunggu lagu favorit diputar di radio, request by phone gitu ya. Atau nih, diam-diam merekam lagu dari radio favorit lewat Walkman. Walkman itu kan bisa untuk dengerin musik dan juga bisa untuk rekaman ya waktu itu ya. Dan ini saatnya kita kembali ke masa itu. Flashbacknya lewat lagu ya. Bersiap untuk menikmati lagu-lagu penuh kenangan, dari yang bikin kita senyum-senyum sendiri sampai lagu yang sukses membuat kita berkata, "Wah, lagu ini mengingatkan aku pada seseorang." Ya, pendengar, tentang aku dari milik Jingga sudah Miftah dedekan untuk Anda, dan kali ini ada Denada dengan Keku Jelang Hari untuk Anda. Tetap bersama kami di Zona 90-an Pro 1 RRI Madiun.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
2: Hanses adalah band rock Amerika Serikat yang populer pada tahun 1970-an. Band ini mencetak beberapa single hits, diantaranya Dust in the Wind. Dalam sejarahnya, Kansas telah memproduksi 9 album berstatus emas, 3 album multi-platinum, 1 album studio platinum, 1 album ganda live, dan sebuah single yang terjual 1 juta kopi, yakni Dust in the Wind. Kansas masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 selama lebih dari 200 minggu sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Inilah Dust in the Wind, Kansas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, berdengar masih di zona 90-an. Tepatnya kita kembali menikmati lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari cerita hidup kita. Kadang sebuah lagu gak cuma terdengar di telinga, tapi juga membawa kita kembali ke satu nama, satu tempat, atau satu kenangan yang sampai sekarang masih tersimpan. Dan kalau bicara tentang lagu 90-an yang penuh rasa, ada satu suara yang rasanya gak pernah gagal menyentuh hati. Ya, Mariah Carey. Dengan vokalnya yang luar biasa, membawa kita pada sebuah cerita tentang cinta, kerinduan, dan seseorang yang begitu berarti. Pendengar, untuk Anda yang malam ini sedang teringat seseorang, yuk, biarkan lagu ini yang menyampaikan. Ada Mariah Carey with My All in zona 90-an.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik. Namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan Perang Dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

Ya, berkat akhirnya tuntas, saya Miftah menemani Anda menghadirkan lagu-lagu zona 90-an yang tentunya masih asik untuk kita dengar di kesempatan kali ini, pendengar. Dan ya, mudah-mudahan lagu-lagu tadi juga memberikan semangat tersendiri untuk Anda, meski harus flashback ke era 90-an, harus flashback kembali ke cerita dan kenangan tempo dulu gitu ya. Jadi menjadi, tetap menjadikan itu sebuah semangat untuk kita melaju terus ke kehidupan hari ini dan yang akan datang. Tetap bersama kami, pendengar. Setelah ini kami ajak Anda untuk menyimak warta berita tepat pukul 19 waktu di Indonesia Barat. Juga akan ada program-program atau acara-acara yang lain seperti teman cerita, dan juga nanti kami hadirkan untuk Anda berita bahasa Jawa dan juga ragam hiburan ketoprak untuk kita nikmati bersama-sama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selanjutnya kami hadirkan untuk Kanda Warta Berita tepat pukul 19 waktu di Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta Live dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
4: yep.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Ngilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Ngilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi Kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
20: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
22: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
23: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
21: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
24: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
21: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
25: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
26: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
21: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
26: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
27: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
21: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
28: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, otomatis uang kantong kita sendiri.
21: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
29: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
21: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
30: Klaten, Jawa Tengah.
21: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
31: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perpasti, selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI. Terus

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Iya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Umat Kristiani Mimbar Agama Kristen malam hari ini bersama dengan Bapak Agus Slamet, SPDK MPD, dengan topik Hidup dalam Ucapan Syukur. Selamat mengikuti dan tetap bersama Pro 1 RRI Madiun.

Haleluya. Shalom. Selamat malam para pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Agus Slamet di Mimbar Kristen kesempatan malam hari ini. Ada satu tema menarik yang ingin saya bagikan buat kita semuanya di malam hari ini dalam Mimbar Kristen, yaitu dengan tema atau dengan judul Hidup dalam Ucapan Syukur. Apa itu hidup dalam ucapan syukur? Kita akan membahasnya secara bersama-sama. Kita akan belajar apa itu hidup dalam ucapan syukur di kesempatan malam hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam Mimbar Kristen. Kami percaya malam hari ini berkat-Mu tercurah buat setiap kehidupan kami semuanya yang mendengarkannya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah kami boleh diberkati melalui Mimbar Kristen malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam. Tema kita malam hari ini adalah hidup dalam ucapan syukur. Apa itu hidup dalam ucapan syukur, saudaraku? Saya ambil satu kalimat yang menarik ya. Hidup dalam ucapan syukur seperti ini. Bersyukur bukan karena semua keadaan baik, tetapi karena Tuhan tetap baik dalam setiap keadaan. Nah, ini yang menjadi garis besarnya, bahwa bersyukur bukan karena semuanya keadaan yang di sekitar kita baik, tetapi karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan tetap baik dalam setiap keadaan kita. Nah, puji Tuhan. Ada ayat yang akan kita baca malam hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam 1 Tesalonika pasalnya kelima ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya percaya ini ayat hafalan buat kita semuanya. Kita pasti percaya sudah mendengar, sudah pernah membaca dan bahkan menjadi ayat hafalan buat kita semuanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, setiap orang tentu ingin menjalani kehidupan yang bahagia, benar? Kita bersyukur ketika doa kita dijawab, ketika usaha kita berhasil, ketika keluarga sehat, dan ketika segala sesuatu berjalan dengan sesuai harapan kita. Tapi bagaimana jika keadaan tidak seperti yang kita harapkan atau kita inginkan? Bagaimana jika doa-doa kita belum dijawab? Bagaimana jika usaha yang kita rintis, yang kita berharap banyak tetapi ternyata mengalami kegagalan? Bagaimana juga jika kita sedang menghadapi setiap masalah dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, ataupun bisnis kita? Nah, tetapi dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi dikatakan, bukan tidak berkata bersyukurlah hanya ketika segala sesuatu berjalan baik, tidak, tetapi firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya kita mengucap syukur dalam keadaan baik, kita mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Nah, bersyukur adalah keputusan iman bahwa di tengah segala sesuatu Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita akan belajar tiga hal tentang hidup dalam ucapan syukur ini. Yang pertama, ucapan syukur mengubah cara kita melihat kehidupan. Yang pertama, ucapan syukur mengubah cara kita melihat kehidupan. Dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan ya jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali masalah kita bukan karena kita tidak memiliki berkat, saudara, tetapi karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita melihat kekurangan kita, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ketika kita melihat apa yang belum tercapai, akibatnya kita lupa melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dan sudah kita miliki.
kita masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, masih memiliki kesempatan, masih ada orang-orang yang mengasihi kita, masih ada kekuatan untuk melangkah, dan yang terutama kita masih mempunyai Tuhan, memiliki Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk semuanya itu. Saudara, orang yang bersyukur itu tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia memilih untuk melihat kebaikan Tuhan lebih besar daripada masalahnya. Saya berikan ilustrasi demikian. Ada seorang anak yang setiap hari mengeluh karena ia tidak memiliki sepatu baru. Ia merasa hidupnya kurang beruntung karena melihat teman-temannya memakai sepatu yang bagus, saudara. Suatu hari, anak ini dalam perjalanan pulang, ia melihat seseorang yang tidak dapat berjalan dengan normal. Saat itu dia menyadari, selama ini ia mengeluh karena tidak memiliki sepatu yang bagus, padahal ia masih memiliki kaki yang sempurna untuk berjalan. Saudara, seringkali kita seperti anak ini. Kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, bersyukur membuat kita melihat berkat yang selama ini mungkin kita anggap biasa menjadi luar biasa. Yang kedua, ucapan syukur memberi kekuatan di tengah masalah. Dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya bacakan buat kita semuanya. Filipi pasalnya keempat ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bersyukur tidak berarti kita menyangkali masalah kita. Tidak. Bersyukur juga bukan berarti kita berpura-pura tidak sedih. Kita tetap boleh menangis, kita boleh merasa lelah, kita boleh datang kepada Tuhan dengan segala pergumulan kita. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, saudara, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Contoh yang luar biasa dalam Alkitab, dalam cerita firman Tuhan, ada Paulus dan Silas. Bagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25, mereka berada dalam penjara, mereka dipukuli, kaki mereka dipasung, dan keadaan mereka sangat sulit. Nah, tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Perhatikan di Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Siapa ini Paulus dan Silas? Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ketika mereka menginjil, mereka harus ditangkap. Ya, karena banyak orang yang tidak suka juga dengan dia. Akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan? Di tengah malam, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Artinya apa? Mereka bersyukur dengan setiap keadaan yang mereka hadapi. Mereka enggak menunggu pintu penjara terbuka untuk mereka bisa memuji Tuhan, baru menyanyi, boleh berdoa, boleh menyanyikan puji-pujian. Enggak. Mereka memuji Tuhan ketika dipasung. Mereka menyembah Tuhan ketika dalam penjara. Mereka tersebut

memiliki payung. Payung tidak menghilangkan hujan, tetapi membuatnya tetap dapat berjalan. Demikian juga ucapan syukur, saudara. Ucapan syukur ini seperti payung, mungkin tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi ucapan syukur memberikan kekuatan supaya kita tetap berjalan di tengah masalah dan tidak terkena air hujan. Dan kita tetap bisa berjalan. Mengucap syukur membuat kita terus tetap berjalan sampai pada tujuan. Bersyukur adalah seperti memegang payung iman ketika hujan kehidupan datang. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi ketika kita memiliki rasa syukur yang senantiasa kita ucapkan pada Tuhan, kita memiliki seperti payung iman. Meskipun masalah belum reda, meskipun masalah datang, tetapi kita tetap berjalan. Kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bila kita tetap mengucap syukur, masalah boleh datang silih berganti, tetapi ucapan syukur, mari kita terus naikkan kepada Tuhan. Yang terakhir, ucapan syukur menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Saudara, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan demikian. Kolose pasal yang ketiga ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi saya bacakan, Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, apa saja yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, orang yang hidup dalam ucapan syukur akan memiliki sikap yang berbeda. Ia tidak mudah mengeluh, ia tidak mudah menyalahkan, ia lebih mudah melihat kesempatan daripada kesulitan. Ia membawa suasana yang membangun. Hati yang bersyukur akan menghasilkan perkataan yang menguatkan, saudaraku. Bersyukur memang benar tidak berhenti di mulut. Bersyukur harus terlihat melalui kehidupan kita. Jangan hanya ucapan syukur disampaikan saja, tetapi itu juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Tetap melangkah, tetap bersama dengan Tuhan. Jika kita bersyukur atas keluarga kita, mari kita mengasihi keluarga, saudara. Jika kita bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari gunakan tubuh kita untuk melakukan hal yang baik. Bahkan jika kita bersyukur atas pekerjaan kita, di tempat kita bekerja, dalam usaha kita, mari kita bekerja dengan setia. Mari kita bekerja dengan penuh sukacita, bahwa dalam semuanya Tuhan ikut campur tangan, bahwa dalam semuanya Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, jika kita bersyukur atas berkat Tuhan, mari menjadi saluran berkat bagi setiap orang lain yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di keluarga kita, di manapun saja, mari kita menjadi berkat lewat ucapan syukur yang kita bisa praktekkan. Sebagai ilustrasi terakhir, seseorang ibu memiliki makanan yang sangat terbatas untuk keluarganya. Suatu hari, seorang tamu datang ke rumahnya dalam keadaan lapar. Anak-anaknya berkata, "Ibu, makanan kita juga tinggal sedikit." Ibu itu terdiam sejenak. Kemudian ia membagi roti terakhir yang dimilikinya. Ia berkata, "Selama kita masih memiliki sesuatu untuk dibagikan, berarti Tuhan masih memberikan kita alasan untuk bersyukur." Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita baru bisa menjadi berkat setelah memiliki banyak. Padahal Tuhan tidak memakai apa yang sedikit. Tuhan bisa memakai

yang sedikit itu yang ada di tangan kita, yang kita miliki, menjadi berkat bagi banyak orang. Senyuman kita, waktu kita, perhatian kita, doa kita, tenaga kita, itu hal-hal yang kita miliki. Sepertinya itu adalah hal yang sepele atau mungkin biasa. Tetapi itu menjadi hal yang luar biasa ketika orang melihat kehidupan kita. Orang yang bersyukur tidak hanya bertanya apalagi yang Tuhan berikan pada saya, tetapi orang yang bersyukur mulai bertanya apa yang dapat saya lakukan bagi orang lain dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Jadi mari saudaraku, kesempatan malam hari ini, masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi ucapan syukur jangan pernah hilang dari kehidupan kita. Saudaraku, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada hari-hari yang penuh sukacita, tetapi ada juga hari-hari yang penuh air mata. Namun, dalam setiap musim kehidupan, kita memiliki alasan untuk tetap bersyukur. Mari kita ingat tiga hal ini. Ucapan syukur mengubah cara kita melihat kehidupan. Bersyukur membuat kita melihat berkat Tuhan, bukan hanya kekurangan kita. Ucapan syukur memberi kekuatan di tengah masalah. Artinya bersyukur mengingatkan kita bahwa meskipun keadaan berubah, Tuhan tetap setia. Dan yang terakhir, ucapan syukur menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hati yang bersyukur tidak hanya menerima, tetapi juga belajar memberi. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk bersyukur. Jangan menunggu masalah selesai untuk bisa memuji, baru bisa memuji Tuhan. Enggak. Jangan menunggu memiliki banyak harta atau banyak hal untuk bisa menjadi berkat. Bersyukurlah hari ini, karena mungkin apa yang kita anggap biasa hari ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan mari kita ingat, bersyukur bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Tuhan selalu setia dalam setiap perjalanan hidup kita. Haleluya. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini menjadikan berkat buat kita semuanya. Mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ucapan syukur bukan karena Tuhan Yesus, bukan karena keadaan kita sedang baik, enggak, tetapi karena Tuhan Yesus yang baik itu selalu ada dalam setiap keadaan kita. Haleluya. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami apabila seringkali kami lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Ajarlah kami melihat kebaikan-Mu Tuhan di tengah setiap keadaan. Ketika kami berada dalam sukacita, ajar kami tetap rendah hati. Ketika kami berada dalam kesulitan, berikan kami kekuatan untuk tetap percaya dan bersyukur. Jadikan hati kami yang penuh ucapan syukur, sehingga melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu buat RRI Madiun yang telah jadi berkat melalui sarana mimbar Kristen malam hari ini, biarlah kami semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kiranya renungan yang singkat ini dalam mimbar Kristen malam hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan kita tetap terus bersyukur dalam setiap keadaan kita. Haleluya. Saya Agus Slamet undur diri. Sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Selamat malam, pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia BGNRI mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dapur-dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan sertifikat laik higieni sanitasi SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepemilikan SLHS merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan dapur program makan bergizi gratis MBG. Karena itu, setiap SPPG wajib memenuhi ketentuan tersebut untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan. Dikatakan Sudaryono dalam keterangan persnya di Jakarta dikutip Selasa 8 September 2026. Menurut Sudaryono, BGN terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG. Dari total 27.485 dapur SPPG yang sebelumnya tercatat, proses penyisiran kemudian membuat jumlah dapur yang beroperasi di angka 27.022. Hal tersebut berdasarkan hasil koordinasi terbaru dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026. BGN menemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News yang bisa Anda akses melalui RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store Anda. Ya, selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda program teman atau acara teman cerita, tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu drama radio berjudul Posyandu karya RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengar orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.
3: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Programa 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dan senang. Di kesempatan malam hari ini, saya Miftahul Karim hadir kembali menjumpai Anda di program Teman Cerita. Di edisi siar hari ini, Selasa 8 September 2026. Narasumber kita, beliau Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, yang merupakan founder dari psikologianak.id dan juga merupakan dosen psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Tersambung di sambungan Zoom, langsung kita sapa. Assalamualaikum Mbak Robi.
5: Waalaikumsalam Mas Miftah.
4: Sehat Mbak Robi nggih?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Dan alhamdulillah kita bisa jumpa lagi setelah minggu kemarin kita juga bahas tentang sesuatu yang berkaitan juga dengan emotional exhaustion ya, kalau tidak salah waktu itu. Dan malam hari ini kita bahas sesuatu yang berbeda, dan ini juga bagian dari sesuatu yang dialami, bahkan mungkin dirasakan oleh hampir setiap orang yang punya media sosial ataupun juga yang punya gadget atau smartphone gitu ya Mbak Robi ya, yeah. Dimana sekarang ini kita tahu berita-berita itu gampang banget berseliweran di timeline kita, di timeline media sosial kita ya. Nah, ironisnya adalah ketika berita buruk begitu ya Mbak Robi ya, berita-berita yang berkaitan dengan yang mencemaskan, yang mengerikan, merugikan, hal-hal yang gak enak gitu ya, ini susah banget kita apa kita untuk tidak baca gitu ya. Kayak keseharian misal ada berita pencurian, kecelakaan, ada hal yang seseorang meninggal dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Kenapa sih berita buruk seperti itu susah untuk kita berhenti membacanya, Mbak Robi? Silakan, Mbak Robi.
5: Betul, betul sekali sih. Jadi sekarang ini tuh kan ada, kalau misalnya kemarin itu sempat diskusi dengan penyiar juga, itu bilangnya gini, bad news is a good news, kayak
4: iya,
5: gitu ya.
4: Betul, betul, betul.
5: Jadi dia mengatakannya itu begitu. Jadi ketika ada berita buruk bagi para jurnalis, itu adalah sebuah good news bagi mereka. Karena kan terus akhirnya kan ada sesuatu yang disiarkan, begitu. Nah, tapi bagaimana dengan kita sebagai manusia pada umumnya semacam itu, terus ketika kita ada berita-berita buruk yang terus akhirnya muncul, itu kok kenapa sih kok kita itu padahal tahu kepingin berhenti, tetapi kenapa kok kita malah nggak bisa berhenti semacam itu gitu. Jadi rasanya hal ini itu manusiawi sekali dialami oleh hampir semua manusia yang tadi seperti yang dikatakan sama Mas Miftah tadi. Ketika kita punya media sosial, kita pasti akan pernah merasakan bahwa ketika kita membaca suatu berita tertentu, terus habis itu tanpa terasa itu kita mencari lagi berita yang related atau mencari lagi berita yang terus akhirnya berhubungan dengan konflik itu atau berhubungan dengan berita itu. Contohnya tadi ketika ada berita kriminalitas, kasus pencurian, terus habis itu berita-berita terkait itu kita cari dan kita terus akhirnya nggak berhenti membaca gitu. Apakah terus itu akhirnya cuma salahnya algoritma atau salahnya kita yang terus akhirnya masih belum bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Karena kan kadang-kadang yang seringkali dikambing hitamkan adalah lah algoritmamu itu semacam itu, semakin kamu mencari berita tentang itu ya berita yang lainnya itu juga muncul juga gitu, nggak salah juga gitu, karena algoritma media sosial pun akan demikian juga. Ketika kita mencari dengan keyword atau kata kunci A, maka yang muncul next video atau berita berikutnya itu adalah yang berhubungan dengan video yang kita tadi search tadi, semacam itu. Nah, sebenarnya kebiasaan seperti ini itu apa sih semacam itu? Atau kita sebenarnya lebih bisa memahaminya dengan istilah apa sih gitu? Nah, kalau misalnya kita mencoba sedikit apa ya, sedikit mempelajari hal ini, mungkin istilah yang paling tepat untuk menyatakan dan mewakili definisi dari ketika kita mendengar berita negatif, terus habis itu kok semakin ingin mencari, ini adalah istilah yang biasanya dikenal, yang namanya istilahnya adalah doom scrolling gitu, atau kecenderungan dari seseorang yang terus-menerus mencari atau membaca informasi negatif di internet, meskipun informasi itu membuat kita itu malah semakin menjadi tambah cemas, tambah takut, terus akhirnya mengalami emotional exhaustion yang kemarin kita bahas itu gitu sih. Jadi apakah ini terus akhirnya menjadi suatu gangguan klinis yang terus perlu penanganan psikologi? Sebenarnya istilah ini itu enggak terus akhirnya muncul di dalam diagnosis gangguan klinis gitu. Jadi istilah doom scrolling ini juga enggak muncul dalam suatu istilah gangguan psikologi juga enggak. Tetapi ini adalah suatu habituasi. Jadi ini itu adalah suatu istilah yang biasanya kita pakai untuk mewakili definisi di mana ketika seorang individu ini memiliki kebiasaan membaca informasi negatif secara berulang-ulang, biasanya itu di media sosial atau di internet gitu. Salah satu contoh misalnya, ketika kita membaca ada tertarik dengan salah satu berita kriminal gitu, terus akhirnya kita pengen coba tuh baca, lihat komennya terus habis itu dari komen kita scroll lagi ke atas, ada video yang related dengan itu, ada video yang berkaitan dengan itu, kemudian mencari berbagai kemungkinan buruk yang terus akhirnya muncul terjadi, semacam itu. Nah, sebenarnya tujuannya kita untuk mencari itu adalah supaya kita, apakah kemungkinan buruk ini mungkin nggak untuk menimpa aku, semacam itu. Kan tujuannya kan sebenarnya itu ya, secara manusiawi ya, ingin mencari rasa amannya gitu kan. Tetapi ketika kita mencari rasa aman itu, malah justru ketika doom scrolling ini muncul, yang didapatkan malah bukan rasa aman karena beritanya ini menjadi baik-baik saja, tidak. Tetapi karena kita semakin banyak mengakses berita-berita negatif, maka akhirnya yang muncul adalah rasa cemas itu gitu. Jadi kita yang muncul itu adalah rasa kecemasan dari akses-akses berita negatif yang kita dapatkan atau kita baca. Dan padahal kalau kita mau berhenti, sebenarnya kita itu sadar dan tahu harusnya kita berhenti loh gitu kan. Tapi kita nggak bisa untuk menghentikan tindakan itu gitu.
4: Oke. Jadi artinya istilah kalau kita terlalu sering atau keseringan kita membaca informasi yang negatif, yang buruk, kemudian terus berulang-ulang, ini namanya doom scrolling gitu ya Mbak Albi ya. Nah ini tentunya juga kan harusnya sebenarnya kita sadar ini tuh nggak baik, berita nggak baik yang terus tertanam dalam. Tapi kenapa Mbak Robi? Alasannya kenapa sih berita buruk itu lebih menarik perhatian kita, perhatian seseorang? Tadi dikatakan cari lagi informasi yang relate, yang terkait gitu, sampai benar-benar tuntas menemukan informasi gitu sampai sedetail-detailnya. Kenapa Mbak Robi? Kenapa itu bisa terjadi?
5: Kayak nagih gitu ya,
4: iya, sambil nyandu
5: tahu pedes,
4: nyandu
5: tapi
4: istilahnya
5: tetap
4: ya.
5: aja dimakan gitu. Betul
4: Yeah.
5: betul. Kenapa sih kok kita terus akhirnya lebih tertarik pada berita yang apa ya istilahnya yang negatif begitu ya Mas ya? Kenapa sih kok kita sebagai seorang manusia lebih tertarik pada berita yang negatif itu? Karena gini, secara psikologi manusia itu memang biasanya itu lebih peka dan aware terhadap sesuatu yang mengancam gitu.
4: Yeah.
5: Jadi sebenarnya bukan berita negatifnya yang membuat kita tertarik, tetapi kita instingnya kita sebagai manusia, kita akan lebih peka terhadap sesuatu yang menurut kita itu mengancam. Nah, ketika kita terus akhirnya lebih aware dan lebih peka terhadap sesuatu yang mengancam itu, dan sesuatu yang mengancam itu kan nggak mungkin berasal dari good news kan, nggak mungkin berasal dari berita positif kan. Sesuatu yang mengancam otomatis munculnya dari berita yang negatif. Nah, itulah terus akhirnya muncul yang namanya negativity bias. Nah, negativity bias ini itu adalah kecenderungan kita karena kita memang secara naluriah itu memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang dianggap mengancam, itu terus akhirnya muncul negativity bias yang merupakan kecenderungan memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada informasi negatif. Kenapa? Karena informasi negatif ini itu adalah sumber dari sesuatu yang kita anggap mengancam tersebut gitu. Jadi kemampuan kita untuk mengenali ancaman ini kan insting ya, insting kita sebagai seorang manusia itu kan kita tahu bahwa mana yang safe, mana yang nggak safe gitu kan. Nah, ketika kita nggak safe, kita ngerasa nggak safe atau nggak aman atau kita merasa terancam, biasanya kan kita terus lebih awas lagi, lebih aware lagi. Nah, ketika kita lebih aware lagi, otomatis kan sumber-sumber dari berita yang lebih aware itu terus akhirnya kita memberikan perhatian lebih kepada berita-berita negatif tersebut. Ketika berita negatif tersebut kita berikan perhatian yang berlebih, akhirnya kita nggak mampu berhenti untuk ngakses lagi, ngakses lagi, cari tahu lagi, semacam itu. Gitu sih. Jadi padahal lagi, dan ini ditambah lagi gini, media sosial ini sangat amat banyak informasi yang bertebaran dan kita pun amat amat sangat mudah itu mengakses informasi dari segala macam jenis informasi, platform yang baik itu platform yang bisa dipercaya, platform yang masih belum bisa dipercaya atau yang masih abal-abal semacam itu gitu. Jadi kemunculan kita terhadap negativity bias yang terus akhirnya memberikan perhatian yang berlebih kepada sesuatu informasi yang negatif, yang mana terus akhirnya otak kita sebagai instingnya manusia yang mereka terus akhirnya jauh lebih peka terhadap sesuatu yang mengancam, itulah yang membuat repetisi terus-menerus kita mengulang perilaku-perilaku yang harusnya secara logika kita tahu bahwa ketika kita mengakses berita itu harusnya kita berhenti gitu.
4: Oke. Jadi sebenarnya berarti itu kita mengalami apa yang disebut juga negativity bias ya, Mbak Robi. Nah, Mbak Robi, idealnya kalau berita itu membuat kita cemas, membuat kita nggak enak, dalam arti psikologi kita agak bisa dikatakan terguncang ya dengar berita yang negatif, yang nggak enak. Nah, tapi kenapa perasaan kita tetap untuk terus membaca itu?
5: Iya sih. Jadi ini saya coba berkaca dari dan bercerita dari diri saya sendiri ya. Gitu. Jadi ketika kita mencoba mengakses salah satu contohnya misalnya inilah yang sedang bumi kita sedang menangis kayaknya gitu ya. Bumi kita sedang menangis, bumi kita sedang tidak baik-baik saja sedang itu, sehingga di media sosial saya kebetulan eksplornya itu munculnya itu semua Mas gitu. Jadi eksplornya munculnya itu adalah bencana alam yang sekarang sedang terjadi di
4: Betul.
5: Beberapa daerah
4: ya,
5: di Indonesia semacam
4: yang paling
5: itu.
4: In di Selat Sunda ya.
5: Betul, semacam itu. Nah, ketika ketika terus akhirnya itu kan berarti kan gini. Nah, ada berita yang terus akhirnya dari otak saya menganggap ini sesuatu yang mengancam nih. Ini bagaimana supaya saya bisa safe nih walaupun saya di Madiun kayak gitu ya. Wah, sebenarnya juga lumayan jauh juga. Tapi kan terus akhirnya kan dampaknya terhadap cuaca yang ada di daerah sekitarnya dan di Madiun kan terus akhirnya kan berubah juga semacam itu kan. Nah, ketika kita terus akhirnya membaca berita itu gitu, membaca berita itu terus akhirnya kita membuat kita jangan-jangan nanti terpengaruh nih atau jangan-jangan nanti kena efeknya nih. Ini kan terus akhirnya membuat membuat kita cemas nih, membuat saya cemas gitu kan. Nah, ketika saya membuat cemas, ketika saya merasa cemas, saya otomatis akan mencari keseimbangan supaya saya nggak cemas lagi. Nah, ketika saya mencari keseimbangan untuk nggak cemas lagi, otomatis kan saya nyari sumber kepastian data nih. Sumber kepastian data yang mana yang terus akhirnya membuat saya cemas gitu. Jadi kenapa sih kalau misalnya memang ini terus membuat membaca berita terus-menerus ini membacanya membuat kita cemas, tetapi kenapa kok kita terus-menerus mencari dan membaca gitu? Salah satu alasannya adalah karena kita ingin dapat kepastian kita benar-benar aman atau enggak gitu. Kita benar-benar bisa tenang atau enggak. Tapi malah justru ketika kita mencari kepastian itu yang kita dapatkan adalah informasi negatif lagi, malah bukan membuat tenang dan pasti aman, tetapi malah semakin cemas lagi, cari informasi lagi. Nah, itulah doom scrolling terjadi di sana, begitu.
4: Oke. Dengan perasaan yang cemas, kita bukan malah menghindar, tapi terus mencari informasi biar safe, gitu ya, harapannya.
5: Iya, salah satu contohnya gini, saya mau cerita. Salah satu contohnya ya, karena itu tadi ya, karena bencana alam yang terjadi, terus akhirnya kan. Saya cari berita tentang ini debu dan angin dan kawan-kawannya semacam itu. Terus apakah perlu menggunakan masker?
4: Masker
5: ya?
4: Betul.
5: Apakah ini ya semacam itu. Nah, itu kan berarti kan ketika kita berarti ini ketika kita merasa oh ini bumi sedang nggak baik-baik saja supaya bumi supaya kita baik-baik saja ketika bumi nggak baik-baik saja kita harus ngapain? Kita coba cek bagaimana kecepatan angin, bagaimana terus kualitas debu dan bagaimana kualitas udaranya dan kawan-kawannya. Terus sampai apa yang perlu kita lakukan supaya kita nggak terpengaruh atau paling nggak tetap fit semacam itu gitu kan. Nah, terus akhirnya apa perlu pakai masker ya, terus habis itu cari lagi beritanya tentang itu. Nah, hal itu yang terjadi ketika lingkaran doom scrolling ini terus akhirnya nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi kita di sini coba saling bercerita karena gini sih, hal ini itu manusiawi banget gitu loh. Kita pun sebagai profesional kesehatan mental pun juga merasakan hal yang sama juga kok gitu. Jadi sama-sama kita merasakan hal ini supaya kita benar-benar bisa ngasih support satu sama lain juga semacam itu.
4: Oke. Jadi artinya nggak hanya orang awam gitu ya yang nggak paham tentang psikologi gitu ya, tapi sang psikolog juga
5: mental juga manusia.
4: Iya. Artinya ada ketakutan-ketakutan tersendiri juga yang akhirnya bagaimana kita berusaha untuk safe gitu ya, untuk nyaman, dan tentunya juga dengan cara membaca lagi, oh akhirnya ketemu yang negatif lagi gitu ya. Nah, Mbak Robi, kita jeda sesaat ya untuk hadirkan satu informasi dan juga satu lagu untuk pendengar. Dan untuk ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di telepon 459198, WhatsApp di 0811-366-9907, dan di kanal YouTube RRI Madiun sudah ada dua yang bergabung ini, dan di WhatsApp ada Mas Tio yang dari Magelang, dia juga sudah bergabung mengajukan satu pertanyaan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun di Teman Cerita bersama dengan Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi Psikolog.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di teman cerita bersama dengan Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi, psikolog. Dan kita bahas tentang kenapa berita buruk susah berhenti kita baca. Mbak Robi, di sambungan telepon ada Ibu Mami yang sudah bergabung bersama kami. Ya, assalamualaikum Bu Mami.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sehat Bu Mami nggih?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Tidak perlu pakai kus ini.
4: Selamat malam Mbak Robi.
5: Selamat malam Ibu. Sehat-sehat Ibu ya.
4: Alhamdulillah, doa panjenengan sekalian.
3: Ya, alhamdulillah.
4: Saya sehat-sehat saja, alhamdulillah.
3: Iya.
4: Tadi peranu ya. Apa tadi judulnya?
5: Berita buruk, Bu.
4: Iya. Iya, berita buruk, ya.
3: Tentang nah, berita
4: tapi
3: buruk.
4: Kalau jurnalis atau membuat topik itu kalau judulnya tuh sensasi gitu memang pengen baca loh Mbak Rowi.
3: Iya, ya, itu tadi di awal disebut bad
4: kalau
3: news is a good
4: tuh
3: news.
4: Kalem-kalem saja misalnya, anu kiat sehat gitu aja kan dilewati ya.
3: Iya.
4: Tapi tolonglah perhatikan penampilan Anda, ingat lingkar perut gitu kan bisa terus dibaca.
3: Iya.
4: Nah ini yang saya mau tanya ya soal itu. Tadi kan contohnya tentang bencana ya Mbak Rofi. Nah ini kita coba noleh itu. Misalnya itu penampilan ya Gus, Gus Mesta. Anu ini misalnya orang setengah tua atau setengah baya, apalagi laki kan pengennya tampil baik, atletis gitu. Nah tapi biasanya kan gemuk, kalau gemuk tuh kalau mengingatkan ya dengan cara coba diukur lingkar perut, hati-hati lu, perut buncit itu banyak masalah.
3: Waspada obesitas.
4: Kan kita pengen tahu perut buncit supaya nggak buncit gimana, ukurnya gimana
3: betul,
4: kan gitu
3: betul,
4: ya mas. Nah kalau wanita 82 cm, kalau cowok 92 paling banyak 100 gitu kan 1 cm lingkar perutnya. Kalau lebih dulu tuh ada apa kan gitu, akhirnya cari lagi betul. Oh iya kalau kegemukan itu ada lemak di sana. Oh lemak itu ada dua, lemak visceral dan lemak subkutan yang menyelimuti organ itu kan lemak visceral yang di bawah perut itu. Nah itu harus dihancur. Caranya gimana kan terus akhirnya terus berkelanjutan.
3: Terus hari terus yang relit.
4: Pengen tahu bersih dan nanti bisa tampil prima terus terang di usia senjanya juga akan sehat,
3: sehat
4: karena
3: betul.
4: Tidak kegemukan. Gitu. Betul, betul. Tapi makanya berkembang ilmu yang namanya PTM, Mas. PTM itu penyakit tidak menular.
3: Penyakit tidak menular.
4: Tapi ya pengaruhnya juga apa ya tuh ngaruh itu hidup kita, karena kalau gemuk kan otomatis terjadi insulin tinggi, darah tinggi, tekanan darah juga tinggi,
3: obesitas,
4: mau gerak tidak lengan,
3: diabetes bisa lincah, jadi
4: kan
3: ya
4: gitu. Jadi makanya saya setuju kalau membuat judul memang harus yang menyentuh dan pengen dibaca,
3: yang bombastis.
4: Itu penting untuk para wartawan.
3: Iya, betul.
4: Matur nuwun saya, hanya matur itu saja. Jadi beritanya tidak yang mengerikan, tapi juga cemas loh. Ya namanya perut buncit itu yang mencemaskan loh, Mbak Romi, ya.
3: Betul.
4: Tidak hanya jaga penampilan, tapi juga itu tadi yang sembunyi di balik perut buncit tadi.
3: Iya.
5: Gitu. Betul, betul, betul.
4: Mas Pemka ngguceng mawon gitu.
3: Semoga tidak mengalami perut buncit.
4: Iki hanya kita teman cerita ya, Mbak Romi.
3: Nggih, betul.
5: Iya, betul.
3: Iya, karena yang tempatnya curhat.
5: Iya.
3: Nggih.
5: Iya, benar-benar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang disampaikan oleh Bu Mami di Ponorogo ya, Mbak Robi ya. Nah, ini relate dengan tadi di awal Mbak Robi mengatakan memang ya kalau berita itu yang biar menarik gitu ya, sesuatu yang wow, sesuatu yang bombastis gitu ya. Iya. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Robi?
5: Benar sekali sih, ketika kita dalam dunia jurnalistik atau supaya orang itu nagih pengen baca dan penasaran pengen baca, itu kan harus dibikin bombastis, bikin penasaran, atau kalau istilahnya sekarang itu kan clickbait begitu ya.
3: Clickbait.
5: Nah, jadi supaya karena kalau misalnya di digital itu kan memang clickbait gitu, jadi ngeklik ininya, ngeklik apa namanya, ngeklik judul beritanya gitu. Jadi contoh

0: Contohnya begitu. Salah satu contohnya tadi, kalau misalnya Bu Mami mengakses beritanya, nah bisa diakses dari berita-berita yang kalau tentang kesehatan yang dari berita-berita yang dari Kemenkes begitu. Supaya apa? Supaya kita percaya walaupun beritanya itu judulnya bombastis, kontroversial, tetapi sumber yang didapatkan itu tetap
1: Valid.
0: sumber yang kredibel dan valid. Nah, salah satu yang tadi kalau di iklan tadi itu kan muncul ini ya, RRI ini kan sumber yang kredibel, valid dan
1: Ya,
0: juga aktual dan aktual
1: betul.
0: juga. Nah, itu yang harus kita akses gitu. Jadi ketika kita sebagai pembaca, kita pun juga harus tetap nyaring juga walaupun kita tetap bikin penasaran
1: Ya.
0: tuh gitu. Kita tetap sebagai dari mana ya, dari sudut pandangnya jurnalis, mereka kan tentu akan membuat berita yang menarik dan pasti bikin penasaran. Nah, dari sudut pandangnya kita, dari pembaca, kita juga harus memastikan ketika kita membaca apakah sumber yang kita dapatkan ini berasal dari sumber yang kredibel atau tidak.
1: Ya.
0: Salah satu sumber yang kredibel ya RRI ini, gitu.
1: Luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Robi. Ya, betul, dari kesehatan bisa diakses juga di ini sedikit ya, di rri.co.id itu ada berita tentang budaya, kesehatan, hiburan dan juga berita-berita yang update gitu ya, yang tentunya juga bisa Anda akses. Dan ini istilah jurnalistiknya cover both side gitu ya. Jadi tidak hanya satu tetapi dua sisi, ini selalu kita kedepankan begitu. Agar tidak muncul itu tadi ya, clickbait yang judulnya sensasional, isinya tidak sesuai, gambar manipulatif gitu ya. Ini tujuannya ada keuntungan semata dan pada akhirnya ini muncul hoax itu ya, Mbak Robi
0: Iya,
1: ya. Oke. Okay.
0: cuma
1: Nah,
0: nyari views doang kan
1: iya
0: percuma
1: betul,
0: ya,
1: betul,
0: gitu kan.
1: betul. Intinya nanti ujung-ujungnya phishing, penipuan, keuntungan pribadi, dapat cuan selesai gitu ya. Tanpa memikirkan dampak dari berita yang tadi disampaikan. Baik, kita kembali ke topik Mbak Robi. Ini ada dari Mas Tio di Magelang. Mau tanya nih, bagaimana media dapat menyampaikan informasi penting yang bersifat buruk atau darurat tanpa harus membuat audiensnya merasa putus asa?
0: Oke, wah
1: Ya.
0: ini rasanya mungkin perlu tanggapan juga dari Mas Miftah nih. Soalnya kan ini kan kaitannya sama media ya.
1: Iya,
0: Ya
1: iya.
0: nggak sih? Karena kan gimana sih media terus akhirnya ketika memang dunia sedang tidak baik-baik saja,
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: terus akhirnya tetap menyampaikan sesuai yang terus akhirnya membuat kita masih tetap stay aman kok. Ini masih bisa kita usahakan semacam itu. Nah, kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang psikologi dan kita mempelajari ilmu bagaimana perilaku manusia, manusia itu satu tadi memang dia itu akan terlalu akan apa ya, akan lebih peka terhadap sesuatu yang negatif semacam itu. Nah, ketika kita terus akhirnya mendapatkan sesuatu yang negatif, kita ingin sekali membaca. Nah, tapi kalau misalnya perannya media, kita sebagai seorang penikmat media atau pembaca dan pencari berita, kita yang terus akhirnya harus milih sumber-sumber yang memang bisa dipercaya sama enggak gitu. Jadi media-media yang media-media ini yang memang menampilkan atau memberikan konten yang memang benar-benar bisa faktual, aktual, dan sesuai dengan fakta semacam itu. Itu sih yang rasanya memang perlu bagi kita perlu ngefilter itu. Jadi bagi masyarakat, kita perlu ngefilter itu. Tapi kalau bagi medianya sendiri, medianya yang memang harus beneran nyaring konten dan nyaring, apa namanya, nyaring kata-kata supaya kata-katanya ini ya, walaupun terus akhirnya mungkin
1: Beritanya
0: kontroversial
1: buruk.
0: dan bombastis dan memang gede, tetapi tetap harus berdasarkan dua ini, faktual dan aktual itu pasti.
1: Betul.
0: Faktual dan aktual ini wajib semacam itu. Karena kan mau tidak mau tetap aja media sebagai penyalur dan sumber informasi juga semacam itu.
1: Oke, siap. Ya,
0: Ya.
1: biasanya kita dalam jurnalistik itu gunakan bahasa yang simpatik ya, Mbak Robi, bukan bahasa yang menakut-nakuti gitu ya. Ya, ini biasanya media-media yang anti mainstream itu yang menakut-nakuti gitu ya, biar
0: Nah,
1: terlihat bombastis. Kemudian
0: betul, betul, betul.
1: kayak yang relate adalah situasi terkini, kayak ada informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengatakan anak-anak ini lebih rentan terhadap gangguan pernapasan akibat abu vulkanik. Nah, ini bagaimana solusinya, bagaimana mengantisipasinya, dan itu yang harus kita sampaikan gitu ya, agar tetap safe dalam menghadapi. Sebenarnya kan ini berita buruk, tapi

0: tetap safe gitu ya Mbak Robi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan memberikan ini ya, memberikan langkah nyata.
0: Iya.
1: Oh, ya masyarakat harus begini ya, semacam itu. Jadi peran
0: Betul.
1: media itu. Saya sepakat sekali sih dengan apa yang dilakukan sama RRI dengan jadi nggak cuma ngasih berita aja, tetapi terus harusnya how to-nya, how
0: Iya.
1: to handle dan how to manage-nya itu juga diberitahu juga gitu.
0: Oke. Dengan tentunya ada sumber yang kredibel ya, Mbak Robi ya.
1: Betul.
0: Baik, Mbak Robi, ini di kolom komentar ada pertanyaan dari Mas Dana Oke, di akun Mas Dana Oke. Hal-hal yang buruk biasanya bikin penasaran, Kak. Kemudian ada pertanyaan, banyak berita atau isu yang tercipta dari hal-hal negatif untuk memunculkan tren dan keuntungan. Oh, ini pernyataan. Tanggapan dari Mbak Robi seperti apa?
1: Ya, benar sih kalau dari Mas Dana. Oke, hal-hal yang buruk itu rasanya memang bikin penasaran. Ya, memang itu tujuannya supaya kita terliterasi ya secara media. Kita mau baca itu kan terus akhirnya kan dibikin tertarik dulu gitu kan. Misalnya kalau misalnya Mas Dana ngelihat cewek kalau biasa aja ya nggak akan tertarik. Tapi kalau cewek, oh kok cantik, begitu kan terus akhirnya kan
0: Tertarik.
1: bikin tertarik ya gitu. Nah, sama. Jadi hal-hal yang tapi terus akhirnya gini, hal-hal buruk yang terus bikin penasaran ini yang sebenarnya bukan buruk-buruknya. Ini kan kalau kembali lagi kita dengan menggunakan teorinya negativity bias tadi, itu ya sama aja gini. Kita sebagai seorang individu ini itu cukup amat lebih peka dibandingkan dengan lebih peka terhadap berita-berita negatif dibandingkan dengan berita-berita yang positif. Nah, hal itu yang terus akhirnya membuat kita kenapa kok terus akhirnya lebih penasaran kepada hal-hal yang sifatnya buruk semacam itu
0: Oke,
1: gitu.
0: oke,
1: Terus tadi
0: oke.
1: dari ini Amin Narsis.
0: Iya, Amin Narsis.
1: Ini narsis, oke. Banyak berita yang terus akhirnya negatif yang kadang-kadang dimunculkan supaya ngetren. Nah,
0: Iya.
1: ini yang Mas Miftah bilang. Beberapa platform yang anti mainstream yang terus akhirnya tidak mengambil dari sumber data yang kredibel dan valid gitu.
0: Iya.
1: Nah, kita pinter-pinternya sebagai penikmat media sosial yang harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang sumber yang benar kita percaya dan mana yang enggak, mana yang sumber yang kredibel dan mana yang enggak. Karena kalau misalnya sumbernya enggak kredibel, ya apakah kita masih mau meneruskan hal itu untuk membacanya kan enggak juga gitu.
0: Oke. Mbak Robi, ada pertanyaan singkat ini. Kapan mengikuti berita mulai menjadi tidak sehat? Ada tanda-tandanya nggak?
1: Jadi gini sih, ketika kita terus akhirnya ngikuti berita, terus baca-baca terus terus akhirnya menjadi nggak sehat itu kalau misalnya kita sudah tahu pengen berhenti, sudah tahu harus berhenti, tapi kita nggak bisa-bisa berhenti juga gitu. Dan terus akhirnya kita ngecekin berita itu berulang kali, baca lagi dan ngerasa FOMO gitu. Jadi kalau
0: FOMO.
1: misalnya kita ngerasa FOMO, fear of missing out terkait dengan berita itu, kita ngerasa cemas ini yang terus akhirnya mungkin itu ketika kita ada tanda-tandanya ketika kita membaca berita itu sudah menjadi nggak sehat lagi. Sampai bahkan mungkin beritanya masuk ke dalam mimpinya kita
0: Oh
1: gitu.
0: iya mas,
1: Kita tidur
0: terangan-angan
1: terus
0: gitu,
1: akhirnya kita mimpiin berita
0: kangen-angan gitu.
1: itu semacam itu. Nah, hal itu yang rasanya membaca berita sudah menjadi suatu hal yang
0: harus
1: perlu kita stop dulu,
0: iya harus dikoreksi
1: stop
0: ya.
1: filter dulu gitu. Betul
0: Oke.
1: gitu.
0: Dan sayang sekali masih ada banyak pertanyaannya Mbak Rabi, tapi sayang sekali waktu yang membatasi jumpa kita untuk malam hari ini. Tapi paling tidak kita sudah tahu doom scrolling dan juga dampaknya gitu ya, tanda-tandanya kalau kita harus mulai. Tapi sebelumnya juga masih ada pertanyaan tentang apakah ini sehat untuk mental. Dan mudah-mudahan next kita bisa spill-spill ini di topik yang berbeda mungkin Mbak Robi ya.
1: Yep.
0: Oke,
1: Oke, siap.
0: closing statementnya Mbak Robi
1: Ya,
0: dari
1: mungkin.
0: tema kita malam hari ini.
1: Iya sih, benar sekali sih. Kalau misalnya kita dengar dengar berita, apalagi kan kita hidup di zaman digital ya. Kita hidup di zaman digital, kita itu pasti untuk nyari informasi itu sangat amat mudah. Tinggal kita ngetikin jari kita di Google Search atau di YouTube atau dimanapun itu kita pasti langsung dapat apa yang kita inginkan. Atau kalaupun misalnya kita nggak mau ngetik lah, kita pakai voice note aja itu bisa muncul semacam itu. Jadi sebenarnya kita ini sangat amat dimudahkan sama digitalisasi dan juga sangat menyebarluasnya informasi gitu. Tapi kita pun juga harus membatasi diri kita karena apa? Karena kalau kita mengakses Sadar diri juga sih, sadar diri bahwa ketika kita mengakses informasi-informasi negatif, kita sebagai manusia ini mengalami negativity bias yang terus akhirnya mencoba menggali lagi hal-hal yang negatif itu. Terus akhirnya muncullah doom scrolling itu gitu sih. Jadi kalau menurut kita sih, kita harus bijak-bijak sih gitu. Bijaknya bagaimana? Kita memang perlu tetap harus terinformasi dan mendapatkan informasi yang up to date. Tetapi kita nggak harus kok ketika kita terus akhirnya punya kebutuhan dan apa ya, punya kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang up to date itu, kita nggak harus tenggelam sama informasi yang kita cari itu sendiri gitu. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa pakai logika kita dan tetap bisa mendapatkan hal yang solutif dari informasi yang kita dapatkan itu, begitu.
0: Jadi kita harus tetap dapat informasi, tapi informasi itu yang tentunya juga harus kredibel, aktual gitu ya, Mbak Robi ya, yang harus bisa dipertanggungjawabkan juga agar tidak terjadi ke dalam diri kita mengalami doom scrolling begitu ya, Mbak Robi ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik, terima kasih Mbak Robi waktu dan ilmunya untuk malam hari ini untuk pendengar semuanya dan juga pemirsa. Terima kasih dan sehat selalu Mbak Robi. Kita jumpa di minggu depan insyaallah ya. Selamat malam Mbak Robi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari Majen Pajaitan 10 Kota Madiun, pendengar saya Miftah Al-Karim dan juga Mbak Robi Anwardani, Magister Psikologi-Psikolog, pamit undur diri dari Teman Cerita. Sampai jumpa di Teman Cerita edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

Nuwun para miyarsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Bangkit Daryono. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo nyebataken kang 50 kasus kebakaran lahan lan ingkang kasebat karhutla ing mangsa ketiga ngantos 30 Agustus 2016 kanthi gunggung wiyar lahan dumugi antawis 189 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Maksun ngandharaken kasus karhutla sumebar wonten 30 desa ing 13 kecamatan. Laladan ingkang kebakar arupi kawasan hutan, hutan rakyat ngantos lahan gadahanipun masyarakat. Saperangan wilayah ingkang rawan antawisipun Kecamatan Balong, Kecamatan Selahung, Kecamatan Jambon, Kecamatan Bungkal, lan Sambit ingkang sami-sami sampun langkung kaping 2 nemahi kebakaran. Miturut Maksum, kawontenan cuaca garing selami mangsa ketiga dados sebab utami inggilipun resiko kebakaran. Karhutla ingkang kedadosan mboten namung gadah potensi ngrisak ekosistem lan lahan produktif, nanging ugi ngancam keselamatan masyarakat sarta ngandhapaken kualitas lingkungan ing wilayah saperangan. BPBD sesarengan unsur TNI, Polri, relawan lan masyarakat terus gotong royong nangani sarta mejahi geni saben wonten kasus karhutla supados mboten tansaya wiyar. Maksum ngemotaken masyarakat supados mboten mbikak lahan kanthi cara bakar sarta mestekaken sumber geni estu-estu pecah bibaripun dipun ginakaken utaminipun wonten kawontenan cuaca garing sak menika. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi nyaluraken bantuan toyo resik kangge gunggung 1,800 warga ingkang kenging dampak kekeringan utawi kekirangan toyo resik ingkang sumebar wonten gangsal 12 desa ing 7 kecamatan. Wilayah kasebat inggih menika Kecamatan Ngawi, Kecamatan Pitu, Kecamatan Karanganyar, Kaserman, Kecamatan Beringin, Kecamatan Karangjati, lan ugi Kecamatan Kedunggalar. Gunggung sedaya wonten 711 kepala keluarga utawi 1,800 jiwa ingkang kenging dampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan lan Logistik BPBD Ngawi Yuda Herlambang ngandharaken wiwit 2 Agustus ngantos sak menika sampun gunggung kaping 1,000 pengintunan toya resik ingkang dipun leksanakaken kanthi kapasitas 1,000 ngantos 6,000 liter saben pengintunan. Yuda Herlambang jelentrehaken penyaluran toya resik dipun leksanakaken kaping 3 ngantos kaping 2 saben dintenipun gumantung penyuwunan saking warga ing desa ingkang kenging dampak. Kangge ngintun toya resik, BPBD makarya sesarengan kalian sejumlah lembaga antawisipun Palang Merah Indonesia, BBWS, Bengawan Solo ngantos komunitas lintunipun. Kejawi ngintun toya resik, BPBD Ngawi ugi nyumediaken tandon toya arupi blumbang terpal ingkang saben desa kenging dampak kanthi kapasitas ngantos 1,000 liter. Pemerintah Kabupaten Madiun langkung cepet anggenipun nangani ewonan griya warga ingkang taksih nyandang status rumah tidak layak huni
utawi RTLH kangge upaya ngirangi angka kemiskinan ing daerahipun. Kepala Dinas Perumahan lan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Madiun Gunawi paring katerangan. Adhedhasar hasil verifikasi lan validasi Dinas Perkim sesarengan pemerintah daerah utawi pemerintah desa gunggung wonten setunggal wonten 11.309 RTLH ingkang sumebar ing wilayah Kabupaten Madiun. Kangge nangani RTLH Pemkab Madiun mboten namung mawi anggaran saking APBD nanging ugi program lintunipun sae saking pusat sarta provinsi. Gunawi njlentrehaken Pemkab Madiun ngusulaken kangge nangani antawisipun 3.800 RTLH dateng pemerintah pusat ing taun 2016. Namun jatah ingkang dipuntampi tahap awal taun 2016 nembe 200 RTH. Pramila menika Pemkab Madiun ngajengaken tambahan program rehabilitasi kangge 700 griya dateng perubahan APBD PAPBD 2016. Miturut Gunawi, kangge ndandosi RTLH ing Kabupaten Madiun taun menika, pemerintah Provinsi Jawa Timur ugi maringi bantuan kangge 200 griya. Kejawi menika pemerintah pusat ugi maringi bantuan lumantar program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS Kementerian Perumahan lan Kawasan Permukiman PKP ingkang taun menika Pemkab Madiun pikantuk jatah 200 griya. Bantuan BSPS kalawau sampun kasaluraken 100%. Sawetawis pendamelan fisik ing lapangan sampun nyekapi 100%. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Madiun meratelaken sedaya tenaga kerja asing utawi TKA ingkang wonten wilayah kerjanipun matuhi aturan keimigrasian kanthi ngawontenaken pengawasan ketat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Madiun Arif Adi Prayogo ngandharaken pengawasan antawisipun dipun leksanakaken dhateng TKA ing kawasan industri kados ing Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Pengawasan dipun leksanakaken kangge mratelakaken bilih tenaga kerja asing lumantar jalur resmi kanthi mriksa dokumen keimigrasian lan ketenaga kerjaan. Tim gabungan ingkang leksanakaken pengawasan inggih menika saking Imigrasi Madiun, Kepolisian, TNI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Badan Kesatuan Bangsa lan Politik utawi Bakes Bangpol, sarta Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng. Adhedhasar data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, kacadhet wonten 12 tenaga kerja asing ingkang nyambut damel wonten perusahaan kasebat. Arif nyebataken bilih petugas gabungan kalawau mriksa dokumen keimigrasian lan ketenaga kerjaan gadahipun para TKI utawi tenaga kerja asing. Hasil pamriksan nedahaken sedaya dokumen ingkang dipun periksa taksih gesang lan ugi taksih jangkep selaras kalian aturan. Kejawi meriksa tenaga kerja asing, Imigrasi Madiun ngemutaken perusahaan lan pihak lintunipun ingkang kegayutan kalian wontenipun TKA supados nyekapi kewajiban pelaporan selaras aturan ingkang wonten.
Pawartos ingkang pungkasan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk matesi mlebetipun Brambang saking Japri daerah kangge upaya njagi regi Brambang supados tetap normal lan kangge nglindungi asli produk petani lokal. Bupati Nganjuk Marhaen Junaidi ngandharaken kebijakan kalawau dipun lampahaken kangge ngantisipasi mlebetipun kintunan saking njagi daerah ingkang gadai potensi ngandapaken regi Brambang asli panen petani Nganjuk. Aturan kalawau mboten dipun tulis ananging Pemkab kedah ngantisipasi supados mboten ngrisak regi ing pasaran. Perkawis kasebat dipun aturaken Bupati Marhaen rikala panen raya Brambang ing Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Miturut Bupati, mlebetipun Brambang saking njabi daerah ugi kedah dipun awasi kangge njagi citra produk Brambang Nganjuk ingkang dipun biji gadah kualitas sae. Pemerintah daerah ugi mbudidaya njagi regi kanthi ngatur wekdal panen supados petani mboten panen kanthi sesarengan saengga stok mboten numpuk ing pasaran. Kejawi menika, Pemkab Nganjuk ngawontenaken pendampingan dateng petani lumantar makarya sesarengan kalian TNI, Angkatan Laut, sarta mantau kawontenan regi Brambang ing tataran petani. Marhaen nyebat, wiyaripun lahan taneman Brambang ing Nganjuk antawis kalih likur ewu hektar lan sak menika ingkang sampun panen antawis kawandoso ngantos 50%. Para miyarsa cekap semanten pawarti basa Jawi saking RRI Madiun. Nuwun.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama berita bahasa Jawa yang sudah dibacakan oleh Bapak Bangki Daryono yang merupakan purna tugas RRI Madiun. Sugeng dalu, Pak Dar.
1: Sugeng dalu, Mas.
0: Alhamdulillah, masih bisa berjumpa kembali dengan kondisi yang sehat nih kita lu nih, Pak Bangki.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Dar, pensiun tahun pinten menika?
1: Kula pensiun tahun
0: 2016.
1: Kirang langkung sedasa taun.
0: Sedasa taun. Alhamdulillah. Niki kepanggihan luar biasa sehat, malah tampak lebih muda ngoten
1: ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
0: Nah, niki kembali lagi ke meja siar sebagai pembaca berita bahasa Jawi. Biasanya panjenengan kan ingkang damel bahasa Jawi, berita bahasa Jawi kan? Ewa semanten nggih, Pak Bangkit nggih. Pripun niki yang dulu membuat berita dan sekarang membacakan berita bahasa Jawa, kesanipun pripun Pak Bangki Daryono?
1: Sudah 10 tahun tidak bergelut di bahasa Jawa. Tapi kalau di naskah bahasa Indonesia masih. Karena RRI itu untuk purna tugas itu kan punya media ya. Yang namanya Spektrum.
0: Spektrum.
1: Ya, betul. Nah, Spektrum itu medianya para purna tugas RRI. Ya, itu yang berpusat di Jakarta. Nah, ini berdiri ya kurang lebih 3 bulan lah. Kurang lebih ya.
0: Mewadahi purna tugas untuk tetap produktif.
1: Berkarya.
0: Untuk tetap produktif.
1: Betul, di bidang media.
0: Lah,
1: kalau di bahasa Jawa ini sudah lama ini.
0: Sudah lama.
1: Juga media tabloidnya saya ini juga sudah lama enggak baca bahasa Jawa itu. Jadi walaupun tulisan sudah besar-besar, bacanya itu ya kelihatannya blekak-bleku. Ini ya mohon maaf ini untuk pendengar.
0: Faktor usia mungkin Pak.
1: Ya, karena untuk saat ini saya kan sudah 69 tahun.
0: Tapi bicara tentang membaca bahasa Jawa, tentu kan ada pakem, ada sesuatu yang harus tetap diugemi oleh jurnalis, termasuk anchor atau pembaca berita bahasa Jawa. Nah, ini tipsnya bagaimana Pak Bangki Daryono untuk tetap bisa apa ya menyampaikan pesan kepada pendengar melalui berita bahasa Jawa ini?
1: Ya. Sebetulnya kalau naskahnya ya ini sudah cukup baik ya. Namun ada beberapa yang
0: perlu dikoreksi.
1: Betul, seharusnya ya diganti, tapi ya saya nggak akan mengganti karena naskah sudah jadi.
0: Sudah jadi.
1: Saya baca adanya, apa adanya. Hanya ada 1-2 itu yang ya bacanya saya tambah satu kata gitu
0: agar lebih pas.
1: Betul. Kan ini ada kata-kata gejawi meniko. Lah ini sebetulnya ini kalau saya saya koreksi bukan gejawi, tapi kejawi. Harusnya pakai K. Lah ini saya kasih tanda pakai K.
0: Oke. Nah,
1: kata sini misalnya Bupati Nganjuk ngandaraken. Nah, setelah itu ada lagi di bawahnya Bupati Nganjuk ugi ngandaraken. Nah, itu sebetulnya kan kurang enak ya kalau didengar. Kan dalam kata yang sama dua alinea hanya beda baitnya. Nah, itu
0: cukup
1: juga,
0: sekali saja.
1: Betul, itu saya juga ada yang saya kurangi, ada yang saya tambah. Tapi naskahnya bagus.
0: Luar biasa ini.
1: Cuman kalau sekarang itu kan anu, Mas. Bahasa Jawa itu satu, tidak ada pendidikan khusus
0: Betul.
1: Terus yang kedua, di kita tidak ada tabloid atau media Jawa tidak ada. Kalau zaman saya dulu sebelum masuk RRI, waktu masih di Dinas Sosial itu saya pernah mengikuti kursus untuk bahasa Jawa karena saya pernah mengisi media penyebar semangat dan Joyoboyo.
0: Dan itu pakai bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa. Oke, itu luar biasa. Ini pengalaman yang harusnya juga harus ada pada generasi berikutnya agar
1: harusnya begitu.
0: Iya, bahasa Jawa tidak punah pakem untuk membuat berita bahasa Jawa itu tetap ada begitu.
1: Betul. Sekarang ini cari lulusan bahasa daerah bahasa Jawa aja susah.
0: Susah.
1: Kalau ada yang lulusan bahasa daerah bahasa Jawa itu jadi guru,
0: okay.
1: misalnya mulang di sekolah A, di A ini SD,
0: okay.
1: ya kelas 1 sampai kelas 6
0: itu
1: pun masih diminta oleh SMP yang berdekatan,
0: yeah.
1: masih diminta lagi oleh SMA. MI atau SMA yeah. yang berdekatan, karena langka.
0: Langka betul.
1: Bahasa Jawa okay. ini.
0: Okay.
1: Makanya baik. Kalau ada adik-adik yang mungkin ya masih kuliah ya atau akan kuliah. Kalau ada yang mau masuk ke apa perguruan tinggi khusus untuk mempelajari bahasa Jawa, Jawa itu, wah itu akan lebih baik itu.
0: Oke, okay, akan menjadi makhluk langka nantinya.
1: Betul. Kan ke depan nggak akan hilang.
0: Iya betul betul.
1: Bahasa
0: betul.
1: Daerah ini kan okay. tetap ada.
0: Okay, baik.
1: Seperti di Surabaya di, ada bahasa Madura.
0: Betul.
1: Kalau di Jawa Barat itu okay, ada
0: bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda okay, itu kan baik. Tetap ada.
0: Iya. Baik. Okay. Kembali ke hari ulang tahun ke 81 RRI ya. Ini, Pak Bangkit, dengan beragam acara dan kegiatannya. Tapi sebelumnya, sebelum mengomentari HUTK 81 RRI, apa yang ingin Panjenengan sampaikan kepada generasi penerus Panjenengan yang tetap ada di RRI Madinipi?
1: Ya, kalau saya melihat perkembangan ya,
0: okay.
1: sekarang ini kan medianya serba IT ya,
0: okay, digital,
1: digital, okay. elektronik,
0: okay.
1: tulis menulis nih kayak kayaknya sudah semakin hilang,
0: yeah.
1: semakin punah ya. Tapi walaupun bagaimana, misalkan ada liputan atau mungkin teman penyiar ada siaran pedesaan, ya tulis menulis ini masih akan lebih baik,
0: baik.
1: Dibandingkan yang elektronik. Kalau elektronik nanti begitu sudah jadi masuk di HP atau di rekaman itu melihatnya itu masih harus kutangkal. Kalau ditulis,
0: ditulis
1: baru nanti diproduk ke elektronik atau ke IT itu akan lebih bagus.
0: Okay.
1: Yang kedua juga untuk adik-adik ini, ya generasi-generasi penerus. Karena saya berasal dari seksi wartawan di pemberitaan,
0: jurnalis.
1: Ya jurnalis. Pembuatan beritanya itu sudah bagus, tapi alurnya, ya. Alurnya itu dari mulai awal sampai ending yang akhir itu masih istilahnya masih bisa dipertajam lagi.
0: Oh, okay. Masih bisa diperbaiki.
1: Betul.
0: Lagi. Masih bisa disempurnakan lagi.
1: Kalau orang cerita ini misalkan ya saya cerita tentang kancil, mulai awal dari akhir, oh kancil itu awalnya begini, oh setelah begini terus begini, di terakhir itu ternyata kancil itu masih kalah dengan keong,
0: pamannya
1: gitu. Ya, jadi alurnya itu bisa dipertajam, bisa diperbaiki lagi. Kalau untuk teman-teman penyiar nggak ada masalah kelihatannya, karena sudah bidangnya,
0: sudah bidangnya
1: dan dipelajari sejak awal. Memang kalau di seksi wartawan itu memang agak sulit.
0: Karena harus
1: kalau kegiatannya di RRI, saya memang untuk tahun ini kurang bisa memantau lebih
0: langsung.
1: Banyak ya secara langsung atau bagaimana. Terus di kelompok pensiunan sendiri juga informasinya itu belum seperti yang kemarin dulu.
0: Ya.
1: Baik. Mudah-mudahan untuk tahun ini lebih baik. Karena saya melihat RRI di depan mau di belakang ini, wah sekarang wajahnya beda.
0: Wajah beda, wajah baru ya.
1: Wajahnya ini.
0: Baik. Nah, harapan untuk RRI ke 81 tahun ini.
1: Ya. Kalau melihat usia, memang 81 tahun itu
0: samun sepuh.
1: Ya. Kalau orang itu sudah sepuh ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi juga begini, Mas.
0: Oke.
1: Seperti saya ini 69 tahun.
0: Oke.
1: Ya saya cuman kalau olahraga ya itu Pak Dar ini masa usianya 69. Coba lihat KTP-nya. Saya kok enggak percaya. Enggak percaya gimana? Secara fisik masih bagus.
0: Iya.
1: Kalau ngejar bola lari masih lebih cepat dibandingkan yang muda.
0: Muda-muda.
1: Ya. Lah untuk RRI 81 tahun ini memang sudah tua. Tapi generasi-generasi di dalamnya ini generasi hebat.
0: Muda-muda.
1: Ya, satu muda-muda, semua juga menguasai IT, ya. Kemudian geraknya juga bisa cepat.
0: Lebih cepat.
1: Jadi walaupun 81 tahun, Ya RRI sekarang ini saya acungi jempol.
0: Baik, terima betul. Kasih.
1: Kalau soal pendengar, nah ini saya nggak tahu persis ya. Karena sekarang ada Instagram,
0: betul, ya, ada media ada sosial, ya. Ada YouTube ya, paling ya.
1: Persaingannya memang
0: lebih ketat. Oke.
1: Betul.
0: Oke. Baik. Mas. Baik, terima kasih Pak Bang Kedaryono waktunya malam hari ini, dan juga banyak hal yang sudah disampaikan oleh panjenengan kepada generasi berikutnya dan harapannya kepada RRI ke-81. Terima kasih, sehat selalu Pak Bang
1: Kedaryono. Alhamdulillah, terima kasih Mas.
0: Kita jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan
1: sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pendengar, bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Bang Kedaryono. Ini ada salam dari Ibu Mami katanya, Pak. Alhamdulillah mirengaken Mas Bang Kedaryono, katur salam saking kula kagem beliau. Suwun Mas Miftah katanya.
1: Alhamdulillah Bu Mami, mudah-mudahan sehat. Agak lama Ibu.
0: Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bang Kedaryono untuk malam hari ini, dan terima kasih pendengar. Sampai jumpa di lain waktu selanjutnya, kami hadirkan untuk Anda pendengar ragam budaya dan hiburan. Ketoprak kali ini menghadirkan Ketoprak Soekarto Bumi Pajang seri ke-11. Selamat mengikuti.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang medal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 11. Sumber cariyos buku wawasan Aji Guramandala seratanipun Witi Widayat. Sutresno Budoyo pendhapuk so dalang tining sedherek Sugiman Dwinur Seto pranoto kending tining sedherek Switi rinenggo swantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Susmi Hartati keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya wautipun sesepuhi tining sedherek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken menggah dhapuaning paraga kembang harum katindakan tinik sederik Sri Lestari, sederik Dalijo ngayai dados Raden Pamuncar. Joko Pandan katindakan tinik sederik Angger Sukisno, Kigiring katindakan tinik sederik Jamio. Sederik Umineng Prianti ngayai dados Nyai Kundil, Tumenggung Brojonolo katindakan tinik sederik Santoso. Sederik Sutrisno ngayai dados Pawoko, Wilomarto katindakan tinik sederik Mardi Gombloh. Beranjang katindakan tinik sederik Sudarmanto, Blendung lan Jagung katindakan dening sederek Poniman lan sederek Putut, sederek Sugeng Surono ngayai dados Kilancar. Pamuput katindakan dening sederek Budi Suto, Tumenggung Rogojoyo katindakan dening sederek Marjuki, ingkang pungkasan sederek Lili Agung ngayai dados Pamingit. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono, pengarah teknik sederek Subarjo, produser sederek Dr. Andes Sukamto. Saksuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Joko Pandhan.
1: Kaget. Aku teko kowe kaget Adiken Balarung.
0: Iya, Kakang.
1: Apik. Jebul pancen kabeh iki mawis kok sedya. Ayu tenan kowe Adiken Balarung. Kowe wis iso nanding-nanding ke aku karo pamuncak.
0: Kakang Joko Pandhan. Ora tak silaki. Lan nuwun sewu, Kakang. Panjenengan ya kudu ngrumangsani. Kakang, aku saiki wis ana sing ngayom. Ana priya sing tresnani aku.
1: Sopo?
0: Sing ning sandingku iki, Kakang.
2: Oh, aku sing tresnani Kembang Arum.
1: Bagus. Pamuncak.
2: Apa Joko Pandhan?
1: Adol gendong kowe. Adol bagus kowe.
2: Kudune kuwi kosok balen. Yen to kowe kuwi jejering satriya. Kudune duwe subasita. Olah kridane udan negaraning negara. Ning nyatane kepiye? Kowe mlebu ning Taman Sari. Dobrak lawang. Orang nganggo serobo-serobo karmu kepi?
1: Pamuncar, kudune sing takon ngono kuwi aku dudu kowe. Katemenggungan kuwi papan dunungku. Jalaran aku ku uga putrane bapak Temenggung Arya Guna. Riyen kuwi wong liandrayan sing kudune nganggo idi palilah kalamun kuwi bakal mlebu ning katemenggungan kene pamuncar.
2: Warsuh ideping tekadmu nganti sasar susur nggonmu kondo. Kudune kowe takono marang batinmu kowe kuwi sapa? Kembang Arum kang duweni wenang oning Taman Sari iki. Aku mlebu ning Taman Sari iki mergo ana Kembang Arum. Ning kowe kuwi sapa? Mung putra angkat kowe kuwi mung anak pupon manggon ana kene. Apa meneh kowe saiki wis dadi nara pidananing negara? Arep apa kowe?
1: Bagus yen ngono. Bagus, kowe oleh dalan kanggo nyaketi marang Adi Kembang Arum. Adi.
0: Kakang Joko Pandhan.
1: Kebangeten. Nggonmu tega marang aku Adi Kembang Arum. Jebul pancen kabeh iki mau wis kok enam-enam supaya kowe bisa dadi

0: Tuh, honolah lakon apa ini? Tangani pamuncar antep.
1: Loh,
0: jebol aku. Oh,

0: Joko Pandan. Ger. Tangi, Ger. Ono apa? Kok jelih-jelih?
1: Ojo kowe mlayu. Bakal tak nggo gateng sirahmu.
0: Ngelintur bocah iki. Joko Pandan, Ger. Tangi, Ger. Joko Pandan.
1: Simbok.
0: Iki aku.
1: Waduh.
0: Aku Nyi Gondel. Ono apa?
1: Waduh.
0: Ono apa to kok jelek-jelek?
1: Kulo terima mati mbok yen ngeten iki.
0: Kok ngucap mati lho? Ora kena. Ono apa?
1: Katresnan kulo pun dikebang wong liya. Monggo yen kulo ora kelakon dadi bojone Adik Kembang Arum, kulo terima ora ngerti padanging jagat mbok.
0: Mengko dhisik to, mengko dhisik. Sare dhisik, kene-kene. Linggo dhisik. Linggo. Iki mau selirane iki turu. Kok banjur jelek-jelek, malah ngandhakake katresnan.
1: Gusti.
0: Iki tenane piye to? Iki aku bingung iki aku Joko Pandan.
1: Kula nyuwun sabar, Gusti. Mugi paduka paring kiat dateng kula, Gusti.
0: Joko Pandan, apa mergo awakmu isih krasa lara?
1: Kulo tak
0: kandha karo simbok to.
1: Nggih, kulo.
0: Ngombe ya tak cukupke. Mengko dhisik. Ya. Iki wedang putih.
1: Banyu putih.
0: Diombeni dhisik. Men anggong.
1: Nggih.
0: Kepiye napa kene? Le lungguh sing pernah kene jejer simbok kene. Ana apa? Kandha sing cetro tengah-tengah wengi kaya ngene kok bengak-bengok.
1: Niki cangkir kula mang salah.
0: Kene tak tampanane. Ya wis. Ana apa? Alah nganti kringete kaya ngene rerewehan lho.
1: Napa niki sing diarani pralambang nika nggih, Mbok?
0: Pralambang piye to, Ngger? Pralambang apa sambunge karo apa?
1: Nggih, kula pun tau bloko dateng simbok nalika ten plataran lor ngomah nika.
0: Perkara
1: nek kula niku sambung tresna kalian Adi Kembang Arum inggih putranipun Bapak Tumenggung Aryo Guna.
0: Oh, kuwi. Ya. Heeh. Simbok kelingan.
1: Setunggal-setunggalipun tiyang ingkang saged percaya dhateng ingkang kula tindakaken mboten wonten sanes. Injinipun

0: Wong adi kembang harum katresnan kulo. Namung wonten ing salebeting panimpen menika adi kembang harum sampun sambet katresnan kalian priyo sanes. Inggih pamuncar putranipun paman Temenggung Rogojoyo. Mongko sawetawis menika pancen pamuncar menika badhe remen malah keporo badhe asring kurang ajar dateng adi kembang harum. Namun wonten salebeting pangimpen kok gumun kula menika adi kembang harum kok ijin langgati dateng kajengipun pamuncar mbok. Napa pancen iki pun ajeng kukut jagat kula. Lelakon sing siji dereng entuk katrangan sing cetha malah sak niki kula di bebido kawentenan ngaten niki mbok.
1: Oh, dadi iki mau seliramu ngimpi to Nger Joko Pandhan.
0: Pun kula yen ngaten tak pasrah tak bali teng Pajeng ben kula dipidono pati mawon.
1: Aja
0: kula pun putek bunek mboten iso ngrasake lelakon sing abot niki mbok.
1: Nger Joko Pandhan aja banjur kondo kaya ngono. Tegese nek kowe bakal nindakake kuwi ora ana tegese nggonku ngupakara kowe ana kene Nger Joko Pandhan.
0: Namung tumrap bumi Pajang kula mboten wonten ginanipun. Awit yang sepuh kula inggih Bapak Temenggung Arya Guna. Sampun sedo. Wanita ingkang kula tresnani tetelo sampun alum katresnanipun. Mongko sampean mbok sing sakniki pun kula anggap dadi mbok kula dhewe tetelo ya ora iso paring dalan supaya kula uwal saking panandang niki.
1: Nger Joko Pandhan, nek ana lelakon kaya ngene iki atiku dadi trenyo. Pancen bener apa sing kok kandhake nek wektu iki pancen aku ora bisa menehi pengayoman, ora bisa menehi dalan. Neng lelakonmu sing kaya ngono kuwi dadekake atiku saya rontang ranting Joko Pandhan.
0: Sewu kok malah kados kuwalik simbok iso ngrasake rasa rontang ranting niku. Nalare pripun?
1: Aku krungu jlentreheng nggonmu ngimpi pangimpenmu banjur ngelingake lelakonku nalika kawuri Joko Pandhan. Aku kok tau ngrasake kaya ngopo larane ngati abote ngati amarga dicitrani janji dening wong sing ditresnani.
0: Simbok nate kapedhotan katresnan.
1: Bener. Oh. Bener kandhamu Joko Pandhan.
0: Lajeng Lajeng kados pundi mbok? Ampun mung kendel mawon nek simbok ora ndang ngendika ati kula niku saya runtang ranting.
1: Tak jarwani ya Joko Pandhan. Simbok mbiyen tahu omah-omah karo sawijining priya. Priya kuwi ora mung sebaene. Priya mau uga kedunungan dajat pangkat. ananging mergo blereng marang kebiareng kadonyan banjur lali marang samu barang ler klebu marang simbok ngger.
0: Lajeng nopo priyo sisianipun simbok niku saniki isih sugeng
2: kaya doting gendeng. Kadingare nurung do turu ya mene.
1: Anu kang kiring niki wau. Anu kula niku ra tangi ngen kula tilem. Oh. Jane ngoten nggih. Ngen kula tilem ke urung pules. Neng kok delalah napa niku niki si Joko Pandhan niku bengok-bengok.
2: Jelek-jelek Joko Pandhan. Nggih.
0: Kulo tak bloko ning ampun disen-isen nggih, Pak.
2: Lho, kok disen-isen piye to?
0: Bapak simbok niku nggih pun kulo anggap dadi wong liya.
2: Ya.
0: Ing salebeting turu kepati. Kulo wau niku wonten kegambaran pinanggih kalian katresnan kulo inggih Adi Kembang Arum ing Katemunggungan. Pancen sak derengipun menika kulo sampun sami dene sambet katresnan. Namung piyambakipun tetelo sampun gandeng kalian priyo sanes. Amenika. Inggih dadosaken manah kulo menika mboten trimah. Lajeng priyo menika kulo jempalani dados sawetawis padudon nanging kulo kawon, Pak.
2: Oh, mulane njur mbokmu nyedhaki lungguh ning amben peturonmu iki.
0: Sajakipun kala wau kulo jelih-jelih.
1: Mbok menawa niku nggih ketonto niku wau le ngimpi do gelutan niku wau.
0: Inggih dadosaken kebak ing pitaken wonten salebeting manah kulo niku. Inah dalem Kanjeng Pangeran Benawa ingkang tigang dosa dinten mongko ngantos sepriki kulo dereng pikantuk lacak perkawis sinten ingkang nyidani Bapak Tumenggung Aryo Guna dene ingkang angka kalih menopo pangimpen ingkang nembe kemawon kulo raosaken menika setunggaling pralambang bilih gegeyan kulo badhe cabar, Pak.
2: Joko Pandhan, pangimpen kuwi durung mesti dadi pralambang. Pangimpen kuwi ning tetembungan kembange wong turu. Bisa impen kuwi impen sing nyerweteh. Tegese impen sing ora kena dirasake. Kaya-kaya mung rasa pengangen-angen sing nglambrang. Ning ya kala mangsa bisa impen kuwi kaya kandhamu minangka pralambang ing sak mengkone bakal bisa dadi kasunyatan.
0: Sing kula semelangke nggih niku Pak, nek impen kula niku ndoro dasi.
2: Kuwi durung mesti. Durung mesti. Sebab wektune iki lagi lingsir wengi. Nah, mulane aku metu ki atiku ki ya krasa. Kowe cuma ndok ning sirapan ki. Aku ki ya nguwatirke lho kowe ki persasat dadi buroning negara. Mulane aku metu. Kok bareng aku bali sih do. Urung turu. Lah, saiki tekan nggon impen kemau. Kowe lali wingi sore utawa sore mau aku kondo apa? Aku rak kondo rehning wektu sing diparingake marang kowe dening jeng Pangeran Benawa iki saya suwe saya entek wektune nggonmu golek ilacak sapa sing nyedani Aryo Guna. Nah, aku sore mau rak kondo to sesuk-esuk. Esuk iki mengko kowe kudu mangkat ninggalake sirapan kene. Lali mergo ketutup impen.
0: Inggih, Pak.
2: Nek kowe lali jenenge kepeneran lehku ngelingke. Wektu sing mungkari cara ditembuake kari sak siliring bawang, kowe kudu bisa ngrampungi gawe. Mulane Joko Pandan lan kowe Gondil.
1: Nggih, Kang, pripun?
2: Ayo bebarengan padha mantengake ati. Amrih sediane Joko Pandan bisa kasembadan. Iki aku karo kowe iki mujudake kekuatan sing ora bain-bain tumrape Joko Pandan. Kaya dene wingi sore aku wis kandha to Joko Pandan. Aku ora bakal negake lakumu. Lan yo ora meng aku. Mbokmu Gondel ya ngono, bakal tak kandhi melapat lakumu, memanui lakumu. Amrih kowe bisa uwal seko pidanane kan nguwasani jagat Pajang.
1: Ngono kuwi Ger Joko Pandan. Mula nek kuwi mau kok terus mergo atine susah, terus nglokro malah arep pasrah bongkok aneng Pajang nuk ra nggih kleru to Kang.
2: Kleru.
1: Mula kula niku ra ati kula dadi ora karu-karuan.
2: Tembung kaya ngono kuwi to, Mang.
1: Nggih, mergo saking susahe niku wau.
0: Menika saking buneking manah kula, Pak. Namung sak sampunipun Bapak paring andaran kados tinar buku manah kula.
2: Syukur
0: mantep badhe pados lacak awit sedanipun Bapak tumenggung Arya Guna.
2: Nek nganti kowe miyur jejering prajurit lho kowe kuwi. Ora bener. Mulane anu Pandan wiwit iki ndanggek turu sebab sesuk-esuk kudu ninggalke sirapan kene. Ya. Kowe Gondil?
1: Nggih.
2: Bebarengan karo aku.
1: Nggih, pripun Kang?
2: Aja negake lakune nge. Joko Pandan.
1: Nggih, Joko Pandan dinggo ngasu.
3: Nggih.
1: Sesuk ben kepenak awake.
3: Nggih.
1: Ya.
3: Nggih, pun kula tak
2: tindake.

0: saya suwe kok ora saya padhang swasaning pajak. Persasat kaya kesaputing mendung ing wayah bengi. Katon peteng dedet lelimengan. Njur kepiye nggonku bakal mbudidaya supaya enggal madhangake swasaning pajak.
1: Temenggung Drajan. Srajan kuwejen nek tak trajang aku mesti kalah. Kowe bakal tak limpe. Ayo.
0: Wayah bengi kaya ngene kok. Awakku lungkrah kabeh ora kaya adate.
2: Wis mati wis. Duh,
3: mati aku.
2: Aduh, Ki Menggong. Pecenan kene ngono apa Ki Menggong? Aduh, Ki Menggong. Aduh. Mawa apa? Kula Ki Menggong Brajanala.
4: Ki Menggong Brajanala kena pusaka. Sajae durung suwe pawongan nglewati.
2: Tuyak,
4: ayo tuyak.
2: Ayo tuyak.
4: Monggo, monggo.

0: Kak.
1: Nun sewu, kula ajri.
0: Wow, boten sawedi.
1: Kula badhe mlebet riki wau, mriko pun kathah sanget.
0: Ngendi?
1: Ten Jawi riko.
0: Apa?
1: Nggih, tetiang ingkang sami.
0: Nggih, nggih nika abdi-abdi dalem katemenggungan rene. Nengke.
1: Lah terus gek sampean niku sinten lho?
0: Weh, mboten reti foto ngarep ngono.
1: Samang niku
0: kula niki sing duwe panguwasa riki.
1: Ki menggung.
0: Hah? Manes.
1: Oh. Lah kok sing duwe panguwasa riki pripun to?
0: Tegese sing ngulo wentah taman riki kalih niki katemunggan riki kula.
1: Abdi.
0: Ayo.
1: Awit wau mbok ngendika ngoten mawon kula ya abdi ngoten mawon.
0: Si abdi ning abdi kei panguwasa. Tadi tangga jeneng kula mboten?
1: Nun?
0: Ajeng takon jeneng kula mboten?
1: Mboten.
0: Ayo kuwi ora ya wis bali wae.
1: Lha kok sampean se
0: ingkang sesilih kula niki Ki Jagung.
1: Jenengan warak pun mireng to?
0: Heeh.
1: Naik nami kula Ki Lanjar.
0: Ngerti ini sekon desa kuwi.
1: Nggih lah.
0: Ketok kok wong niku modele.
1: Kula niku ajeng mlebet wonten katemenggungan niku gek dalane niku pundi?
0: Loh, tuh di sini ku dalane wonten-wonten anut plang.
1: Nggih.
0: Katemenggungan wiro gedhi. Katunggan iki nganu niku Arya Gunan. Kon nganti kesasar susur sampean ndelokke sampean lek bethetet modele niku.
1: Sampean.
0: Ora wonten ana plang.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Katemenggungan Arya Gunan.
1: Ha mila rak kula niku tenanipun ajeng sowan ten katemenggungan lae dipun parengaken.
0: Ning wonten wigati napa
1: ning ngarep. Wah, anak kula niku dadi prajurit riki, Den.
0: Sik. Anake jenengane niku jenenge sinten?
1: Pamuput.
0: Pamuput ki anake jenengan.
1: Wah, pripun? Lak geseh ta?
0: Bagus ya Pamuput.
1: Oh, bagus nggih.
0: Bapakne kok ora cocok karo
1: mila niku
2: nampak daya tau kowe gong.
0: Heeh.
2: Ape
0: gak tak telesih iki.
2: Heeh, wis ngerti aku.
0: Iki.
2: Mbok kok sithik kowe arep nranyak karo penggede.
0: Niki. Niki.
1: Iki sinten iki?
0: Pendhuwur kula.
1: Oh,
0: nggih kula rak dereng ngomong.
1: Kok koalik to?
0: Nggih anggere wong niku cilik.
1: Nggih.
0: Sirahe mboten pati cetha dukul menapa mboten niku. Pendhuwur.
1: Pendhuwur sampean.
0: Okay.
1: Oh.
0: Hati-hati nek iki.
2: Mrene piye kowe?
0: Mboten.
2: Hah?
0: Mboten iki.
2: Kowe nampa daya iki wis tak nengke wae. Omonganmu kok saya nyreket.
0: Memang ngroke ta, Kang? Kok tak kira urung teko e kowe.
2: Urung teko. Cah ngendi iki?
0: Ki urung tak terus nyaket jenenge ngaku Ki Lanjar.
2: Ha kene le dadi wong mengimbuh.
0: Kok
2: imbuh? Lanjar iki ya mengimbuh.
1: Mboten imbuh, Den. Pancen jeneng kula niku Lanjar.
2: Yo. Dong iki wis ora ana wong jar iki lahir di iki mlakno dijenengi Lanjar. Wong tuane rak ngono iki. Mbok anake wis pira? Ning kok wis gedhe kabeh kok isih nglairke mbokne. Nek cakok ngene iki mung mbokne.
1: Niku le tata jalma pripun ta, Den?
2: Iki wong ngendi tak takoni urung? Aja waton nampa dayah kowe, Gung.
0: Tak takoni nek wis ngaku iki mau nek bapakne baguse Pamuput.
2: Oh.
0: Aku ning aku dhewe ya urung percaya coba.
2: Wong aku ki iso.
0: Heh.
2: Kahanan kene ki wis sawetara ki isih kaya ngene.
0: Ya iya.
2: Nek kowe le nampa dayoh sak sae wong, ya nek arep apik, nek arep niat ala.
1: Ya niki mboten sak sae, niki tenanan, niki menungso tenan.
2: Wis ngerti? Nggih. Nek le menungso tenan, ning keperluane iki tenanan apa ora wong nggonku ki ana sing pakaryane pancen wing bedaya. Dadi lewarek lewat tengah gede ya. Lemu ki ming pancen ming bedaya. Esuk rono esuk mulakno sapa-sapa ditepungi. Kuwi wis ditulis sesuk aku rono ki blas ora tau liwet mangane menang. Ana kuwi
1: wong. Niku riyen
2: wonge gagah gedhe dhuwit.
1: Niku riyen asring kula tindakke niku. Riyen sakniki mboten.
2: Kula mengandake.
1: Sampean kok semlenget to suwantene?
2: Kula mboten nyemoni sampean, kula meng.
1: Kula ya krasa e. Wong kula riyen ya mecok merodaya.
2: Oh, pun tau ngaten niku.
1: Ampun.
2: Apa diteruske?
1: Oh, anak kula pun dadi prajurit kok sakniki dadak melu ngono kuwi mboten isa.
2: Oh, isin karo anake.
1: Nggih, aku lho karepe wong desa, wong ra kalep ning anak kula ra iso dadi wong
2: penggede.
1: Nggih.
2: Gunane karo negara.
1: Nggih, anak sampean dadi apa?
2: Hah? Piye?
1: Anak sampean.
2: Aku ra ndek anak.
1: Oh. Nggih, pun rasa teruske.
2: Meng bojoku
1: sing
0: kerep. Niku ngeten niku. Mas
1: nek niki asmane sinten ta?
0: Niki.
2: Aku blendong, aku krungu ora tak takon kono.
0: Wonten piyayine.
1: Wonten kok ora ya wedi. Oh, blendong.
0: Niku sing abdi sing paling tua di teng mriki.
1: Oh, oh, oh.
0: Dadi kula niku ngajeni mergo umure pun tua niku.
1: Pun tua to.
0: Ketoke bocah ning pun tua.
1: Mboten mati-mati nggih.
0: Oh, lha potongane niku mboten wong niku disawangne
2: ditul. Lek ngomong di rampungke.
0: Piye?
2: Kowe mau ra muni ketoke bocah. Muni ngono ta? Heeh. Ketoke bocah menggon lambe ra ya ngono.
0: Ya ora wong kowe iki tenan nek umurmu ki tuwa ki durung wangun. Durung wangun nek kowe iki coba
2: nggih. Sing umur ki aku apa kowe?
0: Lah ya kowe coba Mas niku mangmatke Mas. Kita bocah ndak wong tuwa nek ngoten niku.
1: Nek ngoten niku kita nggih kaya bocah.
2: Ngemake wae kok dijengkeng-jengkeng-keng.
1: Nek iki nek iki
2: kaya dagangan di kon ngemake kok jadi piting.
1: Abdi dalem kok kuru to niki?
0: Ha nggih wong niku kerep prihatin.
1: Oh.
2: Kuru mlane ora dibeleh.
0: Kita niku prihatine gedhe.
1: Oh, niki rak kula niku Mas Blendong.
0: Mas Blendong.
2: Blendong, bener. Jeneng kula Blendong. Napa pripun?
1: Kula niku ajeng sowanten katepenggungan. Nah niku pareng mboten.
2: Sampeyan wae ora mriki ketemu niki to jagung to.
1: Nggih.
2: Angge takon jagung mawon entuk mboten ngaten wong.
1: Nek jagung
2: kuwasa sakniki.
1: Jagung mangke oleh nek sampeyan ora oleh.
2: Aku ya. Pun kula sekarep kok bocah sing arep nanya karo pengarep ki ya bocah niku.
0: Lha ya engko urutane aku terus omong kowe lapor kowe.
2: Omong kowe wis gak nyiket mau urung ngomong kok.
0: Wong jenenge tamu ya
2: ya. Aku kanggoran nang kene.
0: Ayo kanggo kok ya engko aku terus omong kowe.
2: Sapa wonge? Wong tua dilangkai.
0: Apa? Pedake kucing gering dilangkai. Iki
1: ngajagung. Nek mateni abdi dalem niku berang tahun hukumane.
2: Oh. Garak sing dipateni sapa? Sampeyan wis ora kanggo gawe ora cukup.
1: Sampeyan niku ngendikane ket wau semamblek gitu kula luka ngene ora kepenak.
2: Lho, garak daya iki sapa nek daya wong apik-apik. Oh daya wong golek oleh-oleh wae ra nggawa kok. Ah nek rame ngarep golek suguhan ora ana daya. Kok ngono kuwi?
0: Nggih niki. Kakang kula niki ngeten niku.
1: Pancen ada cabene ngoten niku.
0: Nggih anggar.
1: Nek nang daya kudu gegowo ngoten
0: to. Kudu gegowo sampean pun.
1: Sampean ngersakke napa Mas Gendung?
0: Kuwi.
1: Kula cukupke.
2: Ya ora ana daya nari karo sing diomong ngersakke napa.
1: Rika wau dodolan pirang-pirang. Kula ajeng mriki wau.
2: Dodolan pirang-pirang nek ora gadhet arep ngapa kowe? Sing ora iso tuku ndadak ngesake napa?
0: Kadah to
1: mboten. Iso kuat kula.
2: Sate iso nukake apa?
1: Iku wonten dasaran kijing.
0: Nah,
1: dasaran kijing.
0: Eh? Awak mau pun ampun nanti kerungu. Niki nek nesu mere lho.
1: Nggih to.
0: Nggih.
2: Aku munyuk kok.
0: Aku ngarani munyuk apa wong aku
2: ming muni. Suwe-suwe karo wong tuwa kurang ajar kowe. Wong kok mere-mere. aku ngraut raimu kuwi Pak.
0: Kuwi ngomong nganti piranti ning kula krep senani ning kula iki nggih tablet mawon mboten napa.
1: Nggih kunjenengan niku ya ngrumangsani nek pancen sampean niku sak ngisore piyambake.
2: Ten iki mboten nonton ngisor-ngisoran, mboten nonton dhuwur-dhuwuran.
1: Lho niku Mas Jagung sing ngendi kok?
2: Iki niku tata krama dinggo. Ora mung sak karepe dhewe. Nek ora melu priyayi monggo wae. Tata krama niku wiwit kula ajeng ngabdi ten kata menggungan niku pancen diseleksi.
1: Seleksi niku cah pundi? Seleksi niku cah pundi?
2: Nggih. Kula nggih mbeng krungu niku. Terus kula kepengin muni pupung wonten gone.
0: Kuwi diseleksi iki dipilih, dipilih.
2: Ah niku sing iso nerangke.
0: Dipilih.
2: Niku riyen
1: sing apik-apik ngeten ta. Sing elek ditempe ngeten.
0: Apa kuwi?
1: Niku dagelane Gunung Kidul ngeten.
0: Niku.
2: Sing elek pripun?
1: Nggih tempe.
2: Oh.
0: Niku diseleksi padane jenengan niku dedek sopan santun barang niku ketok wangun mlebet mangke.
1: Oh.
0: Sedadi apik. Ning sampean niku sopan santune apik kok, Kang. Malah kowe sing ora pati apik.
2: Iya, apik-apik opo kin mau karo aku ya. Yeah. Omongannya apik, meripate deloken rak ning menteleng. Wong iso dipaca saka nggon mripat. Omongane apik ning mendonange nek ora aku.
0: Dadi nek mendono iki malah apik to.
1: Mripat kula niku pancen ngeten iki den.
2: Oh, gitu. Mulane ora kedap sing tengen. Neker to niki.
0: Sesamaan itu ya lagi ojo kang
1: sing tengen riku pancen riyen keplintreng anakku lho.
2: Riyen tukang blandang no? Terus kecolotan kampak
1: nggih pas matane niki
0: nggih dipun nganut Mas dipun kiat-kiataken
1: kula saya jonteng niki kula
0: ampun ketahanan
1: nek pancen mboten parang ya nggih mumpung kula tak bali mau
0: mangke riyen mangke riyen
2: niki sing iso mutusi
0: nggih
2: sing jagong niku mboten
0: mutusi ming nengahi nah kersanipun badhe sowan wonten katemungan intisarine menopo
1: niku ngaten
2: ora takon sari pundi sampean mau dek kula omong ditakoni doya sakniki ana wong muni sari kok ora ditakoni sari pundi
1: inti sari niku wose.
2: Nah, wose iki beras.
1: Kula tak omongan kali sampean mawon Mas Jagung.
2: Nggih, aku lha ten riki nggih didapoke padake. Metu karepe dhewe. Ora metu karepe dhewe. Dikang seni kula wau. Nomor 5 Pak De. Kok ora entuk omong.
1: Nggih. Anak kula.
2: Radiomu mah.
1: Nggih. Anak kula.
0: Kon sampeyan.
1: Mboten sak dirungokke.
0: Ora pun ngomong wong ati.
1: Kula niku wis
0: nggih.
1: Budidaya supaya ora weruh wong niku kok. Anak kula
2: niku ora mau diplester.
1: Dadi prajurit ten riki.
0: Nggih.
1: Lah ndek ben niku rak bali mulih mergo awake niku lara. Nggih. Nggih. Lara pun rada waras ajeng bali ten kata penggungan. Lah niku kula ajeng nanjike. Anak kula niku sida mlebuten kata penggungan apa mboten wis mari napa durung ngoten lho.
0: Anak jenengan iku wonten sing namine Pak Mubot iku pancen.
1: Nggih, nggih.
2: Ning kono aturke kowe sing
0: kuwasa.
2: Kono.
0: Ning kula ajeng tresih mleh.
1: Napa?
0: Nek jenengan ngaken bapakne. Jenengan niku saking pundi? Desane pundi? Coba men cocok karo omongane bagus ya Pak Mubot.
2: Tinggalan omah kula niku tinggalan, Pak.
0: Bener, Kang. Bener. Nganu kayak bagus sih pamu
2: jadi. Jadi lo nggak boleh yang orang.
1: Nun,
0: nggak address.
1: Ada enten.
0: Oh.
1: Kula lu terbujur bujur itu nggak apa.
2: Terbang cilik persegi kui di tak takon nih.
1: Nih.
2: Pak aku udah takon muni KTP.
0: Oh, jeh tinggalan.
1: Ya, nih sih kau
0: lancar. Bener ya Kang? Bener.
2: Ayo kono diterke.
0: Ayo kowe karo kowe ayo.
2: Emas sing nampa kowe aku ngeterke ngopo.
0: Waduh niku kakang

0: RRI dengan esensi buku. Sagaras, karya Terelie. Akhir dari misteri panjang yang selama ini menyeliputi kehidupan Ali akhirnya terkuak dalam buku ke-13 dari serial Bumi. Setelah bertahun-tahun mencari tahu siapa sebenarnya orang tuanya, Ali dibantu oleh Pak Ib dan Sally, sahabat sejatinya, mencoba mengungkap kebenaran di balik semua teka-teki. Tak hanya itu, Batozar, sosok galak yang selalu tampak tak peduli, justru menjadi pelindung setia di balik kata-kata kasarnya. Namun, semua tidak mudah. Mereka harus menghadapi kekuatan besar bernama Sagaras, hingga bertarung dalam 5 ronde kehidupan yang menantang maut bersama Ksatria Sagaras. Buku ini tidak hanya menyuguhkan aksi menegangkan, tetapi juga syarat makna tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Sagaras, karya Terelie.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar Tuntas akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara informasi dan hiburan menarik di hari Selasa 8 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Rabu 9 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di hari ke-9 di bulan ke-9 tahun 2026 ini? Semoga kita semua selalu diberikan limpahan rahmat dan juga berkah dari Sang Pencipta pendengar. Di pagi hari ini dalam sajian Madiun pagi hari ini saya Satya bersama tim ya di pagi hari ini, di antaranya rekan operator Armita dan juga gatekeeper di AST dan juga rekan pemancar ada Yanuvita bersama Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Dan tentunya dengan beragam segmen yang sudah kami persiapkan pendengar untuk Anda di sepanjang hari ini ya. Kami akan awali dengan menghadirkan Madiun Pagi hari ini dengan Mutiara Pagi. Hari ini nanti kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih MPDI, temanya adalah tentang tingkatan rezeki. Kira-kira rezeki yang seperti apa pendengar? Apakah rezeki itu berupa materi yang kita terima atau yang kita cari dengan kita giat bekerja atau yang seperti apa? Kita akan ketahui bersama, akan segera kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
1: rri.co.id

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Mutiara Pagi hari ini hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih, MPDI, temanya adalah tentang tingkatan rezeki. Sudah bersama kita pendengar di pagi hari ini Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sat,
1: ya. Ya, kabar baik ya Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang tingkatan rezeki ya. Tadi juga Satya juga sempat mengatakan, menyinggung ke pendengar, apakah rezeki yang dimaksudkan itu adalah materi yang selalu kita cari dengan kita berangkat pagi, pulangnya sore, bahkan pulangnya malam, pagi memulai lagi, atau rezeki yang seperti apa, Ustazah?
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala uri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala habibina wa safi'ina wa kurati ayunina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Pendengar RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat, dalam keadaan ridha Allah. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita pada pagi hari ini betul-betul diridhai oleh Allah. Nanti setelah ini kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah, gitu ya. Pada pagi hari ini kita muhasabah bersama tentang sesuatu yang kata Mbak Satya dari pagi sampai malam kita buru gitu ya. Ya. Jadi rezeki itu apa sih? Rezeki itu boleh dibilang karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Yang pemberian dari Allah ini yang dapat kita ambil manfaatnya atau untuk memelihara dalam ketaatan pada Allah. Ada dua versi. Jadi pemberian Allah ya berupa anugerah, kenikmatan ya untuk kemudahan beribadah kepada Allah atau untuk menopang kehidupan. Nah, sebenarnya itu.
1: Oke.
2: Jadi ada dua versi. Ya ada dua versi maksudnya. Ada dua maksud. Satu ya, untuk memelihara kita sebagai hamba Allah, untuk menghamba kepada Allah. Ya, rizki itu sesuatu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah untuk memelihara ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, pemberian dari Allah, ya, anugerah dari Allah, karunia dari Allah untuk menopang kehidupan kita. Kalau melihat dari dua versi ini, berarti ini satu condong untuk kepentingan akhirat, untuk memelihara ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah untuk menopang kehidupan. Ini berarti kan berupa duniawi, kan gitu ya Mbak ya? Ya. Maka ada rezeki yang berupa materi, ya, materi itu biasanya untuk menopang kehidupan. Non materi, ya, non materi ini adalah untuk memelihara kita sebagai hamba Allah untuk menghamba kepada Allah. Begitu, Mbak Satya. Nah, maka tingkatan rezeki itu ada empat. Yang pertama adalah rezeki yang digunakan untuk menopang kehidupan dunia dan untuk memelihara ketaatan kepada Allah, ya, itu ada dua. Ada empat, tingkatannya ada empat. Yang pertama apa? Ternyata rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ya, gak usah risau. Jadi kita itu gak usah risau. Karena rezeki itu sudah dikasih. Kalau bahasa kerennya apa ya?
1: Sudah ditakdirkan.
2: Gimana?
1: Sudah ditakdirkan atau seperti apa?
2: Ya. Jadi kita itu sudah punya, sudah nek wong Jawa ngarani ora usah risau, kuwi wis eneng rezeki. Wis eneng rezekine dhewe-dhewe. Jadi setiap manusia, dulu ingat ya. Ini saya spill kembali ya. Ketika kita di dalam perut ibu umur 4 bulan 10 hari ya, ketika kita ditiupkan ruh, maka itu dibersamai juga, ditetapkan juga oleh Allah amalnya, rizkinya dan ajalnya. Nah, ternyata kalau orang tua mengatakan, anaknya berapa sih, Bu? Anaknya 12. Orang dulu kan anaknya banyak-banyak, Mbak Satya. Terus, aduh, anak kok 12? Enggak apa-apa, Bu. Kan anak bawa rezeki sendiri-sendiri. Ingat nggak itu? Pernah sering dengar nggak seperti
1: Iya,
2: itu?
1: katanya banyak anak banyak rezeki, gitu ya.
2: Banyak anak banyak rezeki artinya memang anak itu oleh Allah sudah dikasih rezeki sendiri-sendiri. Bahkan sudah ditetapkan ketika Allah sudah ditiupkan di saat Allah meniupkan ruh pada si bayi atau si calon manusia itu. Nah, ini di apa itu disyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada suatu hewan yang melata, dabah itu hewan yang melata. Kecuali sudah ditetapkan oleh rizkinya. Maksudnya begini, ayat Allah itu. Wes to wong Gusti Allah kuwi lho nyiptakne. Wes cecak cecak cecak cecak cecak. Cecak itu melata kan? Cecak, cicak cicak, Mbak. Cicak itu kan melata ya? Wes melata, tangannya, kakinya, tangannya itu ya, ya tang, kaki apa tangan itu jadi empat itu ya, merayap. Makanannya pun itu sesuatu yang terbang. Kalau punya tangan, punya kaki, terbang untuk lari menjemputnya. Lo ini lo enggak, merayap. Lah kok sing dipakai menangkap bukan tangannya tapi
1: lidah.
2: Lidahnya. Sebenarnya kalau kita melihat cicak itu sudah menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, kita melihat cicak itu adalah sesuatu yang sudah mewakili deh. Itu pelajaran yang mahal buat kita. Allah menciptakan suatu makhluk, ya, makhluk yang bernyawa ataupun yang gak bernyawa, ya, itu sudah dikasih rezeki. Ya, kita belajar dari cicak atau belajar dari tumbuh-tumbuhan yang berakar besar atau yang berakar tunjang atau yang tujuan tumbuhan besar. Misalnya kita punya mangga atau kita punya terem besi atau kita punya apa itu ringin. Ya, ringin itu tumbuhan yang besar. Terem besi di jajaran itu tumbuh yang di alasan tumbuhan yang besar. Atau apalagi? Ya. Itu manusia tidak repot-repot untuk menyiramnya, tapi dia tumbuh. Tapi dia tumbuh lebat. Bahkan dimulai di musim kering kerontang. Bunda, itu kan sudah menyimpan air di dalamnya, Bunda. Entah caranya Allah bagaimanapun, tetapi kan kita lihat aneka tumbuh-tumbuhan yang besar-besar. Ya, yeah. Dia tidak mengenal gugur, musim gugur, tumbuhannya tetap hijau, tetap segar. Padahal kita tidak memberikan makanan air itu. Ya, yeah. Itu sebenarnya cukup juga ya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi sesuatu yang merayap ya, itu aja sudah dapat jadi kasih rezeki oleh Allah. Apalagi kita sebagai makhluk Allah, innal insana apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan oleh Allah, khalaqnal insana fi ahsani ahsan. Ahsani taqwim, penciptaan yang paling sempurna. Kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya mata, kita punya kaki. Ya, jadi kita sebagai manusia, kan pagi hari ini kita kan tausiahnya kan untuk manusia ya. Jangan khawatir, Allah sudah menjamin rezeki sejak kita itu dikasih ruh oleh Allah. Maka orang tua mengatakan, jangan khawatir, rezekine dhewe
1: sendiri-sendiri.
2: Wong duwe rezeki dhewe. Mm-hmm. Kita sudah dikasih rezeki oleh Allah. Masya Allah. Tidak syukur itu apa begitu apa itu namanya? Tidak bersyukurnya manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibat? Kata Allah. Ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oh, kita sudah dikasih, sudah dijamin rezekinya. Kan gitu ya. Hmm. Maka jangan khawatir. Jangan bangun tidur pulak. Kita kan bersyukur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih Allah kau telah menghidupkan aku kembali. Kan gitu ya. Hmm. Setelah itu kan kita berdoa karena sudah dikasih kenikmatan bisa tidur. Kan gitu ya. Itu juga rezeki. Bisa tidur nyenyak itu rezeki yang luar biasa, Pak.
1: Betul.
2: Karena banyak juga orang yang nggak bisa tidur ya. Hmm. Setelah itu apa? Jangan pikirkan urusan dunia tok. Jangan khawatir. Orang yang kebringer, orang yang salah, begitu bangun percut, bangun tidur, ya, itu memikirkan dunia salah, wis dijamin. Kalau gen Z, gen milenial, gen alpha atau gen apa kek, itu sudah punya slogan sendiri. Begitu bangun tidur, rezeki tidak akan tertukar. Rezeki sudah tertakar dan rezeki tidak akan tertukar. Hmm. Kan gitu?
1: Iya.
2: Iya toh. Artinya apa? Artinya ya sudah ada jatah kita dari Allah, jatah kita percaya. Ya, kadang-kadang coba kita dibandingkan. Tadi kan saya katakan ya, rezeki itu adalah karunia, kemudahan, pemberian Allah yang urusannya dengan apa tadi? Kita sebagai hamba menghamba kepada Allah yang kedua apa? Untuk menopang kehidupan.
1: Kehidupan duniawi ya.
2: Jadi sisi dunia dan sisi akhirat itu sudah dijamin oleh Allah. Ya sudah. Maka jangan khawatir. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir. Apa yang kita khawatir? Sudah dijamin. Pokoknya kita itu sebagai manusia itu pokoknya yakin. Hmm. Siapa tahu saya nanti tengah hari atau siang atau sore saya dapat rezeki amplop yang besar. Itu urusan dunia misalnya.
1: Iya. Amin. Alhamdulillah ya.
2: Kita tidak tahu.
1: Iya.
2: Dan seseorang pun juga tidak tahu. Nanti sore meninggal, nanti siang meninggal, nanti siang dia kecelakaan, nanti siang dia apa-apa-apa. Kita enggak tahu. Gitu lah. Jadi 5 menit yang akan datang saja kita enggak tahu kaki kita melangkah kemana, kita enggak tahu. Mengapa kita tulul amal itu berangan-angan yang tinggi, hubut dunia, cinta dunia yang nemen-nemen. Enggak usah. Udahlah, khairul umuri awsatuha. Ya, sekitar kita jalannya aja hidup. Ya, ini bangun tidur ya. Sholat subuh. Kita live streaming RRI Pro 1 atau nyetel radio mendengarkan Bunda Siti ya. Bismillah. Kita mencari ilmu sambil memasak, sambil menyiapkan, meresapi dengan hati. Enak hidup itu. Kita ikuti alur aja. Ya, setelah ini nanti kita ya mulai beraktivitas, yang mengajar, yang ke kantor, yang ke pasar, yang ke sawah. Udah aja. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Bismillah, atas namamu ya Allah, demi engkau ya Allah, tawakkaltu, aku pasrah. Saya akan ngajar pun pasrah. Saya akan ke sawah pasrah. Saya akan ke apa? Ke manapun. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Enak itu. Kalau kita berpikir seperti itu enak. Ya, itu rezeki pertama. Rezeki itu ternyata sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua, Mbak. Yang kedua adalah rezeki itu karena diupayakan. Ya, di dalam bahasa Allah, Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaiton wa'allaisal insana illa masa'an. Nek wong tua mengatakan ora obah ya ora entuk opah tole. Ya gitu ya.
1: Atau ada ora obah ora mamah ya gitu kan.
2: Nah bener, ora obah ora mamah, ora obah ya ora entuk opah. Kan begitu. Jadi Bunda, tadi katanya kita sudah dijamin. Berarti kata kita kalau tidak obah berarti tetap dijamin ada dong. Rezeki harus dijemput, harus diusahakan. Itulah ya. Jadi rezeki itu harus diusahakan. Contoh, rezeki kan bukan hanya materi ya, bukan hanya uang, bukan hanya makan, bukan hanya apa, tapi non materi. Kemudahan, terus apa lagi? Kesehatan, apa lagi? Kita ke masjid mudah, apa lagi? Kita sholat tahajud gampang, apa lagi? Ya, dimudahkan semua urusan itu juga rezeki. Itu yang non materi. Ya. Nah, wa alaisa lil insani illa masa'a, ya. Tidak ada kok suatu yang diusahakan itu ya apa-apa kuwi berusaha pasti ada hasil. Gitu loh maksudnya. Paham maksud saya ya. Jadi, ya usaha ikhtiar maksudnya. Dalam bahasa Quran, ini tadi yang saya baca Quran semua ya. Yang saya baca Quran semua. Dasarnya Quran semua maksud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah begini. Innallaha saat teman ikhlas Allah la yughayyiru ma biqaumin. Aku enggak arep merubah nasibmu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali kamu merubahnya. Kalau bahasa enaknya, ya, aku yo ora tak apa itu namanya? Tak depne rezeki iki, ora eneng. Ada rezeki menuk-menuk gak eneng, tapi kamu usaha. Nek kamu usaha. Jadi, pada dasarnya orang di dunia itu gini, Pak. Yang pertama, kita karena dikasih akal pikiran, dikasih mata, telinga, kaki, ya semuanya ya. Itu ya kita pertama kali adalah yakin dalam hati rezeki sudah ditata oleh Allah. Rezekiku enek kok rezekiku iki. Gitu loh. Terus aku ikhtiar neng kudu tak jemput. Gitu loh. Nah, makanya usaha kudu tak jemput ikhtiar. Engko setelah berikhtiar, ikhtiar ini ada dua, ikhtiar fisik dan non-fisik, ikhtiar duniawi dan ikhtiar ukhrawi. Yo ikhtiar kerja menjemputnya, yo ikhtiar dongo, kan gitu. Setelah itu kita tawakal, pasrah kepada yang punya. Setelah tawakal kita kona'ah. Hasilnya apa itu rezeki kita yang endingnya akhirnya rezekiku iki. Nah itu. Setiap manusia itu ikhtiar. Donga ikhtiar duniawi ya donga, ikhtiar nyuwune Gusti Allah, ya ikhtiar kerja terus dipasrahke Gusti Allah. Itulah hasilnya yang terbaik. Kalau ada orang mengatakan gini, ya Allah saya usaha mati-matian, dongo mati-matian, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya, Allah memberi bukan berdasarkan keinginan kita, tapi Allah memberi sesuai dengan kebutuhan kita dan kebaikan, dicatat dulu ya, kebaikan dan kebutuhan. Ya Allah, saya itu pengen kaya. Ya Allah, saya tuh pengen mobil mewah. Saya pengen rumah bagus. Saya pengen begini. Itu rezeki takaran kita. Takerane rezeki kita. Nek takerannya itu hanya baskom. Dikasih apa sadure baskom?
1: Ember mungkin?
2: Ember mungkin ya. Oh rezekine ada ya awake dhewe kuwi iki baskom diwehi ember. Kira-kira apa?
1: Meluber ya.
2: Yang merasa kurang. Bener enggak? Rasa kurang. Akhirnya ya hanya setengah gitu. Akhirnya apa? Nelongso atau apa ya? Merasa kurang terus gitu. Wong ada ya awake dhewe ember kok. Baskom kok. Baskom sudah cukup. Kalau nanti dikasih ember, malah dia mengeluh, malah nggak baik mengeluh itu. Gitu loh. Bahasa enaknya begini. Kalau kita itu dikasih sesuatu yang sudah usaha mati-matian, awake dhewe itu nafsunya itu pengennya gini, melonjak-lonjak. Tapi Allah itu jatahmu ku sakmono. Karena kamu bisa mensyukurinya, bisa menikmatinya, ya karena itu. Nek kok dikasih banyak, kamu jadi gak baik. Kalau dikasih banyak, kamu jadi sombong, jadi ingkar, jadi elek. Ya itu sudah pas kamu. Kamu dikasih satu ember itu, menjadi tenang, menjadi ayem, menjadi enak, menjadi syukur. Kalau dikasih banyak, nanti kamu sombong. Maka Allah gak mau untuk ketidakbaikan kita itu.
1: Ya.
2: Jadi keputusan Allah itu yang terbaik, yang sesuai dengan keinginan kita sebenarnya. Nah, kadang-kadang manusia itu tidak menyadari itu, mintanya sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan keinginannya, tidak kebutuhannya. Mbak Satya misalnya.
1: Yeah.
2: Gajinya 10 juta.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Lah 10 juta itu real ya, Mbak ya. Kalau Mbak Satya itu misalnya anak suaminya satu, terus anaknya Mbak Satya putranya berapa?
1: Satu. Misalnya satu gitu.
2: Nah, ya. Tiga ya? Satu rumah tiga ya? Ya. Okay lah, misalnya yang kebutuhan primer, sekunder gitu ya. Terus yang primer itu misalnya ya makan ya. Kalau makan misalnya, kita ketatakan aja. Kalau 3 orang, paling kita beli beras 20 kilo lah maksimal. 20 itu cuma berapa sih? 300 ribu. Atau pol-polnya 400 ribu. Ya kan? 400 itu nasinya. Ya toh? Terus kita beli bumbunya misalnya brambang 1 kilo, bawang 1 kilo, atau gai 2 kilo, yo 1.000. Cuma berapa itu? 500. Uyah ya, sak uyahe kuwi wis. 500 kan itu kebutuhan pokoknya. Kalau beli belanja sehari-hari, satu hari dibuat aja misalnya ya untuk belanja plus minus misalnya 100 misalnya. 100 ya kali 30 berapa? 3 juta misalnya. Kalau 3 juta setengah 4 juta misalnya. Untuk yang lain-lain cukup enggak itu? Cukup, itu sudah mewah banget. Kalau untuk yang sederhana disesuaikan. Oh, satu hari saya sayur asem, sambal tomat, tempe, tahu, cukup itu 25.000. Apa 20 ribu cukup? Iya toh?
1: Iya.
2: Cukup sebenarnya. Itu loh. Jadi tergantung kebutuhan manusianya
1: ya. Gitu ya.
2: Kalau kita mau mencukupkan apapun cukup. Itu loh. Ya itulah. Artinya apa? Sesuaikan dengan kebutuhan manusia.
1: Jadi tidak berlebihan gitu ya, Ustazah.
2: Iya. Lah orang kaya yang penghasilannya ratusan juta misalnya atau puluhan juta misalnya ya kita gitu. Tapi dia gaya hidupnya, kebutuhannya itu juga tinggi. Akhirnya apa? Treadmill kan gitu ya. Jalan di tempat sama gitu loh. Orang yang penghasilannya satu bulan misalnya 500.000 cukup dia sambil jalan untuk bekerja, cukup. Jadi kita jangan memandang ke atas. Maka orang yang termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang nadzara ila man fawqahu fid dunya. Orang yang celaka itu salah satunya adalah orang yang memandang urusan dunia di atasnya. Yeah. Jangan mandang, kalau urusan dunia itu jangan mandang atasnya. Pandanglah di bawah kita. Kita akan menjadi manusia yang lebih bersyukur, gitu loh. Gak punya uang, Allah memberi toh kita punya apa, lahan atau itu di Indonesia itu jenis alas itu saja, orang yang hidup di daerah hutan, itu hutan itu diberikan kepada masyarakat. Kelola itu, jaganan hutannya. Kurang apa coba? Kalau kita tanah gak punya banyak, ada kok cara-cara apa itu tanah sedikit ditaruh di mana, di apa di ditanami untuk kulup sehari-hari, bisa. Tergantung usaha kita deh. Jadi yang kedua apa tadi? Rezeki itu apa bisa dijemput dengan usaha.
1: Usaha diupayakan gitu ya.
2: Diupayakan. Yang pertama tadi apa? Sudah
1: dijamin oleh Allah.
2: Yang ketiga adalah rezeki itu akan mengalir kepada kita karena hati kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena kita bersyukur. Mbak Satya kadang-kadang punya pikiran enggak? Misalnya, Masya Allah, aku hari ini mendapatkan sesuatu yang tidak aku bayangkan. Pernah enggak?
1: Pernah.
2: Karena bersyukur. Ya, karena bersyukur. Bangun tidur, terima kasih. Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Terima kasih ya Allah, telah kau membangunkan aku setelah aku mati dan kau bangkitkan aku kembali. Bersyukur. Sehat, terima kasih ya Allah, tangan kuku gerakkan gampang. Sehat, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku dapat minum seger. Terima kasih ya Allah, aku bisa makan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ini sampai hati nges. Ini adalah sesuatu yang sangat indah, melegakan hati kita. Dikira rezeki itu hanya berupa uang. Banyak orang yang beberapa hari gak bisa tidur. Ada tersiksa mau tidur saja gak bisa.
1: Susah gitu ya mau tidur.
2: Ada orang yang uangnya banyak, mobilnya banyak. Ya, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, rumahnya banyak, tetapi hatinya tidak pernah bahagia. Hatinya resah, hatinya mengeluh terus. Kenapa? Karena badannya digendakan gerak begini sakit, begini sakit, begini sakit. Gak bisa menikmati kehidupan dunia. Maka sebaik-baik orang itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ada orang yang sakit, tapi dia selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kau beri aku sakit. Terima kasih ya Allah, kau runtuhkan dosaku setiap hari. Terima kasih, sampai menangis. Ada. Terima kasih ya Allah, kau beri aku tidak bisa tidur. Ya, itu urusan itu tadi, urusan hati tadi. Syukur. Ada orang yang sakit bersyukur. Terima kasih Allah, untung kau memberikan aku sakit merontok dosa-dosaku. Coba kalau kau ambil nyawaku langsung aku mati, dosaku masih banyak. Betapa celakanya aku nanti di akhirat mempertanggungjawabkan. Terima kasih Allah, kau telah rontokkan dosaku sehari-hari. Terima kasih, dengan hati yang nges sampai meneteskan air mata. Itu juga nikmat. Akhirnya tidak merasakan. Maka ada orang yang sakit, tapi dia tidak mengeluh. Dia sakit, sakit sebenarnya. Sakit semua, tapi dia karena sangkit syukurnya. Sangkit terima kasih Allah, terima kasih, terima kasih. Kau beri aku sakit, terima kasih. Maka sakitnya itu dihilangkan oleh Allah. Saya pernah menjenguk orang yang sakit. Sakitnya itu dahsyat sebenarnya. Tapi saya bertanya, bagaimana rasanya? Gak ada rasa apa-apa. Padahal dia secara zahiriah dia itu sakit. Tapi dia, saya tidak merasakan apa-apa. Sangkek menerimanya, itu sangkek syukurnya. Baik. Maka menjadi nikmat.
1: Baik, berarti tetap bersyukur meskipun ada apa ya, musibah yang dialami gitu, Ustazah.
2: Benar. Benar. Oh, ada loh orang yang makan. Wah, di depannya itu ada makanan, banyak makanan-makanan yang lezat dan rasa-rasanya enak. Ya, tapi karena otaknya bruwet. Hmm. Karena dia menginginkan ini, keinginan yang belum tercapai, telepon sana, telepon sini untuk kemajuan usahanya, untuk ininya. Hmm. Sudah punya satu, pengen lima, pengen sepuluh, macam-macam. Makanan di depannya tuh gak kemakan kok. Yeah. Ada orang yang Masya Allah bersyukur, gak punya uang tinggal 20 ribu misalnya. Beli beras setengah kilo aja. Dimasak, kalau anaknya banyak dibubur. Oh, apa itu namanya beli, apa itu namanya sayur asem. Hmm. Lomboknya sedikit, 20 ribu itu bisa untuk satu rumah. Masa bisa bunda? Bisa. Bisa. Ya toh, sop-sopan. Ya, 5 ribu. Ya. Mbak anu bu, iki kasih ono berambang, kasih ono apa, sop-sopan masaknya dengan nasi seadanya. Karena lapar.
1: Itu akan jadi gimana? Nikmat ya.
2: Jadi nikmat. Yeah. Dengan sambal pun, ya, misalnya. Hmm. Banyak loh orang yang kita sering itu oleh Allah makan apa-apa kok rasanya gak enak. Yang wah enak ini nyambel karo goreng tempe. Mm-hmm. Nyambel dengan goreng tempe manyet, nasinya anget. Oh, banyak kan orang seperti itu.
1: Yeah.
2: Makan ini gak enak, makan ini gak enak, makan ini gak enak. Itu sebenarnya itu apa diperlihatkan oleh Allah. Singgarai apa itu gak enak, singgarai nelongso itu nafsumu.
1: Oke.
2: Karena nafsumu yang gara-gara. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir.
1: Poin keempat ya.
2: Yang terakhir itu rezeki karena takwa kepada Allah.
1: Baik.
2: Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Wis to nek iki manut karo Gusti Allah, diparingi rezeki gak diparingi kapan dari jalan yang gak kamu sangka-sangka. Wis tau wae salat-salat to. Karo wong api o. Karo wong atimu baiklah, niat baik sudahlah. Kamu itu ada yang meremot Allah. Ada yang meremot Allah. Wis tau pokoke tugasmu iku ba makhraqul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu itu nyembah nek Gusti Allah. Hmm. Apik nek Gusti Allah, apik nek manungsa, apik nek makhluk lain. Dikasih jalan, mesti dikasih jalan, pasti tuh. Allah tidak akan membiarkan, pasti dikasih jalan. Gak ada orang yang usaha mati-matian, ya toh. Orang yang apa itu namanya syukur hatinya, berjuang. Kok orang eneng hasilnya belas, kok saya ngasih mati gak soman gak eneng. Gak ada. Orang yang ngasih gak somangan itu ya mungkin karena dia males. Hmm. Atau mungkin karena apa dia tidak baik dengan orang lain. Di sini bayi loh sing ora iso nyapa-nyapa payahe mimik kowe digugah kon mimik kok. Wis sudah enggak dijamin rezekinya.
1: Yeah.
2: Orang yang sakit gak iso mangan apa-apa mbah kuwi bae tanggane kabeh gua awake panganan gua awake rena-rena kok rezeki ora dhewe to. Gitu loh. Jadi kesimpulannya ada 4 ya. Yeah. Kesimpulannya ada 4. Rezeki itu yang pertama tadi, rezeki
1: sudah dijamin.
2: Fil ardi illa 'alallahi rizqu, sudah dijamin. Hmm. Ya toh. Yang kedua, wa laisa lil insani illa ma sa'a, diusahakan. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena syukur. Yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. karena takwa kepada Allah, karena tunduk kepada Allah.
1: Baik.
2: Rezeki sudah dicapai sendiri.
1: Baik.
2: Gitu, Mbak.
1: Iya. Tentunya hal ini juga akan menjadi panduan ya, ketika mungkin di saat sekarang ini sedang diuji rezekinya kok tidak seperti yang diharapkan. Bisa jadi ini ya, jadi sebuah evaluasi ya, mungkin kita juga karena kurang bersyukur, bisa jadi ya Ustazah ya.
2: Yeah.
1: Baik, Ustazah, kita coba ini ya, baca dan juga tanggapi Ustazah ini beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa dan juga pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Yang mau telepon silahkan, boleh ya untuk saat sekarang ini, karena juga kalau hari ini kita agak terbatas waktu ya, nanti selesainya juga lebih awal karena kami akan persiapan untuk acara berikutnya. Bunda, ini ada pendengar dari Ponorogo, Bu Mami sudah bergabung lewat line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sat.
1: Iya, betul. Bu Mami, silakan.
3: Nggih. Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam, Bu Mami.
3: Nggih. Ustazah, suweneng sekali saya dengarnya. Rezeki. Itu Ustazah, ada ungkapan tadi ya sudah dijelaskan, saya tidak akan matur. Yang ini rezeki tidak tertukar. Tapi ya, ini terus yang kedua tadi kan kita proaktif untuk
2: menjemputnya.
3: Tadi itu tadi ya, tidak hanya berdoa saja. Lah kita itu waktu masih muda, masih lincah, masih banyak ya, masih giat sekali, dan rezeki itu kayaknya yang ngalir saja, ya toh. Badan juga sehat, bisa donor darah sampai sekian kali gitu. Tapi gini, Tat, kita kan memprediksi nanti saya ada masa tuanya. Nah, itu kita persiapkan. Ada beberapa rupiah yang kita sisihkan untuk nanti dana taktis ataupun masa tua. Ternyata, Tadah, itu di tengah 3/4 perjalanan itu ada seseorang menawarkan investasi. Terus gini sekali dua kali enggak kena kita. Tapi akhirnya kita tergoda juga. Habis itu lari tadi.
1: Tidak sesuai dengan harapan gitu ya.
3: Kita tangguhkan untuk apa itu? Untuk hari tua itu pun hanyut ngoten mawon. Lah setelah itu apakah itu yang namanya tertukar atau gimana ya tadi?
1: Baik,
2: oh, jadi begini ya Bu, sebenarnya kalau kita merenungi Bu Mami ya, rezeki itu kalau milik kita kok diapusi orang lain. Begini bahasa enaknya begini Bu Mami, uang itu rezeki saya Ustazah, saya bekerja mati-matian, tapi itu diapusi orang. Bagaimana itu? Inilah kita perlu belajarnya. Rezeki kalau milik kita akan kembali ke kita. Mohon maaf, jangan khawatir Bu Mami. Kalau itu rezeki itu hasil keringatnya Bu Mami yang halal dan thayyibah, nanti akan kembali ke Bu Mami lewat anaknya Bu Mami, cucunya Bu Mami.
3: Iya, iya
2: dan betul, Bu Mami betul, sekarang betul juga tidak kekurangan kan, artinya tidak nggak bisa makan gitu kan, enggak. Percaya 100% persen bahwa milikku akan kembali ke aku. Enak itu, Bu.
3: Ya, insya Allah begitu, Tada. Tapi kadang-kadang tuh kalau kita pas keadaan finansial sangat tuh gak butuh pria kesehatan tuh kelingan, Tada.
2: Iya, betul. Terus pemikiran begini yang kedua, Bu. Yang kedua, ini harus mancep dalam pikiran kita juga. Jadi bahasa orang Jawanya gini, wis tok pina rezekiku, laku kerja ki mati-matian. Diapusi wong, wingko, dengar, itu akan kembali ke aku. Mbuh lewate anakku, mbuh putuku. Yang kedua Bu, harus kita muhasabah. Ya Allah, barangkali aku pernah mengambil hak orang lain tapi enggak sengaja. Aku pernah mendolimi orang lain, aku enggak sengaja. Aku pernah menyakiti orang lain tapi aku enggak sadar. Apa ini ya aku ngambil rezekiku ini untuk ngijoli kendolimanku? Harus begitu. Ustazah, saya enggak pernah, Ustazah. Enggak pernah. Ini ilmu buat kita, Bu Mami, biar kita itu semakin masya Allah, apa mungkin itu ya Allah gitu.
1: Baik, seperti itu ya.
3: Tada, matur nuwun. Yang kedua sebentar ya Tada, ini mengenai ungkapan roda berputar. Kadang-kadang anak saya ngeluh juga, wong kok rodone neng isor wae ra tau neng samping to neng dhuwur itu bagaimana pendapat
1: yeah, baik, baik.
3: Gitu aja Ustaz. Yeah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Yeah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi yeah. wabarakatuh. Singkatnya saja Ustaz, seperti yeah. apa Ustazah?
2: Ungkapan rodo ke orang neng atas neng dhuwur begini ini sesuai dengan takaran kita ya. Jadi roda di atas itu ukuran orang lain mungkin, bukan ukuran kita. Kita dalam keadaan apapun sehat saja itu kita sebenarnya sudah ukuran di atas. Kalau melihat orang ada atau orang itu sejak kecil mohon maaf ada kelainan jantung, ada kelainan ginjal, ada kelainan paru-paru, ada kelainan apa. Yeah. Kita sehat itu berarti kita di atas apa tidak? Menurut kita kalau ukuran kesehatan. Terima kasih tanpa batas, yeah. kita di atas. Orang yang punya kekurangan itu adalah Masya Allah, di menurut dia terpuruk. Kenapa orang itu sehat, aku kok sakit? Ya, itu Bu. Jadi kita ukuran di atas dan di bawah itu, kalau kita itu melihatnya itu di atas, maka kita akan merasa kita di bawah. Hmm. Tapi kalau kita melihatnya itu orang di bawahnya, maka kita akan di atas. Kan gitu ya.
1: Baik.
2: Ukuran di atas di bawah itu tergantung kita melihat. Melihat atas atau melihat?
1: Bawah. Baik, baik. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar ya dan juga memberikan pertanyaan. Tapi memang apa yang ditanyakan ini sudah terjawab ya di awal-awal. Jadi bisa dicek kembali di YouTube RRI Madiun untuk Wulan ya, tentang rezeki sudah tertakar tidak tertukar ya. Dan juga Arsyad Kurnia, terima kasih. Rizki itu kenapa rizki itu selalu diukur dengan uang Ustazah ya? Tidak seperti itu ya. Tadi sudah panjang lebar nih Ustazah menyampaikan. Baik Ustazah, ini mohon maaf sekali karena di hari ini kami apa yang memberikan waktu kepada Ustazah ini tidak full karena kami harus persiapan untuk acara berikutnya. Terakhir kesimpulan dan juga menjadi pengingat untuk kita semuanya tentang rizki ya, bagaimana cara kita ini bisa menghibur diri kita ketika yaitu tadi ya, roda yang dirasa tidak berputar kok di bawah terus gitu, pengennya selalu di atas, dan harus bagaimana Ustazah, silakan kesimpulannya.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madun rahimakumullah, sebenarnya kalau kita belajar pada pagi hari ini kita menjadi lega kok. Kita akan menjadi lega ya. Jadi kalau urusan rezeki tadi saya katakan, janganlah kita menjadi orang yang celaka. Jangan nadhara ila man fawqahu fid dunya. Jangan melihat urusan dunia itu atas kita. Gitu lah. Kalau kita itu merasa kita rezeki banyak apa tidak, kita lihat di bawah kita. Kalau masih banyak orang yang di bawah kita, kita bersyukur insyaallah. Rezeki bukan hanya materi tapi juga non materi begitu, oke. Okay. Mendengar dan pemirsa, karena kita ada acara yang lebih penting dari pusat, maka kita akhiri sampai di sini dulu. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah memberikan kelegaan ya untuk kita semua di pagi hari ini, bahwa ternyata ada tingkatan rizki nih yang harus selalu kita ingat, bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu memang harus diupayakan, dan juga rezeki itu mengalir karena kita bersyukur, dan rezeki itu karena ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa berjumpa kembali dengan Ustazah Siti ya. Dan kami akhiri untuk Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Satya, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia.

0: Madiun, edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia bersama pembaca berita tamu kami, reporter senior Dr. Andes Haji Suharno Patria, MPD.
1: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong, eman tanah itu kosong harus ditanami supaya ada penghasilannya.
2: Tahun 2026 ini sudah 2 orang, karena memang kondisi ibunya yang memiliki kelainan jantung dan pembuluh darah. Sudah kami rujuk sampai ke Solo, ya ternyata memang tidak tertolong.
3: Penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Juli, Agustus, September tahun 2026 di Kabupaten Madiun itu sudah mencapai 44,91%.
4: Selamat pagi, saudara. Warta pagi RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, diantaranya warga Desa Ngadirejo, Ponorogo memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan upaya untuk menekan kasus kematian pada bayi dan ibu pasca melahirkan. Realisasi penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun mencapai 44,91%. Selain 3 topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya, Suharno Patria. Warga di Desa Ngadirejo, Kecamatan Soko, Ponorogo memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Laporan Eka Wulan.
5: Surutnya air waduk Bendo di Desa Ngadirejo, Kecamatan Soko, Ponorogo telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat, Tulus, mengatakan warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut.
1: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong, eman tanah itu kosong harus ditanami supaya ada penghasilannya. Yes, ada jagung, ada kacang sino.
5: Surutnya air waduk juga berdampak pada mata pencaharian warga. Aktivitas warga seperti penyewaan perahu dan jasa wisata memancing ikut berkurang. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan sektor wisata kini beralih menjadi petani. Salah satu yang terdampak adalah Agung Margo.
6: Yang jelas dampaknya itu dari yang kemarin tuh ada kegiatan nelayan perahu, itu kan akhirnya terganggu, tidak bisa berjalan sekarang.
5: Meski menjadi sumber penghasilan baru, lahan tersebut bukanlah lahan pertanian permanen. Jika debit waduk Bendo kembali meningkat, lahan yang kini ditanami berpotensi kembali terendam. Bagi warga, lahan surut menjadi pilihan sementara untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah berkurangnya aktivitas wisata di waduk Bendo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: BPPD Kabupaten Ngawi telah mengirim 110 tangki air bersih kepada warga berdampak kekeringan. Laporan Imam Malik.
7: Sebanyak 19 dusun yang tersebar di 7 kecamatan wilayah Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga September 2026. Wilayah yang teridentifikasi mengalami krisis air bersih meliputi Kecamatan Karanganyar, Pitu, Kaserman, Ngawi, Beringin, Karangjati, dan Kedunggaler. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyampaikan dampak kekeringan di wilayah ini mengerucut di area permukiman tertentu. Berdasarkan pendataan di lapangan, krisis air bersih umumnya berfokus pada titik permukiman tertentu, mulai dari 1 hingga 3 RT di tiap dusun terdampak. BPBD Kabupaten Ngawi bersama BBWS, PMI, dan berbagai komunitas masyarakat telah memobilisasi bantuan air bersih. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 110 tangki air bersih telah disalurkan ke titik-titik yang membutuhkan.
8: Sementara ini total dropping BPBD bersama BWS dan PMI itu sekitar 110 tangki dengan kapasitas yang PMI itu ada 5.000 liter, tapi yang di BPBD itu kapasitas 6.000 liter.
7: Herlambang melanjutkan, puncak musim kemarau di wilayah Ngawi diperkirakan berlangsung hingga September, sementara potensi hujan diperkirakan baru mulai terjadi pada awal Oktober. BPBD juga menghimbau perangkat desa untuk aktif berkoordinasi agar proses pendistribusian air bersih berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan bantuan. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun melakukan penanaman kembali di lahan seluas 381 hektar untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Laporan Aris Deka.
9: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun terus melakukan pemulihan kawasan hutan. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 381 hektar lahan bekas tebangan telah masuk program penanaman kembali. Penanaman tersebut dilakukan pada kawasan bekas tebangan rutin maupun tebangan perbaikan. Langkah itu menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan. Administrator Perum Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, pengelolaan hutan yang dilakukan Perhutani berorientasi pada tiga aspek utama, yakni people, planet, dan profit. Dari sisi people, Perhutani telah menjalankan program Kemitraan Kehutanan Perhutani atau KKP dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif atau KKPP bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Sementara itu, dari sisi profit, pengelolaan hutan dilakukan dengan mengacu pada Standar Forest Stewardship Council atau FSC. Pada standar tersebut, terdapat 10 prinsip yang harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan hutan tetap berjalan secara lestari. Adapun dari aspek lingkungan atau planet, Perhutani secara rutin melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada kawasan bekas tebangan. Rusdi menjelaskan setiap kegiatan penanaman telah melalui perencanaan.
10: Jadi bekas-bekas tebangan A2 itu biasanya tebangan rutin ya, itu saat ini ditebang, kemudian akan dilakukan penanaman pada tahun berikutnya. Kemudian pada lokasi-lokasi tebangan B, di mana tebangan B itu bertujuan untuk melakukan perbaikan, itu biasanya kita melakukan tebangan tahun ini dan akan ditanam tahun ini juga. Untuk keluasan tanaman pada tahun 2026, rencana kita akan menanam sekitar 381 hektar.
9: Menurut Rusdi, seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan di KPH Madiun telah mengacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan atau RPKH. Karena itu, kegiatan penebangan tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap pohon yang dipanen telah masuk dalam perencanaan berdasarkan daur tanaman yang telah ditetapkan. Dengan sistem tersebut, Perhutani memastikan pohon tidak ditebang sebelum mencapai umur panen. Umur pada masa panen tanaman telah ditentukan dalam dokumen RPKH untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hutan dan kelestarian kawasan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo melakukan pemangkasan pohon mati diduga karena ulah oknum tidak bertanggung jawab. Laporan Eka Wulan.
5: Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Ponorogo pada Selasa 8 September 2026 melakukan pemangkasan sejumlah pohon di beberapa titik yang terindikasi mati. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi pohon tumbang maupun ranting lapuk yang berpotensi roboh dan membahayakan pengguna jalan. Pengawas lapangan di LH Ponorogo Heru Santoso mengatakan, pohon yang dipangkas sebagian diketahui mati bukan karena faktor usia, melainkan diduga akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab. Adapun titiknya seperti di Jalan Maijen Sutoyo, Jalan Raya Ponorogo Pacitan, dan lainnya.
11: Untuk pemangkasan kali ini, karena pohon saat ini keadaannya sudah mati, kan? Dan matinya ini karena kesengajaan dari ulah
12: masyarakat atau siapa akibat pembakaran, terus adanya paku, adanya yang dibur seperti itu. Bukan mati karena tua, karena indikasinya sudah jelas, sudah terlihat. Kemarin kita survei, sudah terlihat jelas ada pembakaran di bawahnya.
5: Menurutnya, indikasi kerusakan pada sejumlah pohon terlihat cukup jelas. Salah satunya ditemukan bekas pembakaran pada bagian bawah pohon. Di Taman Wonopringgo terdapat 3 pohon yang terindikasi mati, sementara 1 pohon berada di timur terminal Selo Aji. Selain itu, DLH juga menemukan 3 pohon di kawasan Jenes yang mengalami kerusakan dengan indikasi dibor, kemudian dimasukkan cairan. Heru menjelaskan, pemangkasan juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi pohon roboh dan ranting patah yang dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan yang melintas. DLH Ponorogo menghimbau masyarakat turut memperhatikan kondisi pohon di lingkungan sekitar. Jika menemukan pohon yang dinilai sudah tua, mati, atau berpotensi membahayakan, masyarakat diminta segera melaporkan ke DLH Ponorogo agar dapat ditindaklanjuti. Heru memperkirakan kegiatan pemangkasan tersebut akan selesai dalam waktu 1 minggu dengan prioritas utama pada pohon-pohon yang mati. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Dinas Kesehatan, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun mengintensifkan pendampingan terhadap ibu hamil karena masih ada kasus kematian pada bayi dan ibu pasca melahirkan. Laporan Aris Deka.
9: Kasus kematian bayi dan ibu pasca melahirkan masih menjadi perhatian serius di Kota Madiun. Sepanjang 2026 tercatat 5 bayi dan ibu meninggal dunia. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, angka kematian bayi, khususnya neonatal atau bayi berusia kurang dari 28 hari, masih belum dapat ditekan hingga nol. Dia menjelaskan masih ada sekitar 5 bayi meninggal pada 2026 ini.
13: Karena kita memang belum bisa zero ya untuk bayi neonat kurang dari 28 hari itu kita belum bisa zero. Kalau saya tidak salah ada 5, 2 meninggal di dalam kandungan, yang 3 meninggal setelah lahir.
9: Heti belum merinci penyebab pasti kematian 5 bayi tersebut, namun pihaknya terus melakukan berbagai langkah pencegahan sejak masa kehamilan untuk menekan resiko kematian ibu dan bayi. Selain kematian bayi, pada 2026 juga tercatat 2 kasus kematian ibu pasca melahirkan. 2 kasus tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan ibu yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
13: Sayangnya di tahun 2026 ini ada sudah 2 orang. Karena memang kondisi ibunya yang memiliki kelainan jantung dan pembuluh darah. Itu sudah kami rujuk sampai ke Solo, ya ternyata memang tidak tertolong. Itu tadi, terutama melalui posyandu ILP itu sih. Melalui posyandu ILP juga kalau bicara kematian itu kita juga harus bicara sejak ibu hamilnya ya. Jadi memang termasuk tadi ya konsultasi dengan dokter spesialis, program cemplungan istilahnya dengan dokter spesialis itu salah satu upayanya. Selain juga kelas-kelas ibu hamil itu di setiap puskesmas ada.
9: Untuk mencegah bertambahnya kasus, Dinkes PP dan KB Kota Madiun memperkuat pengawasan kesehatan ibu sejak masa kehamilan, salah satunya melalui posyandu integrasi layanan primer atau ILP. Menurut Heti, upaya menekan angka kematian ibu tidak hanya dilakukan ketika persalinan berlangsung, pemantauan harus dilakukan sejak seorang perempuan diketahui hamil. Selain itu, setiap puskesmas juga memiliki kelas ibu hamil. Program tersebut menjadi salah satu sarana edukasi bagi calon ibu untuk menjaga kesehatan selama masa kehamilan hingga persalinan. Dinkes Kota Madiun juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap hasil pemeriksaan ibu hamil, termasuk hasil ultrasonografi atau USG. Data pemeriksaan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau OBGYN. Selain pengawasan selama kehamilan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi oleh kader kesehatan di masyarakat. Program pemberian makan tambahan atau PMT turut dijalankan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun mengadakan lomba senam jurus kampung pesilat untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Laporan Ulfa Larasati.
14: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Madiun menggelar Lomba Senam Jurus Kampung Pesilat di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diselenggarakan dengan menggandeng Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Kabupaten Madiun. Lomba senam ini diikuti sebanyak 85 peserta yang merupakan perwakilan dari 15 kecamatan, Dharma Wanita Persatuan atau DWP, serta Bayangkari Kabupaten Madiun. Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati menyampaikan, ajang ini diselenggarakan sebagai sarana memperkuat identitas daerah sekaligus untuk memasyarakatkan olahraga.
15: Maksud dan tujuan diadakannya lomba senam kampung pesilat ini adalah yang pertama, memperkenalkan dan memasyarakatkan gerakan senam kampung pesilat. Yang kedua adalah memperkuat identitas Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat Indonesia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga yang diharapkan akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
14: Dalam lomba ini, para peserta memperebutkan piala penghargaan untuk kategori juara 1, 2, 3, serta juara harapan 1. Puji berharap, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih mengenal dan mencintai senam jurus kampung pesilat sebagai identitas khas daerah. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi hadir dan secara resmi membuka lomba tersebut. Dalam sambutannya, Purnomo menekankan bahwa kompetisi ini bukan semata-mata mengejar kemenangan, melainkan wujud cinta pada daerah. Purnomo menjelaskan, penetapan Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat memiliki landasan historis yang kuat.
16: Jadi memang ini prinsipnya tidak mencari pemenang, tetapi bagaimana sebenarnya ini bukti kecintaan kita kepada Kabupaten Madiun. Kebetulan Kabupaten Madiun ini adalah sebuah daerah yang sangat spesial. Karena perguruan pesilat di Indonesia itu ada 70 perguruan. 8 perguruan, pusat perguruan itu ada di Madiun. Dengan inilah bahwa Kabupaten Madiun menjadi budaya. Pesilat ini menjadi budaya, menjadi kearifan sehingga Kabupaten Madiun juga dengan perbuknya mengatakan bahwa dan diurus sampai di kementeriannya bahwa Kabupaten Madiun adalah kampung pesilat Indonesia. Jadi melabeli kampung pesilat ini bukan sekedar saja, tapi memang ada historinya yang luar biasa.
14: Melalui keterlibatan organisasi wanita dalam kegiatan ini, Purnomo berharap para peserta dapat menjadi agen pendorong kemajuan di Kabupaten Madiun. Selain itu, peserta diharapkan menjadi duta senam jurus kampung pesilat, termasuk mengenalkan senam tersebut kepada putra-putri mereka demi melestarikan identitas daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Pagi RRI Madiun. Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memberikan informasi yang masif kepada masyarakat desil 1 dan 2 terkait program Sekolah Rakyat. Laporan Angela Reska.
17: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memberikan informasi secara masif untuk menjaring anak-anak putus sekolah yang berada di desil 1 dan 2 untuk bersekolah di sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Pacitan Heri Setiono menerangkan, sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry, multi-exit, sehingga setiap siswa susulan dapat mengejar ketertinggalan materi pembelajaran.
18: SR ini mengenal sistem multi entry dan multi exit. Jadi kapanpun ketika anak-anak yang memang membutuhkan, orang dari keluarga yang sangat miskin dan miskin siap, maka kita juga akan siap menerima selama kuotanya masih terpenuhi.
17: Heri mengatakan peran orang tua cukup krusial untuk mendukung putra dan putri mereka bersekolah di sekolah rakyat. Terutama untuk para siswa jenjang SD, beberapa orang tua merasa belum siap untuk berpisah dengan anak mereka mengingat sekolah rakyat menggunakan sistem asrama. Di sisi lain, Dinas Sosial juga terus berupaya memberikan motivasi kepada anak-anak yang putus sekolah dan juga orang tua untuk bergabung di sekolah rakyat demi mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Komunitas Pacitan Cerdas konsisten menggelar berbagai program untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Pacitan. Kembali, Angela Reska melaporkan.
17: Komunitas Pacitan Cerdas PACE konsisten mengadakan berbagai program untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Pacitan. Salah satunya adalah pagelaran PACE Kelas yang tidak hanya menyasar sekolah di wilayah perkotaan. Salah satu anggota komunitas PACE yang juga merupakan seorang guru di sekolah luar biasa SLB, Dimi Mulyana, mengaku bahwa kemampuannya dapat terasah saat bergabung dengan komunitas PACE yang konsisten berkegiatan di jalur pendidikan.
19: Karena memang latar belakang saya itu memang sudah dari dunia pendidikan, saya sebagai pengajar di salah satu sekolah luar biasa di Kabupaten Pacitan, memang saya ingin tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan yang konsisten dalam memajukan pendidikan di Pacitan, kemudian terkait pendidikan inklusif, kegiatan penanaman karakter.
17: Selain itu, menurut Dimi, komunitas PACE juga mempertemukan dirinya dengan berbagai mitra dan relawan yang peduli terhadap pendidikan. Ia menilai hal ini dapat menambah wawasannya sebagai seorang guru. Dimi berharap komunitas PACE bisa terus berkarya dan memberikan dampak nyata di bidang pendidikan di Kabupaten Pacitan. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Realisasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Madiun mencapai 44,91%. Laporan Ulfa Larasati.
20: Realisasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Madiun telah mencapai 44,91% hingga Senin 7 September 2026. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut, penyaluran bantuan beras telah tuntas di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Di antaranya Balerejo, Dagangan, Telopo, Kebonsari, Madiun, Saradan, dan Wonoasri. Terbaru, penyaluran beras bantuan pangan dilakukan secara serentak di seluruh desa sekecamatan Geger. Agung mencatat ada 8.104 penerima bantuan pangan atau PBP di wilayah tersebut.
3: Alhamdulillah untuk penyaluran bantuan pangan alokasi bulan Juli, Agustus, September tahun 2026 di Kabupaten Madiun itu sudah mencapai 44,91%. Untuk Geger sendiri di Kecamatan Geger itu jumlah penerima bantuan pangannya adalah 8.104 penerima bantuan pangan. Jadi kalau nanti masing-masing penerima bantuan itu akan mendapatkan 10 kilo per alokasinya, berarti dikalikan 3 alokasi, insya Allah beras yang akan tersalurkan di Kecamatan Geger adalah sejumlah 243 ton 120 kilogram beras.
20: Agung menyampaikan penyaluran beras di kecamatan-kecamatan sebelumnya tuntas 100% karena penerima yang berhalangan hadir atau lansia dapat diwakilkan oleh pihak keluarga dengan membawa KK dan KTP penerima. Selain itu, bagi penerima yang telah meninggal dunia, bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai layak berdasarkan hasil musyawarah desa. Usai penuntasan pendistribusian di Kecamatan Geger, penyaluran bantuan pangan beras dijadwalkan dilakukan di wilayah Kecamatan Wungu pada Selasa 8 September 2026. Agung merinci, jumlah total penerima bantuan pangan di Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 107.231 penerima. Dengan alokasi 10 kg per bulan selama 3 bulan, total beras yang disalurkan untuk Kabupaten Madiun mencapai 3.216.930 kg atau sekitar 3.200 ton. Sementara itu, target penyelesaian pendistribusian untuk seluruh wilayah Kabupaten Madiun disepakati bergeser menjadi 16 September 2026. Agung menyebut kesepakatan tersebut berdasarkan hasil koordinasi terbaru bersama pihak desa dan kecamatan di lapangan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Disparpora Ngawi akan mengevaluasi penataan personel pasca insiden anak tenggelam di Taman Wisata Tawun. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
7: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Diketahui bertepatan dengan acara pasar jadul, seorang anak berinisial RDA warga desa Tempuran Kecamatan Paron ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam baru-baru ini di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Kepala Disperpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengkonfirmasi pihak keamanan tidak menutup objek wisata tahun secara keseluruhan. Penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadi musibah untuk kepentingan olah TKP. Sementara area kolam lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Wiwin melanjutkan, Disperpora Ngawi menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total. Selain aspek keselamatan pengunjung, evaluasi juga mencakup penataan personil dan perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kenyamanan serta jaminan keamanan yang optimal.
0: Ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disperpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
7: Wiwin melanjutkan, guna memperkuat perlindungan bagi para wisatawan, Disperpora Ngawi juga merencanakan penerapan asuransi pengunjung yang disisipkan dalam tiket masuk. Rencana ini masih akan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan serta penyusunan kerjasama lebih lanjut. Imam Malik, RRI Madiun.
21: RRI Madiun menggelar Wisata Radio selama 2 hari dibuka untuk masyarakat umum dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Laporan Sabrina.
22: RRI Madiun menggelar program Wisata Radio memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI. Berbeda dari kegiatan kunjungan edukasi biasa, program kali ini dibuka untuk masyarakat umum agar dapat melihat langsung proses penyiaran dan operasional studio. Ketua Panitia HUT ke-81 LPP RRI, Ananda Krishna Paramita, menjelaskan bahwa ide wisata radio ini lahir dari tingginya permintaan edukasi dari lembaga pendidikan yang kemudian diperluas untuk umum dalam momen spesial ulang tahun RRI.
23: Sebenarnya kegiatan wisata radio ini terinspirasi dari kegiatan kami sehari-hari justru. Karena kami setiap harinya itu melayani permintaan kunjungan belajar atau outdoor learning dari sekolah ataupun juga dari kampus, dari Hajaji RRI ke-81. Yang berbeda adalah ini kita open house atau RRI Madiun dibuka untuk umum. Orang umum kan juga ingin ya, gimana sih dalamnya RRI, gimana sih siaran itu seperti apa dan sebagainya.
22: Program ini menyedot perhatian berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa yang ingin menjajaki peluang magang hingga pelajar sekolah. Bakit Jauharul, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, mengaku memanfaatkan momen wisata radio ini untuk mengenal lingkungan kerja RRI Madiun lebih dekat.
24: Sebenarnya kan saya sebagai mahasiswa ya semester 5, kebetulan untuk semester ini kita akan ada magang. Kita dari mahasiswa mencari instansi atau lembaga sesuai dengan minat dan bakat kita. Akhirnya kita memilih ke RRI Madiun. Nah, kebetulan juga di sini ada wisata radio dan juga lain-lainnya juga. Akhirnya udah kita sekalian lihat dulu nih.
22: Antusiasme serupa juga datang dari kalangan pelajar. Safara Aulia Yuliananta, siswi SMA Negeri 1 Madiun yang juga aktif sebagai penyiar di ekstrakurikuler sekolahnya, merasa kegiatan ini sangat relevan untuk memperdalam wawasan seputar dunia penyiaran.
25: Pengen tahu sejarahnya radio itu gimana, habis itu kebetulan kan aku juga di SMA itu ikut ekskul ini ya, kayak apa, ekstrakurikuler radio ya sebagai penyiar. Jadi aku juga pengen menambah wawasan tentang apa sih radio itu.
22: Melalui wisata radio ini, RRI Madiun berharap dapat terus mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus mengedukasi generasi muda mengenai peran dan adaptasi media radio di era digital. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
21: Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Warga Desa Ngadirojo, Ponorogo memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan upaya untuk menekan kasus kematian pada bayi dan ibu pasca melahirkan. realisasi penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun mencapai 44,91%. Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharno Patria berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, ya, penyampaian warta pagi hari ini spesial ya, karena memang masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, Madiun, di hari ini ya, di tahun ini ya, karena ulang tahun RRI itu 11 September nanti. Ya, saya sampai deg-degan ini ya, karena ketemu dengan senior saya yang sudah lama tidak berjumpa. Ini ada Dr. Andes Haji Suharno Patria, MPD. Selamat pagi, Pak Harno.
2: Selamat pagi, rekan Nita Satya ya.
1: Iya, sudah berapa lama ini ya tidak ketemu atau enggak ke RRI?
2: Wah, sejak 2013.
1: Jadi 2013 ya. Baik, berarti di sepanjang perjalanan kehidupan Pak Harno ini, RRI sudah menjadi bagian dari kehidupan itu sudah berapa lama?
2: Wah, sudah lama, sejak tahun 1990. Itu saya udah usia 36, Mbak Satya, ya. Jadi waktu itu saya sangat tertarik ya RRI itu, karena baru ada FM di situ. Oh. RRI FM itu jadi dari baru dimulai ya. Okay. Baru dimulai, kemudian ada siaran berbahasa Inggris. Tadinya saya tidak tertarik dengan siaran, tapi karena ada siaran berbahasa Inggris, maka saya datang ke sini. Kemudian wah, yang ngasuh itu Muharyono, itu teman saya. Jadi teman saya berpidato bahasa Inggris dulu, saya kebetulan juara dulu kan. Saya ditarik sini, Pak Anom, ya di sinilah ngisi RRI. Okay. Suka sekali saya. Ada program selama satu minggu itu berbahasa Inggris.
1: Okay.
2: Ada berita, ada famous speaker, ada apa namanya, dari ada meeting, Sunday meeting dan sebagainya. Jadi tertarik.
1: Okay. Baik, jadi awalnya bukan karena untuk siarannya gitu, karena konten acaranya gitu ya, yang karena, menarik
2: karena,
1: ya.
2: Iya, karena bagian acaranya itu bahasa Inggris. Loh, selama satu minggu lagi, saya suka sekali. Saya nggak dikasih HR aja, saya mau. Siarannya berbahasa Inggris. Akhirnya saya membantu.
1: Membantu
2: dan saya akhirnya ada informasi untuk menjadi PNS gitu ya. Ada formasi, saya daftar, kemudian saya tes. Waktu itu dibutuhkan dari ilmu sosial politik, sarjana bahasa Jawa dan sarjana bahasa Inggris kebenaran saya. Jadi saya
1: dari bahasa Inggrisnya ya. Baik. Total berapa lama mengabdi di RRI Madiun, Pak Harno?
2: Jadi ada, saya itu enggak gitu lama, 19 tahun. Yang 3 tahun saya di Radio Korea Internasional, KBS, Korean Broadcasting System. Jadi 19 tahun itu, yang 3 tahunnya saya di luar negeri.
1: Okay, baik. Berarti totalnya 16 tahun ada di RRI Madiun.
2: Iya,
1: jadi yang 3 tahunnya malah justru go internasional ini ya.
2: Di Seoul, di Korea Selatan, saya sebagai supervisor Radio Korea Internasional, Korean Broadcasting System, dan sekarang dikenal dengan KBS World.
1: Berarti KBS World itu pada saat itu memang apakah kerjasama dengan RRI?
2: Iya, sampai sekarang juga masih kerjasama dengan RRI, dan ala penyajian berita juga persis dengan RRI, karena staf ahlinya orang-orang RRI yang dikirim ke sana.
1: Baik. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa yang didapatkan ya ketika bersama RRI adalah pernah ke KBS World itu di Korea itu ya.
2: Iya. Jadi cuma tempo hari itu seluruh Indonesia memang seluruh karyawan RRI berhak untuk ikut tes. Dan alhamdulillah saya beco-becan, saya dipilih satu orang dari seluruh RRI Indonesia. Dan emang saya jadikan supervisor karena sana pembinaan, meskipun mereka rata-rata sarjana S2 bahasa Malay dan Indonesia, tetapi mereka ya masih kurang gitu. Misalnya ucapan hari Rabu, hari Labu. Presiden Korea Selatan, hari Rabu ya, hari Rabu ke Jakarta. Presiden Korea Selatan, hari Labu.
1: Jadi aksentuasinya kurang begitu ini ya, karena kan mungkin pengaruh dari bahasa sehari-hari ya, yang bahasa digunakan
2: Korea,
1: ya.
2: LR itu jadi hampir sama. Jadi pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Baik.
2: Jadi waktu itu jadi apa istilah staf ahli bahasa Indonesia jadinya. Ya siaran juga. Misalnya sebenarnya cek bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan yang baku. Misalnya pasca, bacanya bukan pasca ya. Sekadar bukan sekedar ya. Itu untuk berita. Jadi saya waktu itu mengoreksi. Jadi semua yang ada, teks yang ada itu saya koreksi.
1: Baik. Berarti yang menjadi apa ya, paling berkesan ya, pengalaman hidup yang sangat luar biasa adalah kesempatan yang diberikan ke Pak Harno ini untuk ke Korea gitu ya, Pak Harno ya.
2: Iya, itu saya juga enggak disangka-sangka gitu. Jadi Kebetulan.
1: Dari awalnya yang suka dengan bahasa Inggris, ada acara bahasa Inggris di RRI, akhirnya yeah, ikut gabung, yeah, akhirnya bergabung di RRI, dan pada akhirnya dapat kesempatan nih ya, pada untuk kesempatan ke Korea gitu yeah, ya. Baik.
2: Jadi saya pernah juga di Paris waktu tahun 1981, sehingga saya ya mau tidak mau saya belajar bahasa Perancis, Korea, juga Inggris. Baik. Inggris kebetulan saya sarjana bahasa Inggris.
1: Iya, baik. Ini banyak komentar-komentar di YouTube RRI Madiun ya, katanya Pak Suarno awet muda, tidak berubah gitu.
2: Oh,
1: ya. Keren, Ustadz Harno sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ada yang begini, mengatakan begini ya, lanjut dialog panorama pagi, Mr. Harno.
2: Oh ya,
1: masih ingat ya?
2: Tempo hari saya suka megang tuh acara panorama pagi.
1: Iya, jam 8 ya. Kalau sekarang namanya dialog air raya menyapa gitu.
2: Masih
1: ya.
2: Masih ada ya, masih ada.
1: Cuman
2: ya,
1: berganti nama aja gitu. Oh, ya, baik. Ya. Pak Harno, ada harapan untuk RRI di usia 81 tahun ini seperti apa?
2: Ya tentu saja RRI sekarang lebih canggih, lebih baik, karena bukan audio saja tapi sudah audio visual dan semuanya terpapar seperti televisi ya, jadi sudah bisa ditayangkan begitu ya. Ini lebih apa namanya, representatif, dan tentu saja generasi muda ini lebih tidak gaptek. Kalau generasi saya ini gaptek ya, gagap teknologi kali ya. Ini sekarang lebih bagus, lebih baik, apalagi menurun senior-seniornya itu yang baik-baik aja lah. Jadi kalau dulu memang masih analog, sekarang sudah digital, ya ikuti saja era digital ini, dan semoga kedepannya lebih bagus lagi daripada baik, hari ini.
1: Baik, Pak Harno, terima kasih untuk kecintaan Anda terhadap RRI ya, yang pagi ini menyempatkan hadir ke Studio Pro 1 RRI Madiun, bernostalgia ya, ya, untuk membacakan berita hasil liputan reporter-reporter yang muda ya, ini ya. Ya. Dan tentunya semoga Pak Harno sehat selalu, dan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali ya Pak Harno ya.
2: Terima kasih rekan Nita Satya.
1: Baik, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak acara Warta Pagi hari ini bersama dengan reporter senior ya, reporter kelas internasional yang sudah bernostalgia di sini di Pro 1 RRI Madiun. Ada Dr. Andes Haji Suarno Patria, MPD. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami akhiri Warta Pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 9 September 2004, sebuah mobil yang berisikan bom meledak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di depan kantor Kedubes Australia. Bom yang terjadi di depan Kedubes Australia ini disebut juga dengan bom Kuningan. Aksi teroris ini merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah bom Bali tahun 2002 dan bom JW Marriott 2003. Bom Kuningan menewaskan sekitar 9 orang. Aksi bom bunuh diri ini diduga kuat dilakukan oleh Heri Kurniawan alias Heri Golun dengan menggunakan van mini jenis Daihatsu. Disinyalir bom aksi bunuh diri ini berasal dari kelompok teroris Jemaah Islamiyah. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Medan pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi cuaca. Kita akan bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari
2: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Saya sudah tersambung bersama dengan Mbak Siska Anggraini, prakirawan BMKG Juanda. Selamat pagi, Mbak Siska.
5: Selamat pagi.
0: Ya, Mbak Siska, bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Madiun dan sekitarnya? Apakah cuaca akan terasa lebih panas dari sebelumnya? Apakah juga kondisi angin itu terasa lebih kencang juga daripada sebelum-sebelumnya?
5: Baik, kami sampaikan perakiraan cuaca selama 24 jam ke depan untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk Madiun sendiri sepanjang hari ini cuaca berkisar antara cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk Magetan juga diperkirakan masih cerah hingga cerah berawan. Begitu juga untuk wilayah sekitarnya seperti Nganjuk, kemudian Ngawi, dan Pacitan, Ponorogo juga masih diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhunya berkisar antara 22 derajat hingga 32 derajat Celcius, dan untuk angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Diwaspadai juga untuk kecepatan angin masih terbilang cukup kencang ya, di pagi hingga siang hari, sehingga udara mungkin akan dirasakan lebih dingin karena juga kelembapan di musim kemarau ini cukup rendah.
0: Baik. Mas Siska, lantas untuk hotspot, apakah di wilayah Madiun dan sekitarnya ini ada yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
5: Baik, sebentar. Untuk hotspotnya,
0: karena hotspot ini ya titik panas atau titik api ya yang terpantau oleh BMKG.
5: Selama 24 jam terakhir ya, terdapat dengan tingkat kepercayaan di atas 20% itu di sekitar Magetan, di satu titik di Nguntoro Nadi.
0: Di Nguntoro Nadi.
5: Dan juga di wilayah Nganjuk itu dengan tingkat kepercayaan 80% ada di Kecamatan Bagor, dua titik di Kecamatan Bagor. Kemudian untuk Ngawi juga di Kedung Balar dengan tingkat kepercayaan 80%. Dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi ini, tentu saja kami menghimbau untuk menghindari pembakaran lahan secara serampangan ya, karena memang dari soil moisture dan segala hal pendukung dari kekeringan tanahnya itu sendiri serta vegetasinya sangat akan bisa menimbulkan titik api.
0: Baik.
5: Potensi ya.
0: Baik. Apalagi
5: potensinya cukup tinggi untuk terjadi titik api.
0: Baik. Berarti titik api atau hotspot ini yang diwaspadai diantaranya adalah kalau di Magetan itu di daerah Nguntoro Nadi, kemudian Nganjuk itu ada di daerah Bagor, dan juga Ngawi di daerah Kedung Galar ya. Dan semuanya semuanya ini 80% cukup tinggi. Dan 80% ini cukup tinggi ya, Mbak Siska ya. Baik. Mbak Siska, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali, Mbak Siska.
5: Sama-sama, Kak.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: pendengar, harga gula 16.600. Kalau untuk minyak kita itu sesuai dengan HET adalah 15.700. Harga daging sapi pendengar sekitar 132.000. Harga daging ayam ini 37.000 untuk 1 kilogramnya. Harga telur ini kisaran harga 24.000 hampir 25.000 ya. Kalau untuk komoditas kacang kedelai yang impor yaitu 11.000, untuk yang lokal itu kisaran harga 13.000 pendengar. Harga cabai merah keriting 37, untuk cabai merah besar 26.000, dan untuk yang rawit merah itu pedas pada kisaran harga 68.000. Harga bawang merah ini terjangkau ya, tidak begitu mahal, kisaran harga 24.000. Kalau untuk bawang putih terpantau pada harga Rp27.000 untuk 1 kilogramnya pendengar. Ya pasti kalau kita berbelanja ya, belanja yang cukup aja gitu ya, karena kita juga harus memikirkan bagaimana untuk kita menyimpan bahan makanan yang kita beli, misalnya sayur mayur kalau kita simpan di dalam lemari pendingin ya, apalagi kalau lemari pendingin kita ini yang lama gitu ya, yang tidak berteknologi masak ini. Kalau kita tahu bahwa lemari penyimpanan atau kulkas itu yang teknologi sekarang ini kan juga memberikan daya simpan kesegaran bahan makanan atau sayur-sayuran lebih lama jika dibandingkan dengan yang dulu-dulu gitu ya pendengar ya. Jadi kalau memang kondisi lemari pendingin tidak begitu oke, sebaiknya kita juga belinya itu yang secukupnya aja gitu ya. Terima kasih sudah menyimak program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro3, kita akan update informasi dalam Warta Berita.
1: Demikian info harga pasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi.